perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama di...

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, di hari Ahad yang sekarang kayaknya agak mendung deh. Tapi Kak Fitri semangat banget buat capa sapa teman-teman di rumah, dan juga pastinya kita akan membahas sesuatu yang sangat seru. Adik-adik di rumah, ada yang udah tahu belum tema kita hari ini tentang apa ya? Coba, tapi sebelum tebak-tebakan nih, Kak Fitri pengen tanya dulu, siapa di sini yang cita-citanya itu pengen punya kebun yang indah banget? Atau cita-citanya tuh pengen punya banyak sekali pohon yang nanti kalau pohonnya berbuah bisa kita panen, terus buahnya kita makan bersama-sama? Coba, siapa di sini yang punya cita-cita seperti itu? Kalau ada yang punya cita-cita seperti yang Kak Fitri sebutkan barusan, teman-teman boleh langsung sekarang isi daftar hadir ya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri siapa di sini yang cita-citanya punya banyak pohon, dan nanti kalau pohonnya berbuah bisa kita makan bareng-bareng. Terus jangan lupa kirimnya di 0811 224 1027. Karena ternyata menanam pohon itu gak gampang loh, apalagi merawatnya. Karena kita itu butuh tanah yang sangat bagus, kemudian jangan lupa tanahnya dikasih pupuk, dikasih air minum, dikasih cahaya matahari, pokoknya banyak banget hal yang harus kita persiapkan. Maka dari itu kita perlu tanah yang bagus dan tanah yang subur. Tapi karena sekarang sepertinya sudah banyak sekali tanah-tanah yang tercemar oleh limbah mikroplastik. Nah, kira-kira di rumah teman-teman tanahnya masih bagus gak? Atau jangan-jangan ada tanah yang sudah tercemar sama plastik-plastik dan mikroplastik lainnya? Nah, maka dari itu Kak Fitri pengen ngajak teman-teman semua buat kita bareng-bareng untuk menyelamatkan bumi. Wah, ini kayaknya misinya berat banget ya. Tapi seperti biasa, Kak Fitri gak akan sendirian. Kak Fitri gak mau nyelamatin bumi sendirian. Kak Fitri pengen ditemenin sama adik-adik di rumah. Nah, sekarang Kak Fitri pengen ngasih tahu caranya supaya teman-teman bisa gabung ke pasukan pahlawannya Kak Fitri, dan kayaknya ada yang kurang kok. Kok kayak Kak Fitri terus ya di sini? Kayak ada yang kurang gitu. Siapa ya? Oh iya, dari tadi Kak Fitri sendirian di sini, ternyata kurang Mika. Coba kita panggil dulu ya. Mika, apakah kamu mau bergabung bersama Kak Fitri untuk menyelamatkan bumi?
1: Maaf ya Kak Fitri, Mika baru sampai.
0: Gak apa-apa Mika. Mika, kita tuh lagi membentuk sebuah tim, di mana tim itu akan menyelamatkan bumi nantinya. Kira-kira Mika mau ikut gak membantu Kak Fitri dan juga teman-teman di rumah buat menyelamatkan bumi?
1: Ah, menyelamatkan bumi? Itu kayaknya misi yang terlalu berat deh Kak buat Mika yang masih anak kecil.
0: Tapi kan Mika sudah besar, sudah bisa pastinya membantu Kak Fitri. Soalnya nanti Kak Fitri akan kasih satu persatu cara supaya kita bisa selamatkan bumi tanpa kita harus menjadi atau tunggu besar dulu.
1: Hah, memangnya iya?
0: Iya, Kak Fitri mau ngajak Mika dan adik-adik di rumah buat gabung ke pasukan penyelamat bumi Kak Fitri.
1: Syarat gabungnya apa, Kak? Apakah syarat gabungnya harus mendapatkan nilai yang bagus karena kemarin Mika habis dibagi rapot?
0: Oh iya benar. Kayaknya Kak Fitri cukup teman-teman di rumah buat isi daftar hadir aja deh. Karena itu syarat yang paling penting biar Kak Fitri tahu siapa yang pengen gabung pasukan penyelamat bumi. Oke, caranya gampang banget kok Mika.
1: Caranya masih kayak dulu ya Kak, isi daftar hadir.
0: Iya, caranya tetap isi daftar hadir, sebutkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Nah, untuk misi penyelamatan bumi kali ini, yang sudah bergabung ada siapa kira-kira?
1: Kalau pagi-pagi kayak gini kayaknya Syaiha ya Kak?
0: Iya benar, yang sudah bergabung ada Syaiha. Terus kata Syaiha, sebelum lari pagi dan jalan-jalan pagi, aku mau isi daftar hadir dulu. Wow, Masya Allah, berarti Syaiha nih sudah bergabung bersama pasukan penyelamat bumi yang Kak Fitri buat. Berarti anggotanya tuh baru ada 3, ada Kak Fitri,
1: kemudian ada Mika.
0: Iya, ada Kak Fitri, Mika, dan juga ada Syaiha. Nah, buat adik-adik di rumah yang ingin bergabung bersama pasukan penyelamat bumi Kak Fitri, segera isi daftar hadirnya sekarang juga. Terus-terus, kalau di sini ada yang pengen menyampaikan sebuah visi misi atau tujuan kenapa kita itu harus menyelamatkan bumi, boleh kasih tahu Kak Fitri. Berarti teman-teman di rumah harus isi daftar hadir, sebutkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, setelah itu boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman di rumah apa sih tujuan adik-adik di rumah untuk menyelamatkan bumi. Dan kasih tahu juga alasannya, kenapa sih kita tuh harus banget menyelamatkan bumi. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Nah, kalau tadi kan yang baru gabung tuh berarti ada 3 orang, Kak Fitri, Mika, sama Syaiha. Sekarang Kak Fitri mau tambah 1 orang lagi yang sudah isi daftar hadir dan ingin menjadi salah satu anggota dari pasukan penyelamat bumi yang Kak Fitri buat.
1: Memangnya ada siapa lagi Kak selain Syaiha yang sudah bergabung?
0: Kalau tadi kan Syaiha pagi-pagi banget nih. Nah, setelah itu, setelah Syaiha jalan-jalan ada lagi yang mengirimkan daftar hadir yang paling pagi.
1: Siapa tuh Kak memangnya? Mika jadi penasaran banget.

0: yang akan bergabung ke pasukan penyelamat bumi adalah ada Safa dari Cijerah. Terus kata Safa, "Assalamualaikum, namaku Safa dan aku asalnya dari Cijerah. Aku hadir." R-nya panjang banget. Terus kata Safa, "Aku sekolahnya di SDN 182 Cijerah dan aku sekarang kelas 4. Kalau aku kelas 4, usiaku berarti 10 tahun.
1: Wah, Masya Allah, berarti ini Safa sudah bergabung bersama pasukannya Kak Fitri.
0: Iya betul, terus kata Safa, titip salam untuk Kak Fitri, Mika dan semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara. Masya Allah, kalau gitu Kak Fitri juga titip salam untuk Safa dan keluarga ya. Sudah ada berapa berarti? Sudah ada 4 orang yang bergabung dengan tim pasukannya Kak Fitri. Kak Fitri senang banget ternyata teman-teman di rumah pada semangat-semangat untuk ikut dan juga gabung bersama pasukan penyelamat bumi. Terus, tapi Kak Fitri belum dengar deh alasan kenapa kita tuh harus menjaga bumi dari adik-adik. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah memberitahu Kak Fitri kenapa sih kita tuh harus menjaga bumi dan kenapa kita harus melestarikan alam? Nah, boleh tuh kasih tahu jawaban adik-adik semua sekreatif mungkin. Terus setelah diketik atau mau kirimnya lewat voice note, jangan lupa dikirim di 0811-224-1027. Terus kalau udah teman-teman pasti akan langsung Kak Fitri ajak buat misi penyelamatan bumi. Terus jangan lupa sarapan dulu karena ini misinya sangat berat. Nanti kalau teman-teman gak sarapan lemas, nanti malah teman-teman yang diselamatin, bukan buminya yang kita selamatin. Sambil nunggu teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah untuk mengisi daftar hadir dan memberikan alasan kenapa sih kita itu harus menjaga bumi. Nah, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga mana ya? Dan juga loh, kok mic-nya enggak muncul-muncul? Bersama Kak Fitri dan juga
1: Mika. Maaf ya Kak, mic-nya tadi ketiduran.
0: Gimana sih ini pahlawan, katanya pengen menyelamatkan bumi, kok malah ketiduran?
1: Soalnya masih ngantuk, masih nunggu teman-teman Mika buat isi daftar hadir. Dan juga kayaknya kita kalau berempat doang kekecilan deh Kak.
0: Kekecilan apanya?
1: Kekecilan kelompoknya.
0: Oh, kitain bajunya Mika yang kekecilan.
1: Kelompoknya tuh kekecilan kalau berempat. Jadi kita tuh perlu banyak sekali pasukan.
0: Oh, oke. Kalau gitu kita minta adik-adik di rumah untuk segera isi daftar hadirnya. Karena semakin banyak kita berkelompok dan semakin banyak pasukan kita, nanti kita bisa menyelamatkan bumi tentunya secara maksimal.
1: Nah, iya itu. Makanya teman-teman Mika segera isi daftar hadirnya.
0: Gimana emang caranya?
1: Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama.
0: Kirim nama, udah kirim nama terus kirim apa lagi?
1: Kirimkan. Apalagi ya Kak? Mika lupa.
0: Kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang apa?
1: Bilang hadir.
0: Iya, bilang hadir. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Terus setelah itu jangan lupa kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika alasan kenapa kita harus menjaga bumi dan kenapa sih kita harus menyelamatkan bumi. Nah, setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Kalau tadi kita baru berapa sih Mika ininya? Kelompoknya?
1: Anggotanya itu baru ada 4 Kak.
0: Ada 4 ya. Sekarang kita tambah lagi deh anggotanya. Biar makin banyak kayak yang Mika bilang tadi.
1: Memangnya siapa yang sudah bergabung Kak?
0: Yang sudah bergabung ada...
1: Ada siapa? Jangan bikin Mika penasaran.
0: Oke. Yang sudah bergabung ini ada adik Nafisa. Usianya baru 8 tahun. Dan kalau Nafisa ini tinggalnya di Cicadas, Bandung. Dan tahu gak sekolahnya di mana?
1: Kalau Nafisa Mika tahu Kak.
0: Emangnya di mana?
1: Di SDI Abu Seno.
0: Wah, Masya Allah. Terus kata Nafisa juga seperti ini. Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Terus bagaimana kabarnya hari ini?
1: Mika alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Kak Fitri juga baik. Terus Nafisa bagaimana kabarnya?
1: Semoga Nafisa juga baik ya.
0: Amin. Terus kata Nafisa, insya Allah hari Selasa aku mau ke Pangandaran, liburan ke rumah nenek.
1: Wah, seru banget. Berarti sekarang kan hari Minggu, hari Ahad. Berarti sehari lagi ya.
0: Wah, Masya Allah. Kayaknya udah ada yang gak sabar nih, pengen cepet-cepet liburan ke rumah nenek.
1: Nafisa, nanti ceritain ya. Kalau sudah liburan ke rumah nenek, Nafisa di sana ngapain aja? Soalnya Mika pengen banget liburan ke Pangandaran.
0: Iya, Mika juga pengen ya.
1: Iya, pengen banget, nanti ceritain ya.
0: Lalu berarti anggota kelompok kita nambah 1 orang nih, jadi ada 5 orang. Dan kayaknya kita perlu nambah beberapa orang lagi.
1: Memangnya sudah ada yang isi daftar hadir lagi?
0: Sudah, sekarang ada 2 orang yang nambah.
1: Oh, berarti ini rombongan Kak?
0: Iya, ini rombongan, ada adik kakak. Siapa lagi kalau bukan ada Gaisan dan juga Gania.
1: Wah, Masya Allah, selalu bersama kakak adik ini. Berarti ini sama-sama akan membela kebenaran.
0: Kan kita sekarang misinya bukan membela kebenaran.
1: Apa tuh, lupa lagi Mika?
0: Sekarang kita misinya menjaga lingkungan, menyelamatkan bumi.
1: Oh iya, boleh deh, membela kebenaran dan menjaga bumi.
0: Lalu kalau Gaisan ini usianya Mika tahu enggak?
1: Sepertinya usianya 11 tahun.
0: Dikurang 1.
1: 9 tahun.
0: Dikurang 1 kok jadi 9 sih? 10 dikurang 1 jadi berapa coba?
1: Jadi 11.
0: 11 dikurang 1 itu jadi 10.
1: Iya. Berarti usianya berapa, Kak?
0: Usianya baru 10 tahun.
1: Kalau sekolahnya di mana?
0: Sekolahnya di SD Al-Hijrah. Kelas berapa coba?
1: Kelas berapa?
0: Kelas 5.
1: Oh, kalau Gania?
0: Kalau Gania usianya baru 9 tahun dan sama-sama sekolah di SD Al-Hijrah, tapi kalau Gania kelas 4. Berarti sudah ada berapa yang gabung ke anggota kita, ke kelompok kita, Mika?
1: Berapa ya? Mika juga jadi lupa hitungannya, Kak.
0: Berapa ya? Coba yang sudah tahu anggota kelompok penyelamatan bumi sudah ada berapa, kasih tahu ke Fitri dan juga Mika ya. Soalnya kayaknya ke Fitri dan Mika lupa lagi deh ada berapa anggotanya. Padahal ini tugas Mika untuk mencatat berapa jumlah anggotanya.
1: Maaf ya, Mika lupa soalnya.

0: Tapi ngomong-ngomongin soal penyelamatan bumi, Kak Fitri jadi ingat satu cerita loh.
1: Hah, ada cerita memangnya?
0: Iya, ada cerita tentang misi penyelamatan bumi.
1: Kalau gitu boleh dibacain sekarang gak, Kak?
0: Boleh, kalau gitu kita langsung simak bersama yuk dongeng hari ini tentang menyelamatkan bumi.

0: Dongeng hari ini tentang menyelamatkan bumi. Siang hari ini, Tina, salah satu siswa kelas 5 SD, sepulang sekolah, ia tak langsung menuju rumah. Sebab 2 hari yang lalu, Pak Rois mengumumkan kepada seluruh siswa supaya membawa tanaman. Tina bersama 2 sahabatnya pergi ke kebun milik Bulia. Sesampainya di sana, Bulia langsung mengarahkan untuk Tina dan teman-temannya bisa membawa pohon untuk tugas sekolah. Saat Tina memasuki kebun milik Bulia, ia terpesona. Ternyata di kebun itu terdapat beberapa pohon rambutan yang cukup besar. Banyak sekali buah-buahan yang sudah ditanam dan sepertinya sebentar lagi akan segera panen. Teman Lia yang bernama Rehan berseru,
1: "Wow, buah rambutannya banyak ya."
0: Bulia yang tengah memilih bibit rambutan tersenyum, sementara Tina dan Ria asik mengelilingi kebun rambutan. Usai mendapat calon bibit rambutan, mereka mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Sampai keesokan harinya, semua siswa berkumpul di halaman belakang sekolah. Pak Rois selaku guru olahraga mengarahkan supaya siswa mengumpulkan tanaman yang dibawa. Tanaman itu dikelompokkan menjadi satu. Tanaman berbunga pun sama, dikelompokkan sesuai jenisnya. Selanjutnya, dari masing-masing tanaman diberi sebuah nama, seperti nama bibitnya. Yang Tina bawa, ia beri nama rambutan. Dan teman-teman yang lain menulis bunga mawar, bunga melati, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Semangat siswa terlihat begitu, mulai menanam semua pohon dan bibit yang mereka bawa. Sampai tiba-tiba salah satu siswa bertanya,
2: Pak, aku mau tanya deh, kenapa sih Pak kita tuh harus menanam pohon? Kan lihat-lihat, sudah banyak di sekeliling kita pepohonan.
0: Pak Rois yang mendengarnya tertawa, lalu segera menjawab,
1: "Semakin banyak pohon yang kita tanam, udara di sekitar akan terasa semakin sejuk dan juga segar. Pepohonan itu nantinya akan memproduksi oksigen yang dapat menyelamatkan bumi."
0: Reva yang mendengarnya tak paham.
2: Menyelamatkan bumi?
0: Sebelum menjawab pertanyaan itu, dengan lantang, Pak Rois memanggil seluruh siswa supaya berkumpul sejenak. Semua siswa pun berhamburan menuju tempat Pak Rois di bawah pohon mangga. Lalu, Pak Rois berkata,
1: "Anak-anak, adakah yang kalian rasakan siang ini?"
0: Semua siswa langsung bersahutan, "Panas, Pak." Lalu Pak Rois berkata,
1: "Nah, karena panas, silakan kalian mendekat di bawah pohon ini."
0: Langsung saja seluruh siswa berhamburan untuk berteduh di bawah pohon mangga. Lalu tanpa basa-basi, Pak Rois memberikan perhatian bahwa tujuan gerakan menanam pohon adalah salah satu cara agar kita bisa menyelamatkan bumi. Ketika bumi kekurangan oksigen, bumi akan dipenuhi oleh gas-gas polutan yang dapat merusak lapisan ozon. Lalu Pak Rois berkata,
1: "Nah, dampak dari menipisnya lapisan ozon adalah nanti akan terjadi perubahan suhu secara global atau yang namanya adalah global warming, hingga udara di bumi terasa panas."
0: Lalu salah satu teman Tia berkata,
2: "Berarti kita harus banyak-banyak menanam pohon ya Pak, supaya lapisan ozon tidak menipis dan bumi kita jadi selamat."
0: Pak Rois menganggukkan kepala. Beliau juga menambahkan, lingkungan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman akan terasa nyaman. Kadar karbon dioksida akan berkurang karena produksi oksigen dari dedaunan bertambah. Setelah itu, anak-anak yang mendengar keterangan itu mulai semakin bersemangat untuk menanam pohon demi menyelamatkan bumi. Pak Rois merasa senang. Ia yakin dengan begitu anak-anak akan mencintai alam sejak dini. Tapi tentu saja cinta saja tidak cukup. Anak-anak juga harus menjaga dan juga merawat lingkungan dan alam dengan baik. Dengan begitu, dunia dan bumi akan terselamatkan. Kalau adik-adik di rumah ingin menyelamatkan bumi seperti Tia dan teman-teman, tidak? Sekian dongeng tentang penyelamatan bumi.
3: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Wah, ceritanya seru ya tentang Tia dan teman-teman.
1: Iya, seru banget ya. Ternyata dengan menanam pohon, kita tuh bisa bantu menyelamatkan bumi loh.
0: Wah, kalau gitu Mika juga pengen deh kak menyelamatkan pohon.
1: Kok jadi menyelamatkan pohon?
0: Maksudnya menyelamatkan bumi.
1: Iya, nanti kita kan sekarang sudah punya pasukan penyelamat bumi tuh. Maka dari itu, coba Mika udah ingat belum ada berapa yang sudah bergabung bersama geng kita, bersama kelompok kita untuk menyelamatkan bumi?
0: Tadi Mika keasikan denger kak.
1: Oh, jadi tadi Mika keasikan dengar cerita Kak Fitri, jadi sampai lupa buat ngitung ada berapa anggota kelompok kita.
0: Iya, soalnya kayaknya udah banyak deh kak yang sudah bergabung bersama kita.
1: Tapi kayaknya kita masih butuh pasukan deh, karena kan makin banyak makin ramai. Maka dari itu Kak Fitri tunggu daftar hadir dari adik-adik semua buat menyelamatkan bumi. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu jangan lupa juga buat kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika alasan kenapa kita harus menjaga bumi dan juga merawat lingkungan. Setelah itu kirimnya di 0811 224 1027.
0: Sudah ada yang dorong-dorong.
1: Oke, kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah buat isi daftar hadir, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillah masih di sesi
1: panggung juara.
0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga
1: ada Mika di sini.
0: Masya Allah. Sekarang kira-kira sudah berapa banyak yang ikut bergabung bersama pasukan kita untuk menyelamatkan bumi?
1: Kalau tadi sih Mika udah hitung, Kak.
0: Akhirnya Mika juga menghitung berapa jumlah anggota kita nih.
1: Tadi Mika sudah hitung kira-kira ada 7 orang.
0: Wah, sudah banyak sekali yang bergabung bersama anggota kita dan kelompok kita nih, Mika. Berarti masih butuh banyak nih untuk menyelamatkan bumi.
1: Iya. Berapa ya? Butuh berapa lagi ya?
0: Mika maunya berapa orang nih?
1: Mika pengen yang banyak banget.
0: Mika butuhnya yang banyak banget. Oke deh, kalau gitu kita masih tunggu untuk adik-adik di rumah untuk mengisi daftar hadir dan juga
1: isi daftar hadir dan juga kasih alasan kenapa?
0: Kenapa?
1: Kenapa kita harus menjaga bumi?
0: Iya betul. Terus kirimnya kemana?
1: Kirimnya ke 0811-224-1027.
0: Masya Allah, hebat banget. Bener banget, kirimnya di 0811-224-1027. Terus kira-kira yang sudah bergabung nih ada siapa ya, Mika ya, yang ingin bergabung bersama pasukan kita dalam menyelamatkan bumi?
1: Yang sudah bergabung, Kak, ini ada dari Cianjur.
0: Jauh banget dari Cianjur. Siapa kira-kira?
1: Ada Ainaya.
0: Wow, Masya Allah, ada Ainaya dari Cianjur. Kata Ainaya gimana?
1: Kata Ainaya gini, Kak. Assalamualaikum, Kak Fitri, Mika. Ini Ainaya hadir. Ainaya dari Cianjur. Usiaku baru 7 tahun.
0: Wow, Masya Allah. Terus apa lagi kata Ainaya?
1: Ainaya hari ini mau jalan-jalan pagi dulu pakai sepeda bersama ibu.
0: Wow, Masya Allah, seru banget goes-goes sepeda bersama ibu di pagi hari.
1: Iya, berarti nih jalan-jalan dulu, olahraga dulu.
0: Iya betul, olahraga dulu. Terus ini kayaknya Ainaya juga mengirimkan sebuah gambar ya.
1: Iya, ini katanya pohon jamurnya Ainaya sudah mulai muncul.
0: Wow, Masya Allah. Ini juga kalau adik-adik di rumah punya pohon jamur juga bisa dilihat ya. Kalau pohon jamur itu keluar dari apa ya tuh?
1: Dari tempatnya.
0: Iya, bagus banget. Masya Allah, berarti setelah ini Ainaya bisa panen dong jamurnya.
1: Iya, kayaknya nih bisa makan jamur sepuasnya karena Mika lihat jamurnya bagus-bagus gede-gede.
0: Masya Allah. Terus selain adik Ainaya yang sudah bergabung bersama pasukan kita, ada siapa lagi nih, Mika?
1: Banyak nih, Kak, sebenarnya. Gitu, kalau gitu Mika mau bacain dulu satu-satu.
0: Oke, boleh-boleh. Ada siapa nih sekarang yang sudah bergabung bersama pasukan kita untuk menyelamatkan bumi?
1: Sekarang yang sudah bergabung bersama pasukan kita dalam menyelamatkan bumi adalah ada Aiza.
0: Wah, ada Aiza. Terus kata Aiza gimana?
1: Kata Aiza gini, Kak. Assalamualaikum, saya Aiza dari Rancamanyar hadir.
0: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata adik-adik di rumah pada
1: lah ada Aiza.
0: Wah, ada Aiza. Terus kata Aiza gimana?
1: Kata Aiza gini, Kak. Assalamualaikum, saya Aiza dari Rancamanyar hadir.

0: mah bahwa cara untuk menyelamatkan bumi itu nggak harus jadi superhero yang bisa terbang dulu loh.
1: Padahal Mika pengen terbang.
0: Nggak harus bisa terbang dulu.
1: Oh, memangnya kenapa kak? Apakah ada cara gampang supaya kita yang masih kecil ini bisa bantu menyelamatkan bumi?
0: Ada dong. Kalau tadi kan Tia bersama teman-temannya itu menanam pohon.
1: Iya benar.
0: Nah, kita juga bisa menjaga lingkungan dan membantu bumi supaya kembali sehat dengan cara yang sangat sederhana.
1: Oh iya, memangnya dengan cara seperti apa?
0: Nah, salah satunya adalah dengan membuang semua botol plastik yang sekali pakai untuk minum.
1: Oh, jadi botol-botolnya dikemanain?
0: Nah, kita juga harus bisa memilih sampah mana yang organik dan yang anorganik. Setelah itu, kita ganti botol minum yang biasa kita pakai untuk sekali minum.
1: Yang plastik ya?
0: Iya, kita ganti menggunakan botol minum yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali.
1: Memangnya kenapa harus seperti itu?
0: Supaya tidak banyak sampah, Mika.
1: Oh, gitu. Lalu setelah itu apa lagi, Kak?
0: Nah, selanjutnya setelah kita membuang semua botol plastik yang biasa kita pakai saat sekali minum, kita juga harus menghindari sedotan plastik, styrofoam, atau alat makan yang sekali pakai.
1: Oh, jadi kita harus menggunakan alat makan seperti yang biasa Mika pakai ya, yang besi.
0: Iya betul, yang biasa kita pakai berulang-ulang kali.
1: Oke, Mika sudah catat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, Kak?
0: Keren banget Mika mencatat. Oke, setelah itu yang ketiga, kita bisa membiasakan diri kita untuk berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian.
1: Keren banget, berarti nih Ainaya tadi juga sudah melaksanakan misi penyelamatan bumi.
0: Wah iya betul banget, karena tadi Ainaya bersepeda ya.
1: Iya benar, udah gue sepeda bersama ibunya.
0: Masya Allah. Nah, setelah itu berarti ini yang keberapa Mika?
1: Ini yang keempat.
0: Oke, yang keempat, setelah kita membuang sampah sesuai dengan jenisnya, dan tadi kan kita juga sudah belajar untuk menanam pohon bersama Tia, jangan lupa kita juga harus biasakan untuk menyirami tanaman kita dan menjaga tanaman yang ada di sekitaran kita. Seperti Aina yang punya pohon jamur, jangan lupa disiram.
1: Oh iya, benar-benar. Kayaknya Mika punya sedikit, bukan sedikit, masih sedikit tumbuhnya pohon di dekat rumah.
0: Pohon apa emangnya?
1: Pohon berdaun.
0: Pohon berdaun. Ya boleh, pohon berdaun itu nanti Mika jangan lupa siram dan tanam ya.
1: Iya, nanti akan Mika siram dan tanam dan juga akan Mika sayangi pohon Mika.
0: Oh, Masya Allah. Iya, jangan lupa kita harus merawat semua tanaman yang ada di tanaman kita dan lingkungan kita. Kalau teman-teman di rumah ibunya punya pohon atau bunga-bunga, jangan lupa untuk selalu disiram tiap pagi dan sore.
1: Kak Fitri, ada satu lagi yang ketinggalan.
0: Apa yang ketinggalan?
1: Ini yang mau ikut ke pasukan pembasmi.
0: Kok jadi pembasmi sih?
1: Maksudnya pembasmi ini. Kok jadi pembasmi ya?
0: Tadi misi membela kejahatan, sekarang jadi membasmi. Kita ini sebenarnya kelompok apa sih Mika?
1: Soalnya Mika lupa terus kak.
0: Oke, gak apa-apa. Oke. Berarti ada yang mau bergabung dengan kelompok penyelamatan bumi kita. Siapa tuh Mika kira-kira?
1: Ini ada dua orang lagi.
0: Wah, ini berarti adik kakak ya?
1: Iya, tapi mereka kembar loh kak.
0: Wah, siapa memangnya?
1: Ada Hana dan juga Hani dari Cijeruk Pojong Sari.
0: Wah, Masya Allah. Keren banget. Berarti berapa tuh kelompok kita yang sudah sudah ikut dan juga bergabung bersama anggota

0: Duta Penyelamatan Bumi.
1: Mika lupa lagi.
0: Mika lupa terus. Jadi harus Kak Fitri ingetin terus ya kayaknya. Yang bergabung ini ada berapa?
1: Gak usah Kak, soalnya ini udah banyak banget yang ikut bergabung bersama kelompok kita.
0: Oh ya udah oke. Kalau gitu Kak Fitri mau lanjut bahas deh supaya teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah juga bisa langsung mempraktikkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi. Oke, selanjutnya setelah kita membantu menyiram dan juga merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita, setelah itu kita juga harus membersihkan lingkungan dan jangan buang sampah sembarangan.
1: Nah, itu.
0: Iya, betul. Kita juga harus menjaga lingkungan dan jangan sampai membiasakan diri untuk membuang sampah sembarangan.
1: Kita harus membuang sampah kepada tempatnya.
0: Iya, betul banget. Lalu ini yang harus kita tekankan dan juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Memangnya apa tuh Kak?
0: Nah, penasaran gak?
1: Penasaran, apa tuh?
0: Biasakan untuk menghabiskan makanan. Jangan sampai kita membuang-buang bahan makanan.
1: Oh, kalau Mika sih gak pernah ya Kak.
0: Soalnya Mika selalu habis ya makannya.
1: Iya, soalnya Mika selalu habis.
0: Oh, insya Allah. Berarti ini juga Kak Fitri percaya Kak, kalau adik-adik di rumah makannya juga harus selalu habis dan tidak pernah membuang-buang makanan.
1: Nah, benar. Berarti ini juga kita sudah menjaga bumi ya Kak.
0: Iya, betul. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga lingkungan dan merawat bumi. Nanti kita juga akan lakukan bersama-sama dan setelah itu bumi akan menjadi lebih bersih dan menjadi lebih sehat.
1: Iya benar, nanti kita sama-sama untuk menjaga bumi ya Kak.
0: Iya boleh banget tuh, tapi Mika sekarang karena sudah jam 8.
1: Ya berarti sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran.
0: Iya betul banget, tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk A Batasa dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

家哈

0: Sah! Saatnya mengaji. Yuk ngaji!
1: Alhamdulillah, sudah tiba kita di sesi Cinta Quran. Ini buat adik-adik di rumah yang tadi sudah bergabung bersama pasukan penyelamat bumi yang sudah Kak Fitri buat teman-teman di rumah, juga adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena kita juga harus meminta pertolongan Allah supaya misi penyelamatan bumi kita berhasil. Nah, caranya adalah dengan adik-adik di rumah mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan hasil murojaahnya atau hasil ziyadahnya melalui voice note. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Kalau tadi Kak Fitri ditemenin sama Mika, nah di sesi Cinta Quran ini Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Ganda. Assalamualaikum Kak Ganda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, luar biasa sehat. Kak Ganda, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Masya Allah. Nampaknya Kak Ganda semangat banget nih untuk menyimak setoran hafalan dari adik-adik semua. Kalau gitu boleh kasih semangat juga Kak buat adik-adik di rumah supaya selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mangga Kak Ganda.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Baik, adik-adikku yang sedang menyimak hari ini ya, di jam ini, ayo tetap semangat. Jangan biarkan sehari terlewat untuk jauh dari Al-Qur'an. Tapi sebaiknya adalah seorang muslim sejatinya ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah Al-Quran. Mudah-mudahan inilah yang membawa keberkahan buat kita semuanya, dunia akhirat kita, orang tua kita yang membersamai kita semuanya, insya Allah. Maka ayo, ini kesempatan baik nih untuk adik-adik bisa menyampaikan setorannya ya, menyampaikan setorannya hari ini, karena mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita ambil, kemudian kita akan menyempurnakan semuanya bacaan-bacaan kita ya, mulai dari makharijul hurufnya, panjang pendeknya, gunahnya, semuanya kita akan bahas di sini ya, insyaallah.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali semangat dari Kak Ganda. Maka dari itu buat adik-adik di rumah yang sekarang masih malas-malesan, yang masih lemas buat ngafalin Al-Quran, segera buka Al-Qurannya, karena selain kita akan simak bersama setoran hafalan adik-adik, nanti insya Allah akan Kak Ganda bantu untuk menyempurnakan bacaannya juga. Maka dari itu, caranya gampang banget untuk mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua di sesi Cinta Quran ini. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan juga hasil rekaman suaranya melalui voice note. Setelah itu, kirimnya di 0811-224-1027. Kalau mau ngirim hasil murojaahnya pekan lalu juga boleh banget, atau kalau aku ziyadahnya baru satu ayat, gak apa-apa banget, boleh dikirimkan, karena Kak Fitri juga akan sangat senang kalau adik-adik di rumah mengirimkan setoran hafalannya. Nah, untuk membuka hari ini, untuk membuka sesi Cinta Quran ini, kita langsung simak bersama aja setoran hafalan dari Syaiha di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha di ujung burung setoran hafalan Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, halaman 549, sebelah kanan, paling bawah, ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim

0: وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau Kak Fitri dengar nih, setoran hafalan dari Syaiha lancar-lancar banget. Tapi bagaimana nih pendapat Kak Ganda dari setoran hafalan Syaiha di Quran Surat Al-Mumtahanah? Mau gak Kak Ganda?
2: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, tentang bacaan yang disampaikan oleh adik Syaiha, luar biasa ini ya. Jadi subhanallah, Allah memberikan kemudahan buat adik Syaiha untuk melafalkan bacaan surat Al-Mumtahanah ini. Dan ini ada di juz 28 ya, di juz 28. Jadi adik-adikku sekalian dan terutama adik Syaiha, tetap semangat dari segi bacaannya sudah bagus. Kemudian dari tanda wakof atau berhentinya adik Syaiha ketika membaca Quran itu sudah tepat. Dan ini harus dipertahankan oleh adik Syaiha. Untuk itu semangat adik Syaiha semuanya. Dan tentunya adalah semangat untuk murojaahnya lebih rajin. Sehingga tidak lupa dan tentunya akan selalu masuk ke dalam hati dan itu mudah-mudahan menjadi bagian diri kita Al-Quran yang harus dibumikan insyaallah.
1: Baik, masya Allah, terima kasih Kak Ganda atas masukan serta semangat untuk adik Syaiha. Dan untuk adik Syaiha, semangat terus. Dan tadi kata Kak Ganda bilang semangat murojaahnya agar tidak lupa. Dan tentunya Kak Fitri akan tunggu setoran hafalan Syaiha di pekan-pekan selanjutnya. Masya Allah. Dan buat adik-adik yang lain yang masih takut-takut, yang masih ragu-ragu buat mengirimkan setoran hafalannya, jangan takut, jangan ragu, karena insya Allah kita akan simak bersama setoran hafalan adik-adik semua. Dan insya Allah nantinya akan Kak Ganda berikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Nah, caranya adalah seperti yang biasa kita lakukan untuk mengisi daftar hadir. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga voice note melalui rekaman suara hasil dari setoran hafalan adik-adik. Mau murojaah boleh, mau ziyadah juga boleh, atau mau di juz berapapun juga boleh banget. Terus kirimnya jangan lupa di 0811-224-1027. Tapi ngomong-ngomongin soal sesi cinta Quran ini ya Kak, Kak Fitri jadi inget deh, sebenarnya tanda seorang mulai mencintai Al-Quran itu seperti apa sih Kak Ganda?
2: Gimana? Ulang, mohon maaf.
1: Iya, kalau kita membicarakan atau ngobrolin tentang sesi cinta Quran, sebenarnya apa sih tanda seseorang itu dikatakan mencintai Al-Quran?
2: Sebenarnya kalau untuk kita mencintai Quran itu adalah yang pertama memang kitanya itu senantiasa belajar ya. Nah intinya itu, intinya adalah sebagus apapun metode, sebagus apapun strategi yang dilakukan, tapi kalau dirinya tidak mau untuk belajar itu nggak bisa Kak, ya. Karena apa? Kuncinya ada di belajar. Karena apa? Setiap hari ini kita adalah bentuknya adalah sebagai pembelajar gitu ya. Kita pun ketahui dari para nabi, para ulama, itu gak bisa langsung sehari dua hari untuk bisa menjadi seperti sekarang. Punya nama karena dari segi bacanya sudah bagus, ditambah dengan akhlaknya pun menjadi contoh buat kita gitu ya. Nah makanya memang kuncinya adalah kalau memang kita ingin mencintai Al-Quran, maka belajarlah apa sih Al-Quran itu dan bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Allah. Itu sih Kak, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini yang menjadi inspirasi buat kita, dan termasuk saya pun sama. Kita sama-sama sedang belajar. Saya tidak merasa hari ini adalah saya punya kelebihan, tidak. Kita sekarang sedang berusaha untuk belajar bahwa ini bacaan yang tepat itu seperti ini, sempurnakannya harus seperti ini, gitu ya. Sehingga kalau semuanya saling belajar, inilah yang membangun peradaban bahwa Al-Quran insya Allah bisa membumi di tanah air kita terutamanya, gitu ya. Itu Kak.
1: Baik, Masya Allah. Berarti dengan mengirimkan hasil hafalan dan juga murojaahnya ke sesi cinta Quran ini, berarti adik-adik di rumah sudah mulai belajar untuk mencintai Al-Quran, begitu ya Kak?
2: Betul, termasuk itu menyampaikan setoran. Dan tentunya adalah kitanya ketika belajar Al-Quran itu siap untuk dikoreksi, siap untuk disempurnakan gitu ya. Karena yang menjadi permasalahan adalah ketika dikoreksi kita jadi malas dan akhirnya nggak mau untuk belajar lagi. Nah, jadi belajarnya pun ternyata luar biasa. Belajar kita mendekati Al-Qur'annya, termasuk kalau kita sudah bisa, kita sudah siap untuk dikoreksi dan dibenarkan sesuai dengan sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali nih buat adik-adik di rumah yang sekarang lagi berusaha untuk mencintai Al-Quran dengan belajar apa itu Al-Quran, belajar isinya, kemudian sekarang sedang menghafalkan dari ayat-ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran nih. Kak Fitri dukung banget buat adik-adik di rumah supaya mengirimkan setoran hafalannya, karena ini ternyata bisa jadi salah satu jalan supaya kita bisa belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita. Nah, maka dari itu buat adik-adik di rumah yang masih bingung gimana caranya, Kak Fitri ulang lagi nih cara untuk mengirimkan hasil setoran hafalan dan juga hasil murojaah adik-adik semua. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga voice note hasil rekaman murojaahnya atau hasil rekaman ziyadahnya. Nah, setelah itu adik-adik di rumah kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ke nomor yang sama ya, di 0811-224-1027. Setelah itu, nanti kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua dan akan Kak Genda sempurnakan bacaan Al-Qur'annya. Masya Allah. Nah, Kak Genda sudah ada yang mengirimkan setoran hafalannya lagi nih. Sekarang, kalau tadi Syaiha menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mumtahanah, adik Ainaya yang sudah mengirimkan setoran hafalannya ini ingin menyetorkan hasil ziyadahnya dan juga murojaahnya di Quran Surat At-Takwir. Kalau gitu, kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Abiruni, usia 7 tahun dari Cikut Ramau. Setoran hafalan Surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 3.

0: كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Tapi Kak Ganda harus tahan dulu untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya, karena setelah ini banyak sekali yang mau lewat Kak. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau ngasih tahu dulu nih buat adik-adik di rumah dan sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Nah, mending sekarang kita gabung ke lembaga kursus Tarki sekarang juga. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak hingga dewasa, sampai usia tak terhingga. Ribuan peserta bahkan sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Di LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Qatar Kid, lebih dekat dengan Al-Quran. Insyaallah, insyaallah. Tadi kita sempat terputus untuk membahas dan juga menyempurnakan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Kalau gitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Ainaya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik Ainaya, mohon maaf. Nah, untuk ayat pertamanya sudah bisa ngoreksi sendiri tuh, ya. Tadinya adik Ainaya itu bacanya adalah Ila Samsu. Nah, kemudian yang diulang lagi dengan ternyata itu bukan Sin tapi Shin, ya. Nah, jadi Ila Samsu Kuwirat. Nah, itu udah bagus tuh adik ya. Jadi adik Ainaya itu sudah bisa mengoreksi sendiri. Nah, yang kedua, di ayat yang kedua itu ada yang disebut dengan gunnah, ya. Gunnah itu adalah taranum atau nyanyian yang merdu. Artinya di sini bacaannya harus ditahan sebanyak 2 harokat, ya. Jadi tidak dibaca ayat kedua, ya. Tidak dibacanya seperti ini, wa idzan nujumum kadarat, tidak, tapi harus ditahan. Wa idzan nujumum kadarat. Nah, itu ya. Sama seperti ketika bacanya ketika mim dhammah itu ketemu dengan nun sukun yang ketemu dengan kaf. Jadi wa idzan itu ditahan sama munkadarat. Itu sama, ya. Nah, dibacanya seperti itu, harus sama digunakan, ya. Jadi sekali lagi bacaan yang baiknya adalah wa idzan nujumum kadarat, gitu ya. Nah, itu. Oke, dari 3 ayat ini sebetulnya adik Ainaya sudah bagus dari segi bacaannya, hanya nanti sempurnakan di bacaan gunnahnya, ya adik ya. Dan tentunya pada orang tua atau pembimbingnya itu diteruskan lagi hafalannya di 2-3 ayat berikutnya, sehingga adik ini tidak mentok langsung di 3 ayat ini, terus berlanjut setiap harinya, ya. Insya Allah ini mudah-mudahan, apalagi ini usianya masih 7 tahun, ya, masih golden age, masih cepat untuk bisa menerima hafalan-hafalan yang ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kak Fitri, ya. Jadi semangat untuk adik Ainaya.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Dan untuk adik Ainaya, jangan patah semangat dan terus Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di Quran Surat yang lebih hebat lagi. Atau mau tambah ayat lagi, kata Kak Ganda 2-3 ayat lagi, boleh banget. Kak Fitri tunggu di pekan depan, masya Allah. Dan untuk adik-adik di rumah yang masih ragu, yang masih takut untuk menyetorkan setoran hafalannya, jangan takut, karena mau berapapun ayat yang disetorkan atau mau di surat apapun yang mau adik-adik setorkan, Kak Fitri akan selalu menunggu hasil setoran hafalan adik-adik semua. Nah, caranya itu gampang banget. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa, bukan bilang hadir, tapi bilang, Kak, aku mau setoran hafalan di Quran ini dan juga ayat sekian. Setelah itu, adik-adik di rumah kirim hasil voice note-nya melalui rekaman suara yang ada di WhatsApp. Terus jangan lupa kirimnya juga di 0811-224-1027. Setelah itu kita akan simak bersama dan juga akan Kak Ganda sempurnakan bacaan hafalan dari adik-adik semua. Masya Allah. Dan selanjutnya Kak Ganda, yang sudah mengirimkan setoran hafalannya juga ada Hana. Kalau tadi di surat At-Takwir oleh adik Ainaya, nah sekarang kalau Hana mau mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fil. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Hana di Quran Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bernama Hana. Umurku 6 tahun. Mau baca doa akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabikum. Alam yaj'al qaidakum fi ta'dil. Fa arsala alaihim khairan abadi. Tarbim bihijaratin musik. Waja'alahum ka'askim makum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, usianya baru 6 tahun tapi sudah keren banget, sudah mulai menghafal di Quran Surat Al-Fil. Masya Allah. Kalau gitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta semangatnya untuk adik Hana di Quran Surat Al-Fil.
1: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, adik Hana, sejauh ini dari ayat 1 sampai ayat 5 adik Hana sudah bagus bacaannya. Yang harus disempurnakan adalah yang pertama adalah huruf fa, ya. Huruf fa itu adanya di dua bibir, ya. Jadi fa itu bukan pa tapi fa, ya. Ada nafasnya yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika di ayat 4 gitu ya. Nah, walaupun memang usia 6 tahun ini sebetulnya sudah bisa diajarkan tentang kalaupun tidak dengan hukum-hukum tajwidnya, tapi minimal adik-adik kita ini adalah diajarkan bagaimana pengucapannya dan cara bacanya, ya. Nah, maka boleh nanti sama ayah, bunda atau yang membimbingnya itu di ayat 4 itu sempurnakan bacaannya di tarmihim mim sakinah ketemu dengan huruf ba, kemudian bihijarotim timnya tanwin kasroh ketemu dengan mim tasdid, kemudian nun ketemu dengan sin. Itu semuanya harus digunakan, ya. Artinya harus ditahan dua harokat. Sempurnakan dengan bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijarotim milsijil. Sekali lagi ya. Jadi bacaannya harus ditahan dua harokat. Tarmihim bihijarotim milsijil. Nah itu ya. Dan satu lagi ada di ayat 5, yaitu yang fim tanwin kasroh dari fa ketemu dengan mim tasdid. Faja'alahum ka'as fim makul. Ka'as fim makul. Nah itu. Jadi tetap bacaan guna harus tetap ada, ya. Insyaallah sempurnakan pekan depan supaya bacanya lebih lebih baik, dan tentunya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Insyaallah semangat adik Hana, ya.
0: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali masukan serta semangat dan juga penyempurnaan bacaan untuk adik Hain, adik Hana. Masya Allah, terima kasih Kak Ganda. Dan untuk adik Hana, semangat terus. Sebenarnya Kak Ganda, adik Hana ini punya kembaran namanya Hani, tapi suara Hani masih belum terdengar nih. Hani belum mengirimkan setoran hafalannya. Maka dari itu, Kak Fitri dan Kak Ganda juga tunggu setoran hafalan dari Hani. Kalau tadi Hana menyetorkan surat Al-Fil, kira-kira Hani mau menyetorkan setoran hafalan di Quran surat apa ya? Nah, Kak Fitri tunggu. Caranya tetap sama kok. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga voice note atau rekaman suaranya, hasil setoran hafalan atau murojaahnya. Kirimnya di 0811-224-1027. Masya Allah. Tapi Kak Genda, tadi Kak Genda juga bilang kan kalau kita ingin mencintai Al-Quran, salah satunya adalah dengan belajar memahami dan juga menghafalkan Al-Quran. Nah, tapi Kak Genda, kalau anak-anak kan gak mungkin belajar langsung lancar begitu, langsung lancar menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Nah, kalau membacanya itu masih terbata-bata, masih kesulitan Kak Genda, apakah itu juga bisa disebut dengan salah satu dari cara kita untuk belajar Al-Quran dan juga mencintai Al-Quran?
1: Ya, betul, betul Kak Fitri ya. Jadi mau kita yang sudah lancar maupun yang belum lancar, itu sebetulnya itu tetap bisa dikatakan bahwa kita sedang berusaha untuk menyempurnakan bacaannya. Tentunya yang sedang belajar, kalau yang sudah lancar bacaannya, berarti itu untuk lebih nantinya itu menghayatinya gitu ya. Sebenarnya nantinya ini ayat Al-Quran itu apa sih isinya gitu ya. Nah, jadi intinya adalah mau yang sedang belajar, mau yang masih awam belajarnya, ataupun yang sudah lancar bacaannya, tetap itu menurut saya masih bisa dikategorikan bahwa itu sedang belajar untuk memperbaiki bacaan, untuk memperbaiki kedekatan dengan Allah gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan karena ini sebagai jalan usaha kita untuk dekat dengan Allah, ya berarti Allah mudahkan segala urusannya. Makanya memang kita niatkan bahwa ketika kita belajar ini adalah intinya bagaimana kita merasakan nantinya, tingkatan tertingginya adalah bagaimana kita merasakan bahwa apa yang kita baca, Allah selalu mendengarkan bacaan kita. Dan itu tidak mudah, butuh perjuangan yang sangat besar, gitu ya. Nah, makanya nih, Kak Ganap ada satu hadis yang menyampaikan bahwa di sini siapa saja, gitu ya. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca huruf Al-Quran, gitu, maka dia akan mendapat satu kebaikan, gitu ya. Dan satu kebaikan itu sama juga dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Nah, itu ya. Jadi kata Nabi, aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alif lam mim itu 30 kebaikan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Silakan berapa huruf? Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 19, dikali 10 kali lipat. Dan kebayang tidak kalau misalkan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an, itu beribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Makanya adik-adik sekalian, mau yang sedang belajar ataupun yang sudah lancar, apalagi yang sudah lancar nih ya. Karena apa? Rata-rata kalau sudah lancar, apalagi sekarang ada media nih ya, media digital, ini luar biasa pengaruhnya sangat besar, efeknya sangat besar kepada adik-adik kita di usia SD, SMP ya. Apalagi yang sudah merasa, ah aku mah udah bisa ngaji, udah selesai aja. Bukan, kalaupun kita sudah bisa baca, sudah lancar bacaannya, maka kita harus mengetahui isinya apa sih gitu. Apa sih yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sih? Ya, nah, ini yang harus diberikan motivasi kepada orang tua, terutama agar anak kita nantinya betul-betul memiliki pondasi yang sangat besar, sehingga mereka semakin lama semakin mencintai Al-Quran dan tentunya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kak Fitri ya.
0: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, Allah tetap memberikan pahala untuk kita. Dan kita jadi lebih semangat lagi gak sih kalau kayak gitu ya Kak Ganda? Masya Allah, jadi lebih semangat lagi.
1: Justru sebetulnya ini momen-momen terbaik buat kita ya. Kita mau misalkan belajar Iqra, atau misalkan belajar Tilawati, atau misalkan belajar Umi, metode apapun yang dibaca, selama itu adalah bacaan Al-Quran, insya Allah, Allah tidak akan pernah menghiraukan atau meninggalkan. Justru Allah semakin rindu. Dan ini kalau sudah kita merasakannya, luar biasa Kak. Ini jadi segala pun Allah mudahkan gitu ya. Perjalanan kita, rezeki orang tua kita, wah pokoknya mah nikmat lah katanya gitu ya. Karena ya yang dirasakan selama ini adalah seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, satu hari gak baca, wah udah kita tuh kayak aduh apa ya, ada yang lupa apa ya gitu. Nah jadi sehingga ya mau gak mau paksakan. Insya Allah itu yang menjadi satu kebiasaan. Insya Allah. Gitu Kak Fitri ya.
0: Baik, Masya Allah. Mungkin yang awalnya terpaksa lama-lama jadi terbiasa ya Kak. Karena kata Kak Ganda bilang, satu hari gak baca Al-Quran aja kayak ada yang kosong. Nah maka dari itu adik-adik di rumah harus selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan tentunya mencintai Al-Quran dengan menghafal Al-Qurannya. Nah ini juga menjadi salah satu syarat, bukan syarat ya, salah satu menjadi metode ya Kak Ganda, menjadi metode supaya kita tuh selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran dengan mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua di WhatsApp MKFM. Nah caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga hasil ziyadahnya, hasil murojaahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Masya Allah, masih banyak lagi nih Kak yang mau mengirimkan setoran hafalan tapi lupa ngirim enter nih, kayaknya lupa dikirim nih pesannya. Maka dari itu Kak Fitri dan Kak Ganda masih tunggu setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan
1: ini Kak Fitri, ada satu momen nih, akan bentar lagi kita mau liburan nih ya.
0: Betul-betul.
1: Nah kita dari LKP Tarki itu akan mengadakan Morokas Al-Quran. Jadi full seharian itu kita akan merasakan bagaimana kedekatan dengan Al-Quran, mulai dari permainan, mulai dari kajian, sampai istilahnya mah orang tua pun tidak hanya mengantar. Jadi orang tua pun tidak hanya melihat anak-anaknya sedang belajar Al-Quran, tapi justru orang tuanya pun kita kasih fasilitas untuk belajar bareng-bareng dengan guru-guru kita. Nah insya Allah pelaksanaannya nih ya, buat adik-adik tolong dicatat nih, nanti ada tanggal 27 Juni Sabtu depan itu kita akan ada Morokas Al-Quran ya, yang disiapkan oleh Tarki, adanya di Jalan Cingised ya, Jalan Cingised nomor 3 Cisarantan Kulon ya. Silakan dihubungi ke 082-121-723-661 ya. Itu insya Allah semuanya untuk anak-anak SD, anak SMP, itu kita kasih fasilitas. Karena khawatir ya, jangan sampai liburan ini kosong tanpa makna, tapi justru harus bermakna, dan tentunya adalah kedekatan dengan Al-Quran.
0: Insya Allah, boleh dicatat ya tanggalnya, nanti tanggal 27 Juni akan ada Murokas Al-Quran bersama LK Tarki. Dan kebetulan juga ingin menyampaikan nih ke Ganda, buat adik-adik di rumah yang sekarang sepertinya juga masih bingung nih untuk belajar Al-Quran enaknya tuh di mana ya. Nah mending gabung sekarang di lembaga kursus Tarki, karena di LK Tarki adik-adik di rumah dan sahabat MK tentunya bisa belajar membaca, bisa belajar menghafal, dan tentunya juga bisa belajar memahami Al-Quran. Tentunya nanti akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan, dari dasar sampai lancar. Insya Allah bisa. Jadwalnya juga bisa fleksibel, bisa offline ataupun online, dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat MQ bisa datang langsung ke Jalan Cingiset nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau kunjungi juga website kami di tarki.com. Masya Allah, sambil menunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalan Al-Quran, Kak Fitri akan persilakan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, Insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online, untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingisa nomor 3, Cisaratun Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Masya Allah, masih di sesi cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, Masya Allah, Kak Ganda masih banyak nih. Sepertinya adik-adik di rumah yang ingin menyetorkan setoran hafalan Al-Qurannya. Tapi Kak Fitri mau memutar dulu nih setoran hafalan dari Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, warisan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Kalau gitu, Mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk adik Jamal, Kak Ganda gak tahu usianya berapa tahun ya. Tapi sejauh ini, gitu ya, bacaan adik Jamal sudah bagus banget ya, sudah enak, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Hanya satu tadi Kak Ganda merasakan di ayat 13 itu mungkin juga dirasakan oleh adik Jamal ya, adik Jamal mungkin di ujung ayatnya ya. Itu Kak Ganda mendengarnya zamin atau zain gitu ya, zain kalau nggak salah ya. Padahal seharusnya Anda merasakan di ayat 13 itu mungkin juga dirasakan oleh adik Jamal ya, adik Jamal mungkin di ujung ayatnya ya. Itu Kak Ganda mendengarnya

0: Amin gitu ya. Nah, jadi nantinya untuk adik Jamal, kalau nanti ada sedikit yang lupa seperti yang barusan, itu diulang-ulang saja ya. Diulang saja. Kenapa? Karena itu biasanya nih ya, biasanya itu kalau misalkan ada yang nggak enak ya dalam diri kita ketika baca, ini zanin atau zanim gitu ya. Oh, nah silakan dibuka lagi gitu ya. Tapi untuk sejauh ini luar biasa nih, adik Jamal sudah di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini sudah di juz 29 ya. Di juz 29, surat 68 ya. Di juz 6, di juz 29. Jadi hafalannya sudah makin banyak adik Jamal ya, maka sering-sering untuk murojaah ya. Tambahkan lagi, ini baru setengah halaman ya, setengah halaman. Ada lagi satu halaman setengah lagi yang harus dihafal oleh adik Jamal. Jadi tambahkan 2-3 ayat lagi pekan depan sehingga adik Jamal semakin mantap bacaannya, semakin sempurna dalam membacanya. Insya Allah. Demikian Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Kalau gitu Kak Fitri tunggu lagi nih setoran hafalan dari adik Jamal. Mau ditambah lagi Surat Al-Qalamnya boleh, atau mau lanjut ke surat yang lebih keren lagi juga boleh banget. Kak Fitri tunggu di pekan depan. Dan gak kerasa Kak Ganda, kita sudah mau memasuki penghujung acara nih, sudah mau memasuki jam 9. Kalau gitu Kak Ganda boleh memberikan motivasi dan juga semangat buat adik-adik semua supaya selalu mencintai dan juga belajar untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mangga Kak Ganda.
0: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terakhir dari Kak Ganda, yang pertama yang harus perhatikan adalah optimalkan kita untuk berusaha belajar. Ya, sesuatu hal kalau tidak dimulai dengan niat untuk berani belajar, maka kita akan susah ya. Sehingga metode dan strategi apapun yang dilakukan oleh guru-guru kita itu nggak akan pernah masuk kepada diri kita karena kita tidak punya niat untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kandungan bacaan, dari hukum atau kaidah-kaidah tajwid yang sudah disampaikan, tetap harus dibacanya dengan tartil. Artinya minimal kita bisa istiqomah atau konsisten dalam bacaan panjang. Kemudian konsisten ketika pengucapan huruf gunnah atau bacaan gunnah ya. Dan terakhir adalah tenang ya. Jadi baca Quran itu bukan sisa waktu kita, bukan. Bacaan Quran ini adalah justru mulai sebelum melakukan aktivitas dunia kita, atau sebelum melakukan aktivitas sekolah atau kantor atau kerja kita, maka yang harus dimulai adalah baca Quran dulu. Maka itulah sebaik-baik awal kehidupan kita merintis dan menuliskan sejarah tinta emas diri kita di hari ini, gitu ya. Maka sejatinya seorang muslim ini awali dengan kebaikan dengan baca Quran, dan tutup nanti ketika mau tidur dengan membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan inilah keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan hadirnya Allah senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Untuk itu, dan jangan lupa ya, pekan depan hari Sabtu tanggal 20 Juni betul ya, betul. 20 Juni kita insyaallah LKP Tarki akan melaksanakan Morokas 2026, karena ini setiap tahun kita akan melaksanakannya di waktu adik-adik SD dan SMP sudah melaksanakan libur sekolah. Manfaatkan liburannya dengan dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Seharian penuh kita akan mengenal Al-Qur'an insyaallah. Terima kasih Kak Fitri dan untuk staff semuanya ya, kru. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah kagak.

Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Gande yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan dan semangat buat adik-adik semua. Semoga Kak Gande dan adik-adik semua juga bisa mendapatkan pahala dari mengajarkan Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Amin, insya Allah. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Kak Gande. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi semangat baru dan juga menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Dan alhamdulillah untuk pekan ini tidak ada tabungan. Jadi adik-adik di rumah bisa mulai sekarang menghafalkan Al-Quran lagi, buka-buka lagi suratnya, buka-buka lagi Al-Qurannya. Karena insya Allah di pekan selanjutnya, di pekan selanjutnya Kak Fitri akan tetap menunggu setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, yang mengirimkan setoran hafalan paling pagi di pekan depan akan Kak Fitri putar yang paling pertama. Sayangnya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, Kak Fitri harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah di pekan depan Kak Fitri akan hadir kembali di Ahad. Dan tentunya di jam yang sama dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif dan tentunya menambah wawasan baru kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, jangan pernah lewatkan panggung juara. Kita bisa jadi juara. Kalau gitu, kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: bersama, dan tepatnya sosok ini masih membersamai kita. Tapi yang luar biasanya lagi, beliau akan berbagi kepada kita tentang dua buku ini. Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi kalau bukan Yuhyina Maisuroh, atau kita biasa memanggil Bu Sara. Assalamualaikum Bu Sara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih loh Kak, iya, masih membersamai kita semua di sini.
1: Terima kasih ya, juga udah diajak-ajak ngobrol.
0: Masya Allah. Jadi Kakak, hari ini Ibu memberikan kesempatan nih, ya, Ibu memberikan kesempatan kita semua untuk belajar bersama Kakak, karena ini sangat menarik sekali tentang aksara ini, ya. Aksara ini baru kan, buku baru.
1: Baru mau cetak.
0: Baru mau cetak, 10.000.
1: Iya, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
0: Dan antrinya Masya Allah, ini PO, ya, dan udah gak bisa pesan lagi, entah kenapa, tapi kita akan tanya-tanya sama Kak Sarah di sini. Sebelum kita tanya-tanya dulu nih, untuk kenapa gak bisa di PO-in lagi. Ini buku tentang apa? Ini aksara ini judulnya tuh sangat, aduh, gimana gitu.
1: Jadi itu adalah kumpulan artikel. Diawali dari mama itu suka banget nyuruh kita nulis.
0: Allahu Akbar.
1: Just write and write. Nulis aja. Gak menarik dulu, nanti lama-lama akan menarik. Pendek dulu, lama-lama akan panjang. Gak ada ilmunya dulu, nanti lama-lama bisa kamu masukin ilmu di dalam situ. Jadi nulis. Dan sebetulnya artikel itu lebih banyak dari itu. Yang sudah dibukukan oleh Rumah Keluarga Risman. Di buku Parenting Plus 1 dan Parenting Plus 2. Okay. Jadi sudah ada buku sudah itu ada sebelumnya. Nah, tapi karena tulisannya banyak dan terus menerus dan bertabur-tabur di mana-mana, jadinya salah satu member grup WhatsApp Parenting Sara menawarkan diri. Gimana kalau saya mengumpulkan artikel-artikel besar yang berserakan ini? Jadi itu inisiatif dia. Itu inisiatif dia, bukan Sara yang nyuruh, bukan Sara yang pengen bikin buku aksara. Terus jadi dia kumpulkanlah yang bertabur-tabur di blog orang, di media sosial orang, dan dia bagi antara artikel-artikel pendek dan panjang. Yang ini adalah kumpulan artikel pendeknya saja dulu. Jadi itu adalah lalu setelah dia bikin, kumpulin, Bu, ini mau dijadiin apa? Aduh, dijadiin apa ya? Gitu. Buku ya, Bu, buku. Tapi saya nggak punya ilustrator, saya nggak punya editor, saya nggak punya apa-apa. Ya udah, saya yang cariin. Terus dia ngobrol di kantin grup yang itu, tadi grup WhatsApp itu. Nah, kan punya kantinnya. Terus, aku tuh habis ngumpulin artikel-artikel besar itu yang bertabur-tabur di dunia maya. Mau dibikin buku nih. Siapa yang mau bantuin besar perlu ilustrator? Muncullah orang-orang yang terus Sarah bilang, tapi Sarah mau ngetes keikhlasannya, 0 rupiah ya. Mereka bekerja 0 rupiah. Pada berdatangan. Mereka datang. Terus ada yang nggak bisa mengilustrasi. Terus mereka muncul, Bu, saya bisa membantu apa ya, Bu? Aduh, saya berikutnya perlu penerbit. Saya cariin, Bu. Terus nanti habis penerbit datang, maksudnya udah ditemukan, perlu apa lagi, Bu? Percetakan. Saya cariin, Bu, gitu. Terus nanti ada yang muncul lagi yang saya bersedia menjadi marketing promotion-nya. Jadi semuanya adalah hasil kerjasama orang-orang yang
0: belajar bareng
1: dan mau membantu dengan keikhlasan berdasarkan rasa baik hatinya aja. Jadi tanpa bayaran sama sekali. Nah, kenapa aksara? Jadi karena Sarah nggak mau mikir, Sarah nggak mau repot gitu ya. Jadi mereka yang menyodor-nyodorkan, Bu, gimana kalau judulnya A? Gimana kalau judulnya B? Gimana kalau judulnya nggak sampai lah mereka, gimana kalau aksara, Bu? Pas aksara, Sarah pikir, ada sara-saranya. Itu sih yang pentingnya, ada sara-saranya. Enggak, tapi aksara adalah huruf kan ya, dan buku ini hanya rangkaian huruf, kata-kata yang Sarah harap baik dan bermanfaat. Jadilah kita si aksara itu. Sarah pikir pas banget yeah. tentang rangkaian huruf itu dan juga again ada sara-saranya.
2: Masya Allah. Tapi kenapa di sini? Karena kan ini kan yang support sistemnya kakak ya,
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Di dalam
1: yang bikin.
2: Itu yang bikin. Nah, kenapa di sini namanya Yuhina Maisuro nggak Busar atau Sararis?
1: Sara adalah panggilan kecil ya. Saja. Okay. Jadi kalau nama aslinya kita mau taruh sebagai karya adalah nama aslinya Sara hanya karena dulu mama mau namain Sara Jovian Sara. Aslinya begitu.
2: Siapa?
1: Jadi Jovian Sara.
2: Jovian.
1: Iya. Akhirnya kakek nggak setuju. Bule banget. Padahal muka nggak bule. Terus akhirnya digantilah sama kayak Ibu Maisura, tapi mereka tetap manggilnya Sara karena ada surah-surahnya maksa-maksa sedikit. Ya udah akhirnya yang ditaruh memang Ibu Maisuranya karena nama asli aja, kan jangan nama panggilan.
2: Masya Allah, ya. Luar biasa deh kakak. Dan ini ada 100 artikel, ada
1: 185 artikel, tapi okay. 180 lebih halaman.
2: 185 halaman. Dan ini dari setiap artikel ini kan ada judul-judulnya nih.
1: Betul.
2: Ini punya cerita masing-masing punya sendiri itu.
1: Tentang perkawinan Sara, tentang bagaimana menjadi istri dari atau pasangan, and then kelak lama-lama gimana Sara punya anak, gimana dulu mama mengasuh, gimana it's just serpihan, I would say serpihan kisah hidup, pengalaman hidup yang Sara harap Sara balut dengan pelajaran yang bisa juga Sara harap pembacanya bisa mendapatkan manfaat dari pengalaman-pengalaman hidup Sara juga sih.
2: Jadi artinya ini kan cerita pribadi
1: betul.
2: Semua.
1: Iya,
2: kan?
1: Betul, cerita pribadi semua.
2: Ini sih seru banget sih ya, nih ya, ayah bunda. Dari yang pertama itu ada halaman 4 ya, cinta itu dirasa. Sekali-sekali dong ya kan, seorang Busara membahas tentang cinta, cinta itu dirasa. Karena setelah itu ada lagi tentang izinkan menangis. Ini tuh kan perempuan banget.
1: Actually, artikelnya tentang izinkan anak laki-lakimu menangis.
2: Oh, Masya Allah,
1: iya.
2: Ini jadi halaman 45, oke.
1: Jadi sering banget orang tua itu tidak mengizinkan anak laki-laki mereka menangis. Jangan nangis, cowok kok nangis. Jadi pemberani, hapus air matanya.
2: Oke.
1: Ngerti gak? Yang nangis itu perempuan, cengeng. Gitu kan? Yeah. Jadi Sara, karena Sara punya anak laki-laki semua, Sara mau mastiin bahwa orang tua di luar sana harus mengizinkan anak laki-laki menangis. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka air mata. Dan kalau Allah sampai memberikan mereka air mata, berarti Allah juga mengizinkan mereka untuk menangis. Dan anak-anak ini adalah milik Allah. Kita nggak punya hak suara untuk melarang sesuatu yang actually Allah izinkan mereka atasnya gitu. Jadi menurut Sara, andaikan mereka diberikan peluang atau kesempatan untuk merasakan semua emosi yang mereka rasakan, mereka akan bisa berempati later on sebagai suami, sebagai ayah gitu ya. Jadi izinkan anak laki-lakimu sebetulnya di dalam kurungnya menangis.
2: Boleh sambil belajar ya kita ya, gimana cara mempraktekannya. Misalkan ya, nih anak nangis ya kan. Karena kan kakak langsung nih, anak tiga laki-laki semua. Ketika dia nangis, dia berantem segala macam. Nah bagaimana kita, kan kita gak bilang jangan nangis.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Itu bagaimana cara penyampaiannya kepada mereka?
1: Kita gak menyampaikan apa-apa.
2: Okay.
1: Sampai rasa sedihnya hilang.
2: Jadi ketika anak-anak kita nangis, anak laki-laki itu menangis, biarin aja.
1: Bebas merdeka nangis sampai hilang rasa sedihnya, kecewanya. Kan mereka pasti nangis rasa sakitnya di badannya gitu. Orang kan karena nangis ada alasan-alasan gitu kan ya. Jadi biarin aja. Nanti kalau kita mau menjelaskan kalau kamu mau begitu terus kamu gak dapat, terus kamu nangis, tetap gak dapat. Iya dong. Kalau memang sakit boleh nangis, kalau sedih, kecewa, orang kita juga nangis kan sampai gede gitu. Jadi Sara biarin aja, Sara biarin mereka menangis sampai mereka puas menangis, and then baru kita ngobrol gimana cara lain untuk menangani masalah yang Anda sedang hadapi tanpa harus menangis. Lama-lama as they grow, mereka ngelihat ayah nggak nangis, paman X nggak nangis, kakek Pak Risman, kakek neneknya nggak nangis juga. Jadi ternyata ada loh cara lain untuk mengendalikan emosi atau mendapatkan cara lain untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya kan orang anak tuh kecil nangis kalau nggak dapat sesuatu, and then menangis tidak membuat sesuatu itu jadi didapatkan. Kalau misalnya mereka mau pesawat atau Lamborghini ya kan, nangis lah gitu, nggak apa-apa, nangis aja gitu. Cuman justru dan lama-lama Sarah ajarin bahwa kalau kamu minta sesuatu, misalnya mainan, semakin kamu minta dengan menangis, semakin yang tadinya mama mau ngasih karena kamu menangis, jadinya malah orang semakin malas kan ngasihnya kalau pakai nangis. Andaikan diminta baik-baik, chance diberikannya lebih besar gitu. Jadi tapi biasanya selalu biarin mereka menangis sepuas-puasnya, and then they'll see. They'll
2: itu salah satu dari praktek untuk menerima perasaan itu ya.
1: Yes.
2: Jadi kita terima
1: boleh.
2: Dulu.
1: Ya, ini mereka boleh berperasaan gitu. Yang nggak boleh adalah mereka dengan perasaan itu mereka menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, atau merusak barang. Pecahin piring atau banting pintu, nonjok dinding, itu yang nggak boleh. Jadi you can feel what you feel, tapi kita harus mengatur bagaimana kita menghadapi feeling yang kita sedang rasa itu.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kak, ini dari semua susunan ini berurutan memang dari kan ya tadi tuh ya, tadi belum kita bahas tuh cinta itu dirasa ya kan, terus segitu menjadi matahari ini puitis-puitis banget sih
1: judulnya
0: puitis banget sih, masya Allah nih ya kan. Ini sekali tadi kan jangan patahkan, tidak perlu ada ini sih, iya suka bikin puisi kita di judul-judul ini temen banget ya kan. Nah ini berurutan ya kak, emang berurutan apa memang random aja?
2: Berurutan. Jadi diawali dari Sarah menikah itu kan awalnya barakallah. Jadi misalnya contohnya di artikel barakallah itu kita ngerasa kan kalau kita kawin ya salam jadi pengantin sedikit banget loh yang actually mendoakan kita barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa khair. Padahal pengantin baru dengan semua ujian hidupnya sangat membutuhkan doa itu, yang mereka didoain supaya berkah, terus kebaikan-kebaikan yang untuk bergabung bersama gitu. Tapi dari 1000 undangan sih berapa yang mendoakan? Jadi Sarah berharap misalnya orang membaca itu mereka jadi terinspirasi di undangan walimah berikutnya. Kasih waktu sebentar saja untuk mendoakan pengantin itu barakallahu lak wa baraka alaika, dan kita juga sampirkan hadisnya supaya mereka kan enggak semuanya tahu. Betul. Jadi mereka bisa membantu mereka untuk menghafal. Dan Sarah rasa semuanya setuju, kita yang semua sudah pernah menjadi pengantin akan sangat terbantu. Bayangin kalau 10% aja ya dari undangan yang 1000 itu 100 orang aja yang doain menurut Sarah, terus setengahnya lagi deh yang dikabulin, katakan setengah yang ngedoain gak kabul. Itu luar biasa loh membantunya dengan ujian-ujian. Kan menikah itu ujian ya, makanya dalam artian ibadah yang panjang gitu dan juga penuh ujian, mau gak mau kita akui gitu. Dan kalau diiringi dengan doa-doa yang para yang datang itu akan menurut Sarah akan lebih bantu. Jadi hal-hal kecil gitu, just all stuff in life gitu.
0: Ini juga hanya satu lembar aja kan.
2: Iya, jadi yang ini aja yang cepet-cepet sekarang tuh dengan media sosial kita sekarang di generasi kita ya, orang itu udah nggak suka yang panjang-panjang, dengan Instagram yang 1 menit, dengan TikTok, dengan YouTube Shorts apalagi generasi nanti. Plus lagi pula kalau ini adalah untuk ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu juga nggak punya waktu baca panjang-panjang 5-10 halaman of articles untuk mempelajari sesuatu. Jadi Sarah mencoba membuatnya semakin pendek dan semakin pendek lagi supaya tetap dapat pelajarannya, tetap bisa dinikmatin, dan mereka bisa berubah. Yang tadinya selamat ya, sekarang barakallah gitu. Jadi menurut Sarah it's just the small stuff in life yang Sarah pelajari dan Sarah mau share to others.
0: Apalagi di sini ada beberapa artikel yang kakak lampirkan, hadis,
2: ayat, gitu, and quotes juga.
0: Betul. Nah ini sendiri atas pertimbangan apa kak ketika kakak setelah menulis artikel ini, contoh seperti jangan patahkan, wah masya Allah nih, jangan patahkan, terus kakak masukin surat ya di sini ya, ada surat Anisa gitu ya, terus juga ada unlinders itu.
2: Enggak, itu jadi quotes yang menyesuaikan yang berhubungan dengan artikel sebelumnya gitu. Jadi untuk menguatkan saja bahwa sebetulnya menurut Sarah sangat penting untuk menganyam antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi ketika itu dikolaborasikan, dia akan menjadi two sides of the coin, of the same coin. Jadi memang gak terpisahkan gitu. Jadi kalau semua pernikahan adalah, maksudnya pernikahan acara, pesta pernikahan adalah pesta dunia, tapi sebetulnya ada fondasi akhiratnya loh itu di situ. Jadi untuk Sarah mau memastikan bahwa semua yang Sarah kasih tahu berdalil. Dia ada dalilnya, ada fondasinya, and then itu dulu Baru kita bangun di atasnya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing.
0: Sebagian orang juga ya kak menganggap bahwa ilmu psikologi itu banyak banget mengambil dari luar.
2: Betul, terutama parenting, ya kan?
0: Parenting.
2: Berkiblat ke barat katanya.
0: Betul.
2: Jadi mereka nggak mau, apalagi sekarang juga banyak juga yang kita temukan ustadz-ustadz kita yang setuju bahwa parenting itu harus islami. Tapi contoh ya, misalnya ayat menyapih ada di surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Tapi tidak ditemukan di dalam kitab manapun cara menyapih. Gimana kalau nangis terus 3 hari 3 malam? Gimana kalau dia gak mau makan? Gimana kalau dia... Sama aja, toilet training itu dasar bisnis fondasinya adalah thaharah, membersihkan diri sendiri. Tapi gimana kalau anak udah bertiga bulan tetap aja buang air di mana-mana? Cara-caranya tidak ada di kitab-kitab kita. Jadi harus memang mau tidak mau, nggak bisa cuman ya sabar saja. Sebetulnya ada caranya, cara yang memudahkan, cara yang membuatnya lebih cepat. Sabar itu bukan diam, menurut Sarah. Sabar adalah melakukan sesuatu secara istiqomah, mengambil semua konsekuensinya gitu. Tapi kalau cuma menerima aja, ya udahlah anak ini toilet trainingnya bertahun-tahun, it's not like that gitu. Jadi fondasinya kita ambil dari Quran Sunnah, dan sisanya kata Rasulullah, urusan duniamu kamu yang lebih tahu. Jadi ini kita kasih fondasi dalilnya, and then kita bangun di atas ilmu dunia kita juga, asal kita anyam dengan kuat.
0: Jadi toolsnya gitu ya.
2: Betul. Jadi ternyata ada parenting yang berdasarkan dalil Quran Sunnah. Bisa jadi dari itu alurnya dari menikah, habis itu gimana sebagai pasangan dulu, iya dong kan, ketika cinta dirasa, dan apa namanya, kosmetik terindah membahas tentang bagaimana sebetulnya it doesn't matter berapapun skincare, seberapapun mahalnya skincare perempuan, kalau dia gak dicintai sama suaminya, it doesn't matter gitu. Jadi bahkan justru cintanya suaminya, kalau dia, walaupun mereka tidak mampu membelikan skincare yang jutaan, tetap terpancar kebahagiaan dari si istri. So please love your wife, misalnya, ngerti nggak? Jangan sibuk beliin skincare or work so hard untuk memberikan dia skincare, but you don't love them and then you don't spend time with them gitu. Untuk apa gitu? Jadi, you know, just the small stuff in life menurut Sarah. Jadi kalau dibaca sama laki-laki juga, kayaknya bisa.
0: Masya Allah. Ini harus banget ya, wajib hukumnya ya untuk dimiliki buat dia ya. Masa nggak mau dikasih sama Kak Sarah ini? Karena katanya untuk yang PO ini ya, jadi adil itu adalah mengingatkan. Jadi jangan kamu nggak PO terus kamu dapet, itu nggak adil. Aku tuh Allah tanya gimana.
2: Sarah cuma punya satu di dunia ini, baru itu nanti kalau udah tercetak, Masya Allah 2-3 hari lagi muncul gitu, udah selesai cetaknya. Si 10.000 itu kita lebihin sedikit karena di buku sebelumnya nggak kita lebihin, jadinya susah dicari.
0: Tapi ini kan 10.000, terus sudah gitu akan terima PO lagi dong berikutnya?
2: Enggak, kita memang cuma satu kali aja. Jadi kayak ada beberapa merek ya, mereka cuma punya satu kali itu aja, yang jadi orang jadi justru mengejar gitu, daripada kita cetak lagi.
0: Ini kejadian sama buku yang satu ini, ya kan?
2: Jadi
0: ini buku yang
2: lagi.
0: Satu ini 100 pertanyaan seputar pengasuhan anak usia 0-6 tahun, mandi, makan, main, tidur. Ini basic banget.
2: Betul.
0: Mau yang nikahnya masih muda, mau yang nikahnya jodohnya Allah dikasih di usia yang sudah di tengah-tengah, tetap dia akan melewati fase ini.
2: Betul.
0: Kita butuh buku ini. Tapi kenapa buku ini dibatasi? Kak,
2: belum dicetak lagi. Jadi itu adalah 06. Dan ternyata basic manusia itu ketika kita membahas kemandirian, which is makan, mandi, main, tidur, 06 itu harus kuat sekali fondasinya. Jadi kita lagi bikin ini 06 fisik, kita lagi membuat buku 06 psikis, sosialisasi, belajar, sibling rivalry, gimana kalau dia punya adik terus dia iri, dia nyakitin adiknya gimana. Jadi nanti insya Allah setelah buku Aksara ini selesai, kita sudah juga lagi ongoing bikin yang 106 jilid 2 nya, insya Allah kita cetak sekalian si jilid 1. Kapannya? Iya, kita selesaikan dulu proses yang si Aksara ini, insya Allah cepat sih pengirimannya, karena teman-teman juga udah pada PO. Jadi kita bisa fokus ke pembuatan buku 100 yang kedua, dan sekarang sudah ngantri banyak banget. Jadi ketika teman-teman ini juga yang bikin, bukan Sarah.
0: Member juga.
2: Iya, dia bilang, aduh pertanyaan ini sayang banget ya kalau cuma kita doang yang si member yang menikmati. Gimana kalau kita rangkum bu, kita manjat, kita cari, kita bikin subtema gitu. Terus tapi ibu yang bikin bukunya, maksudnya dalam arti mereka yang ngumpulin pertanyaan. Gitu. Jadi nah pas teman-teman di grup 7 plus sama 10 plus ngelihat 06 bikin begitu, mereka bikin juga. Jadi nanti insya Allah ke depannya ada buku 100 pertanyaan untuk 7-9 tentang prabalik. Terus buku tentang 10 plus tentang nanti ada gadget, habis itu pacaran, ada pokoknya sesuai dengan tema lah. Kan kan gak mungkin kalau 0-6 tentang pacaran, kan gak mungkin. Jadi semua sesuai dengan usianya.
0: Tapi begitu juga PO juga dibatasin juga. Kita cuma bisa
2: benangin. Kita coba lebihin sedikit. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau beli pas PO gitu sekalian, kita jadi tahu berapa jumlah yang mau. Nanti kita lebihin sedikit untuk yang telat PO-nya. Tapi ya cuma satu kali itu. Kita menurut Sarah kalau terbatas, kalau jumlahnya terbatas, jadi orang akan juga semakin semangat memilikinya.
0: Dan tersortir juga sih mana yang sungguh-sungguh belajar sama yang enggak ya. Karena khawatir nanti kita hanya euforia aja beli,
2: terus kayak gitu. Gak dibaca.
0: Udah gak dibaca, atau dibaca tapi
2: tidak diaplikasikan.
0: Iya kan, Masya Allah sih.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
12: Tenang, tenang. Semua masalah
11: kok ada lagi?
12: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
11: juga ya.
12: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
11: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
13: Halo, Assalamualaikum, Min.
11: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
13: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
11: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
13: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat 76.
15: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: juga ini bisa ditiru buat untuk yang lain. Jadi kita YouTube-nya kita dibatasin aja dulu apa gimana?
1: Mungkin. It's a good idea.
0: Masya Allah, Masya Allah. Harapannya kakak dari dua buku ini apa sih kak? Mungkin sebelum harapan, jadi gini kak, apa sih permasalahan dasar dari ilmu parenting yang selama ini ya, yang makanya yang selama ini kakak bersamai, dan harapan seorang Sarah Risman gitu loh terhadap dunia parenting saat ini?
1: Tadi pertanyaan pertamanya adalah kendala,
0: masalah dasar.
1: Okay. Masalah dasar adalah orang tua memasuki gerbang pengasuhan nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu gimana cara mendidik anak, mereka nggak tahu gimana cara toy training, kapan dan bagaimana menyapih, kapan dan bagaimana pisah kamar, dan all the berdasar-dasar 06 aja gak kepegang, apalagi ketika anak-anak mereka dewasa gitu, kapan masuk sekolah, kenapa umur segitu dan segala macam. Jadi mereka gak punya ilmunya sama sekali, itu kendala terbesarnya. Sehingga harapan Sarah untuk dunia parenting Indonesia sebetulnya banyak banget. Yang pertama adalah Sarah berharap sebetulnya pemerintah memberikan atensi lebih. Kenapa? Karena waktu Sarah SMP di Amerika ada kelas life skills. Itu udah ada parentingnya. Jadi parenting sudah diinsert dalam kurikulum sejak SMP.
0: SMP udah dapat.
1: Yes.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita nggak ada. Kita nggak ada sama sekali. Itu satu. Jadi ke pemerintah semoga, karena kan semua kita akan menjadi parents.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi memang ini harus difokuskan agar generasi Indonesia better lah ya, nggak gitu-gitu aja. Itu satu. Dua. Sarah mau menginformasikan ke pemuda-pemudi yang belum nikah justru bahwa mengasuh itu seperti mengoperasi. Jadi ketika seorang dokter bedah, spesialis dokter bedah mengoperasi, tidak mungkin kan kita sambil belajar. Tunggu, halaman 130, nggak mungkin, impossible. Apa yang si dokter bedah itu lakukan? Dia kuliah dulu, kuliah 4 tahun.
0: Betul.
1: And then kelas 2 tahun. And then spesialis dong, bedah. Apalagi bedah syaraf, probably another 4. Jadi 10 tahun dia belajar sebelum actually dia megang scalpel dan motong orang, apalagi kepala orang. Ya kan? Itu cuma motong orang, kita membentuk orang. Maka exactly. Jadi kita harus belajar at least 10 tahun sebelum menikah. Bukan 10 tahun setelah menikah, setelah anaknya salah diasuh, setelah misalnya. Jadi belajar parenting, belajar, belajar, belajar. Dan ternyata Sarah mau juga menginformasikan ke orang tua yang sudah jadi orang tua bahwa ada loh, ada wadah untuk belajar parenting. Bukan untuk masuk ke grup Sarah sih, cuman maksudnya belajar ada lewat buku, kayak lewat memang harus menyiapkan, meluangkan dana, meluangkan waktu, tenaga. Enggak cuman sambil scrolling IG yang ada aja kita ikut akun parenting gitu, enggak cukup. Karena ngasuhnya setiap detik, jadi belajarnya actually harus juga continue gitu. Jadi Sarah pengen, dan Sarah maunya juga mereka tahu bahwa parenting enggak melulu dari barat. Dan bahwa itu bisa dirajut dengan agama, ilmu agama yang lurus gitu, dan akan menghasilkan anak-anak yang insya Allah lebih luar biasa dibanding kalau ibunya tidak berilmu parenting itu tadi.
0: Berarti kakak juga sudah siap dong untuk bikin kelas buat para pemuda-pemudi ini. Nah, itu kan
1: mereka boleh masuk grup itu. Mereka mereka boleh belajar, mereka dengar gimana cara ibu-ibu yang sudah masuk dan kerepotan toilet training,
0: keriuhannya
1: itu, anaknya nyapi semuanya segala macam. Jadi mereka udah begini gitu. Emang dan Sarah sangat-sangat menyarankan untuk belajar. Itu yang tadi Sarah bilang 10 tahun even karena kita membedah. Dan kalau misalnya dokter bedah dia pegang scalpel dan membedah sambil nyari halaman 623 misalnya, kan kemungkinan malpraktek. Kita juga kemungkinan bisa malpraktek, dan kalau dokter malpraktek dia akan disu, dituntut, dan masuk penjara sih. Kita juga akan disu sama Allah of this kesalahan asuhan kita, malpraktek pengasuhan ini sama Allah. Jadi milikilah sedikit kekhawatiran ketika kita mengasuh tanpa ilmu sama sekali.
0: Masya Allah, barakallah fi Sarah Risma, luar biasa sekali Bu Sar. Mau masuk grup ya? Terakhir nih Bu Sarah, aduh, harapan dari buku ini, karena ini kan PO ya, jadi harapan dari buku ini, yang ini udah gak mungkin lagi, harus mungkin, tadi kakak juga udah bilang
1: mau dibikin lagi.
0: Tapi kan gak tahu ya waktunya. Dan ini harapan, karena ada sebagian dari ayah bunda juga belum dapat buku ini. Ini buat yang udah PO, dia yes, aku tinggal nunggu nih, gitu kan. Harapannya apa, Kak?
1: Harapannya benar-benar bisa bermanfaat. Bermanfaat, bisa dilihat kesalahan-kesalahan yang saya lalui, pelajaran-pelajaran hidup, dan juga yang bagus diambil. Yang enggak, jangan lagi ditiru. Hanya benar-benar bisa bermanfaat. Bermanfaat, bisa dilihat kesalahan-kesalahan yang saya lalui, pelajaran-pelajaran hidup, dan juga

0: berapa materi yang menarik ya. Bukan menarik sih ya, buat bekal kita semua. Betul. Nih. Betul. Bagi yang belum menikah, calon ibu, betul, calon ayah.
1: Itu yang paling penting.
0: Ya. Dan juga yang sudah menjadi ibu, sudah menjadi ayah, enggak boleh putus asa. Asal mau berubah, kalau ibu betul bilang kan selalu change ya. Iya. Kita harus C ini loh, jangan lupa.
1: Dan grow.
0: Dan grow. Hmm. Makanya kenapa ada grow as a parents. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita belajar bareng lagi, nanti kita berkumpul lagi di sini. Terima kasih Ayah Bunda, Masya Allah Tabarakallah, ilmunya hari ini yang pasti apapun itu harus dengan ilmu. Ya, ini analogi yang sangat menarik tentang dokter bedah. Ya, dan itu harus dipikirkan. Paling seneng ketika sudah mendapatkan sebuah ilmu, kita mikir. Ya kan? Artinya
1: dan kita aplikasikan.
0: Kita aplikasikan. Artinya kita look in kalau bahasa betul ibu ya. Dan kita look in, kita mau berubah, dan insya Allah kalau ada perubahan itu kan artinya betul kita ke depannya akan jauh lebih baik.
1: Lebih baik. Betul.
0: Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, program penuh inspirasi, penuh hikmah, dan sangat edukasi di Grow as a Parent with Eli Risman. Saya Yulia Rahman pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MKIA, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hak.

yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap kita pasti merindukan rumah yang jadi tempat pulang ya sahabat MK, tempat yang paling nyaman. Rumah yang sejatinya tempat pulang kita tentu bukan hanya bangunannya yang kokoh juga, tetapi rumah yang dapat menghadirkan ketenangan, kasih sayang, rasa saling memiliki sahabat MK di antara anggota keluarga. Maka mari senantiasa terus bekalkan diri dengan ilmu agar setiap kita sahabat MK bisa menjadi pribadi-pribadi yang ada di rumah yang bisa menghadirkan suasana tersebut. Senang sekali di hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda. Sajian program Inspirasi Keluarga hadir kembali ke ruang dengar Anda 1,5 jam ke depan. Di jelang siang hari ini sahabat MK kembali kita akan isi bersama untuk menguatkan ilmu kembali. Bagaimana tadi karena di awal sudah kita singgung sedikit tentang rumah ya sahabat MK, maka perbincangan kita hari ini bersama dengan narasumber kita Ibu Zirli Nova Jamil SE. Beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung. Kita akan membahas seputar rumah yang hangat, hati yang dekat, sahabat MK. Nah, di pagi hari ini Anda yang tengah menyimak juga nanti bisa bergabung ya untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi sahabat MK. Menurut Anda, hal apa yang paling menentukan kehangatan dalam keluarga ini bisa kemudian terwujud? Sampaikan ke 0811-224-1027. Atau dapat juga Anda menyampaikan pertanyaan ya, nanti seputar topik yang kita akan bincangkan. Manfaatkan layanan yang sama di 0811-224-1027 untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda. Dan di jelang siang hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Zirli Nova Jamil SE, konselor Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zirli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat Ibu hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim Ibu Zirli di studio bersama saya Herlan. Hingga 1,5 jam ke depan, insya Allah kita akan berbincang ya Ibu Zirli dengan satu topik yang ini mudah-mudahan menjadi bekal nih untuk kita semua. Bagaimana rumah yang sejatinya tempat pulang setiap saat untuk kita semua ini jadi rumah yang hangat, karena hati-hati orang-orang yang ada di dalamnya ini dekat. Nah, ini seperti apa Bu Zirli? Sembari menyapa sahabat MK, kita awali bincang kita hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di bulan Ramadan, bulan banyak amal soleh, dan di bulan hanya 4 bulan dalam 1 tahun, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar MK, masya Allah, di hari pagi hari ini, di hari Kamis, kita sama-sama berikhtiar menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Pertama tadi rumah yang hangat. Kalau saya bicara rumah yang hangat, jadi saya jadi ingat waktu saya masih di Pekat, tapi suka keliling Jawa Barat itu melihat rumah-rumah yang ideal, rumah-rumah yang apa namanya, yang bagus, maksudnya dari segi pencahayaan, dari segi ventilasi, dari segi segala sesuatu yang dilihat. Jadi mungkin kalau kita analogikan, rumah yang hangat adalah rumah yang tidak panas, tidak dingin, enakan gitu, nyaman. Iya. Kan kalau panas haredang ya gitu, bawaannya pengen keluar aja gitu, nggak betah. Gitu. Tapi di mana rumah itu juga tidak membuat kita jadi mager, dinginan ngarengkol juga enggak gitu. Jadi rumah yang hangat adalah rumah yang mungkin dibangun dengan apa, visi misi, maksudnya serius kita bangun rumah teh, di depannya teh apa, ruang tamu, ada terasnya, kamar mandi di tengah-tengah atau dapur di belakang seperti itu. Jadi memang kalau kita analogikan dengan apa tentang rumah yang hangat adalah rumah yang penakun ya, dari luar di dalam seperti itu. Jadi orang-orangnya adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang jujur, segala sesuatunya itu dinyatakan karena Allah. Apalagi rumah yang hangat yang dekat di hati ya. Jadi memang orang-orangnya saling merindukan. Jadi kalau ada yang pergi, dia nak tanya gitu, kapan pulang gitu ya? Bukan apa? Kalau ibunya pergi, anaknya senang aja, asik
0: tuh. Insya Allah ya.
1: Kalau misalkan pulang, ah udah mau pulang lagi gitu. Pegang, karena ibunya banyak nanya, banyak katur. Gak begitu gitu. Itu gak hanya, itu kayaknya rumahnya yang kardang gitu.
0: Apa pada takut ya? Ayah pulang gitu ya.
1: Lucu dulu saya punya anak masih kecil, adik-adik yang gak ngerti waktu ya. Saya waktu berangkat, udah pada maghrib. Umi mau pulang kapan? Ya, maghribnya baru berangkat. Mungkin nanti malam, jangan malam, siang aja. Ya, karena memang malam itu tempat istirahat ya, bukan tempat keluar rumah, maunya begitu kalian. Jadi rumah yang hangat itu, rumah yang masing-masing di dalamnya itu berikhtiar untuk menghangatkan yang lain ya, saling merindukan. Dan kalau kita lihat di surat At-Tahrim ya, Antusikum ahlikum naro. Antusikum ahlikum naro, jadi ahli di situ bukan sekedar kamu, tapi kamunya itu orang tua dan yang diam dalam rumah. Itu saat masing-masing sama-sama untuk saling memperbaiki diri ya. Jadi jangan sampai ada salah satu yang menyebabkan Rasulullah Jalik menjadi tempat yang tidak enak ya, neraka. Karena memang neraka itu pun juga bisa ada di dunia ya, kalau dalam rumahnya panas, saling berbeda, saling bertengkar, gak akur gitu. Memang serem juga ya, ada di bahasa Sunda tuh, itu apa sih yang apa namanya istilahnya, dia akur tapi ada dalam satu rumah, dia gak akur tapi ada dalam satu rumah. Itu ada
0: awet rajat gitu ya.
1: Oh, serem gitu ya. Dulu ini pernah ada satu kejadian. Ibu saya habis khatam Quran, dia nge-WA ya. Mau didoain apa gitu ya? Karena kita udah di negeri Sunda merasa perasaan itu betul gitu ya. Doain aja Mam biar awet rajat. Waduh, langsung ditelepon diomelin. Kemarangan kamu, patah kamu tahu enggak artinya? Iya, awet kan. Iya, tapi rajat. Waduh. Nah, itu rumahnya itu bukan hangat tapi panas ya. Ya, jadi kita berharap rumah yang hangat itu unsur-unsur kehangatan itu bukan satu orang dari bapak aja atau dari ibu aja, tapi dari anak-anaknya juga yang dikondisikan dari kedua orang tuanya ya, berkolaborasi ya seperti itu. Jadi bagaimana saling mengingatkan, kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan falah akurat itu turun satu surat, surat wal asri sudah mencukupi cenakan, tapi kan cenakan 114 surat itu kan amanu wa amil sholihat wa tasbil hak wa tawassobil sob. Jadi semuanya begitu, jadi komponen-komponen yang ada dalam rumah itu, apakah ada ibu, bapak, anak, apakah ada bibi, apakah ada khodimat, pembantu ya, si teteh yang biasa dipanggil teteh atau bibi yang tapi bukan istrinya emang, bukan. Tapi semuanya itu berikhtiar ya untuk mengkondisikan rumah menjadi hangat ya. Tempat orang keluar itu gak pengen lama-lama balik lagi gitu ya. Tapi juga membuat tempat yang bukan mager gitu ya. Jadi pengennya ngerempel aja karena kedinginan, gak juga. Karena mungkin keluar kamar ngapain, nanti diomelin, nanti diatur-atur sama ibu sama bapak kayak gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang yang Gen Z merasakan, wah kalau Gen Z ini harusnya mager. Enggak juga gitu ya. Makanya anak-anak saya kalau lagi kira-kira rada mager, saya minta tolong jemur baju dong. Jadi bergerak lagi. Tolong siapa ke warung, jadi bergerak lagi gitu ya. Ada ikhtiar. Ya, rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang mengkondisikan agar dia hangat. Pencahayaannya itu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran, jadi cahaya Quran, jadi dia memulai hidupnya dengan tilawah Quran, menutup harinya dengan tilawah Quran ya. Hari-harinya itu sesempatnya seperti apa, tapi memang menyempatkan diri, memaksakan diri, Allahumma paksakan, memulainya dulu dengan tilawah Quran ya. Insya Allah dengan kita tilawah Quran pagi-pagi itu kesananya tuh hari-hari pas gitu, waktunya bagus deh gitu. Jadi gak terlambat, gak sembarangan gitu ya waktu itu dipakai. Udah gitu pencet ventilasinya mungkin ruangannya apa? Gimana kalau ruangan yang bagus adalah ruangan yang kalau siang dia nggak perlu lampu ya. Apa? Nggak perlu kipas angin gitu. Karena itu mungkin panasnya. Kalau hangat emang enak buat suhu tubuh. Jadi orang-orang yang komunikasinya bagus, komunikasinya ya, keluar bagus, ke dalam bagus. Dia juga bukan orang-orang yang anti tetangga, dia juga bertetangga tapi tidak anteng dengan tetangga. Jadi dia say hello cukup ke kiri ke kanan. Di rumahnya juga bagus, komunikasi ibu bapak anak. Tidak ada yang menjadi yang ini kepala sekolah, ini guru, ini murid yang tertekan, nggak begitu. Tapi semuanya melahirkan, mengkondisikan berikhtiar untuk merasa hangat gitu ya, atau mengkondisikan rumah itu jadi menjadi hangat. Jadi senang ya senang ramai, senang kumpul kayak gitu ya, bukan senang diam di dalam kamar. Walaupun memang mau tidak mau memang ada waktu-waktu khusus bagi-bagi mereka, memang harus ada waktu-waktu yang mereka harus serius di depan laptop atau serius di depan buku pelajaran dan sebagainya. Ventilasi dan rumah juga harus rapi ya. Rapi itu tidak zolim ya, meletakkan pada tempatnya. Jadi kalau penggorengan itu tidak di ruang tamu tapi di dapur gitu ya. Jadi kalau ada cowet juga di dapur kayak gitu. Begitu juga mungkin kalau kita lihat orang-orang yang mungkin punya masalah, enggak begitu ada orang dia cerita, nah, tapi dia ceritakan dengan ibunya, dengan pasangannya gitu ya, mencarikan jalan keluar. Yang pertama kali kita curhati adalah Allah. Karena kita sebenarnya sebagai poin-poin catur ya. Nah suka-suka Allah kita menemankan. Makanya kalau kita berikhtiar ya, Allahumma persiapkan itu, bangun kita berdoa, kita mau kemana, ke langkah kita berdoa. Pokok kita libatkan Allah dalam setiap waktu. Bukan kalau kita perlu aja, bukan kalau kita nggak punya uang baru kita berdoa. Tapi terus kapan aja gitu. Jadi memang kalau kita lihat doa itu adalah senjata orang muslim ya. Anak orang mukmin, orang mukmin itu kan senjatanya harus setiap hari itu dilatih agar senjatanya tajam, agar senjatanya juga bermanfaat ya. Ya kalau punya pisau tapi pisaunya tumpul gitu kan, kita doa nggak dikabul-kabul, kita harus introspeksi kenapa nih gitu. Oh pasti dia masih banyak maksiat, berarti dia mungkin ingat Allah pada saat-saat tertentu. Ada orang-orang mungkin yang tilawah Quran tuh kalau bulan Ramadan, wah masya Allah sampai berapa juz gitu sehari. Tapi kalau bulan-bulan yang lain karena mungkin bulan Ramadan jadi sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi ada ventilasi, rumahnya rapi, ditata ya, rumahnya nggak suka-suka gitu. Makanya juga kita kan diatur sama Allah, keluar rumah pakai baju apa, menutup aurat. Kalau rumahnya ada kordengnya, bukan sekedar fitrase aja, kordeng yang tipis tuh yang kelihatan, tapi ada kordeng yang betul. Jadi kalau pada saat-saat memang kita sedang membuka aurat, ditutup ya. Jadi ada jendelanya, ada rumahnya bersih gitu ya, kan bersih itu sebagian dari iman. Tapi kalau nggak bersih berarti yang iman sebagian aja nggak punya gitu kan, sedih ya gitu. Atau lebih malu adalah sebagian dari iman. Makanya kita malu lah kalau rumah kita kotor gitu kan. Rumah kita harus bersih, lisan kita juga harus bersih. Analisa itu adalah doa. Jadi kalau ibu-ibu mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak bagus, kasihan keluarganya, kasihan istri, suaminya, anaknya, kasihan. Kasihan orang-orang di situ ya. Nanti mereka jadi kepanasan. Jadi gak betah. Rumah hangat ya. Rumah hangat adalah kita ditata. Ada tempat-tempat favorit, ada tempat pojokan favorit. Yang bagusnya sih mungkin ada musola ya, yang bisa sholat berjamaah. Itu buat ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak sholat berjamaahnya di masjid, di lima waktu sholat di masjid ya, seperti itu. Dulu juga saya udah menekankan anak-anak, jadi anak-anak sholat di rumah, soalnya saya tawarkan pakai mukena umi deh gitu-gitu, yang laki-lakinya gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi segala sesuatu kita punya contoh ya, punya contoh kan Rasulullah kehidupannya seperti itu, bisa contoh kita, para sahabat bisa kita contoh seperti itu. Jadi nggak blank benar kita ini. Dari sekarang ini udah banyak banget gitu ya kemudahan-kemudahan dari Allah. Kalau kita nggak kita pakai untuk taat kepada Allah, tentengan gitu, kasihan banget gitu ya. Jadi setelah sudut-sudut itu, kalau emang ada musola, kalau nggak ada musola kayak rumah saya nggak luas ya. Jadi begitu ada ruang tamu, kursi samping langsung karpet, langsung ada sajadah. Jadi memang menunjukkan bahwa kita tuh menjadi prioritas ya sholat ya. Jadi sholat tuh di nomor satukan. Sholat nomor 2, nomor satunya sakadat. Jadi rumah harus bersih, rumah harus rapi, luas lapang itu juga terserah kitanya. Kalau kita sebagai tuan rumah juga luas lapang, kita ketemu tamunya juga welcome ya. Jadi kalau kita datang tamu tuh bukan kita berdiri di pintu mau ada apa nih gitu kan, nggak gitu. Tapi ada tamu, kita bersyukur kita kedatangan tamu ya, suruh masuk gitu ya. Kalau kita nggak kenal mungkin di teras aja lah gitu ya, kita ajak ngomong dulu gitu ya. Yang baik-baik, kita, kalau malah kita siang-siang kita kasih minum dulu kayak gitu ya. Tapi emang ada kalanya situ ada tamu saya langsung ngobrol saking kusono lupa kalau dikasih minum ya. Ya jadi juga mungkin benda-benda yang ada di dalam ruangan rumah itu juga adalah benda-benda yang bermanfaat. Jangan sampai ada benda-benda yang memang hiasan-hiasan yang tidak bermanfaat, yang mungkin bisa jadi ada zone yang mungkin biar kelihatan gaya nih, ada foto di mana di Paris. Dimana, tapi memang niat kembali kepada niat. Jadi kalau mungkin kalimat-kalimat thayyibah ya, yang saling mengingatkan jadi orang begitu masuk jadi ingat terus gitu ya. Jadi ingat gitu ya. Insya Allah kalau kalimat thayyibah kan baik buat semua. Jadi mungkin juga nanti tadi kenapa rumah yang hangat yang apa hati yang dekat,
0: hatinya hati yang dekat.
1: Dengan hati dengan hamba Allah juga. Jadi hablum minallah diperbaiki, hablum minannas juga diperbaiki. Jadi tidak sepotong-sepotong lah hablum minallah bagus, hablum minannas nggak bagus, itu nggak benar ini. Kita hablum minannas bagus, hablum minallah nggak ada juga nggak benar gitu ya. Jadi itu sepasang ya, hablum minallah dan hablum minannas itu harus dipakai kemana kita pergi. Begitu juga seorang mukmin tuh rasa syukur dan rasa sabar dan syukur harus berdua-duanya dipakai. Jadi enggak salah satunya enggak. Begitu kalau dalam surat Al-Baqarah 257 ya, 256. Yu'min billah wa yakfur bitaghut. Ya, beriman kepada Allah dan kafir kepada taghut. Itu tuh harus begitu, enggak sepotong-sepotong makainya. Jadi kita lihat kalau di dalam rumah itu ada buku, bukunya bukan buku-buku yang masih disegel, tapi buku yang sudah dibaca. Yang sudah dibaca sudah dilaksanakan ya. Terus apa lagi ya? Lapang, luas, bersih, rapi gitu ya. Bersihnya juga kalau kita lihat kalau sehari. Jadi kan ini digambarkan oleh Rasulullah, kalau Allah tidak memberatkan umatku, bersiwaklah sebelum sholat. Kebayang ya sama kita. Oke deh sekarang kita gak biasa siwak, kita pakai odol ya, odol yang ada siwaknya. Itu kan di umumnya kita kan mau bangun tidur, mau tidur sikat gigi. Tapi di sini 5 kali sebelum sholat. Bukan 5 kali, itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholatnya ada duhanya, ada tahajudnya, ada subuh wudu, ada sholat-sholat yang lain gitu. Berarti berapa kali kita membersihkan. Itu juga agar orang yang diajak ngomong nanti nyaman dan buat bersih buat diri kita. Sebab kalau bersih juga kan enak buat orang lain, enak buat kita juga. Lagi kalau badan-badan yang bersih, makanan-makanan yang masuk juga, makanan-makanan yang halal yang bersih, kitanya sehat. Kita kembali kepada Allah, badan ini masih sehat ya. Bukan udah rusak, ini udah rusak sih itu karena kita sembarangan makannya. Mungkin segitu secara singkat.
0: Baik, Masya Allah. Itu pembuka yang disampaikan oleh Ibu Zirli tadi, sahabat MG. Kami nantikan sahabat MG juga ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyambung ke pertanyaan sahabat MG, Bu, tadi menarik juga kaitan dengan bahwa rumah yang hangat, hati yang dekat itu juga perwujudannya ada pada fisik kebangunan rumahnya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Jadi rumahnya harus tertata, rapi, dan sebagainya. Bagaimana jika rumah-rumah yang kalau kata lirik lagu mah hanya bilik bambu gitu, Bu, ya, tidak ada hiasan, beralas tanah, apakah bisa juga jadi rumah yang hangat, kemudian hati setiap anggota keluarganya jadi dekat juga, Bu?
1: Ya. Ini buat pemirsa, buat saya?
0: Ya.
1: Buat ya. Jadi kalau rumah yang apa namanya, tadi teh siapa?
0: Ya, rumah yang secara fisiknya mungkin sederhana sekali.
1: Oh, iya. Gitu. Tapi memang tetap meletakkan pada tempatnya ya. Walaupun misalkan gini, saya juga pernah ke daerah-daerah ada rumah yang begitu masuk ya ada kamar mandi. Oh, jadi kamar mandinya buat tamu. Karena kan ada orang beriring-iring ke pengker, itu harus melewati kamar, harus melewati ruang makan, harus melewati dapur. Itu kan aurat semua kan. Oh, berarti memang kalau ada tamu ini kamar mandinya kan. Jadi kamar mandi khusus buat tamu ada kita di belakang. Jadi ada lagi mungkin kamar mandi di luar, enggak apa-apa deh, asal yang penting kita keluarnya yang untuk orang. Jadi bukan lihat dari segi fisik ya. Saya juga pernah ke rumah seseorang. Mungkin orangnya punya anak kecil ya, dan mungkin waktu itu dia punya pembantu, manis sih bagus sebenarnya, tapi begitu saya mau duduk kartunya, aduh, bau hangser gitu ya. Dan mungkin bisa jadi nggak enak di rumahnya bagus, jadi nggak kelihatan bagus. Ada rumah yang rumahnya kecil dan kamar, begitu saya kamar mandi ke kamar mandinya tuh bukan pakai porselen, pakai biasa ya, di ubin biasa, jadi ada bekas-bekas lumut yang sikat, tapi rumahnya tuh kamar mandi itu bau air, bau sabun habis orang mandi, jadi seger gitu ya, nggak ada nggak ada bau-bau yang nggak enak. Jadi memang bukan dari fisiknya, tapi juga dari apa isinya gitu, bagaimana mereka bisa mengelola, mengatur ya, mengkondisikan rumah itu jadi enakan gitu. Kan kalau kita lihat ada mungkin apa dari tayangan-tayangan itu kan, orang-orang yang di apa tampilkan sinetron-sinetron itu kan rumahnya besar-besar, bagus-bagus, tapi di dalamnya der-der-der gitu ya, antara suami dengan pasangannya, antara dengan mertua dengan menantu. Makanya juga mungkin kalau kita lihat ada pohon ya, saya jadi ingat pohon itu, ada pohon ya yang panjang-panjang tuh, yang kalau zaman dulu suka dikasih telur yang dibolongin. Itu tuh kalau saya tanya orang-orang, banyak orang di Jawa Barat, orangnya bilang apa, itu pohon lidah mertua, astagfirullah. Saya udah jadi mertua tersinggung. Kenapa begitu? Kenapa tajam? Saya bilang, itu namanya sansevera, rumah namanya bagus ya. Gitu. Bukan lidah mertua, bukan lidah menantu, bukan lidah tetangga, bukan lidah tangan. Ya. Jadi karena suara-suara nggak bagus itu juga menjadi apa ya? Jadi akan mempengaruhi buat orang-orang. Jadi orang tuh dengan mertua aku, dengan menantu aku, dengan tetangga aku, apalagi dengan pasangan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak itu kalau mau kumpul teh tegang gitu ya. Nanti mau ditanyain apa nih gitu. Enggak gitu, tapi anaknya belum ditanya dia udah ngomong doang. Walaupun juga anak saya juga ada yang kalau ngomong, Umi mau cerita nih, tapi Umi jangan marah. Enggak, Umi enggak marah. Tapi nanti Umi istighfar. Ya, maksud kamu bersyukur dong kalau Umi istighfar gitu ya. Dia udah tahu kalau Umi istighfar itu berarti ada something wrong gitu ya. Jadi tetap kalimat-kalimat tauhid yang kalimat-kalimat thayyibah yang kita dahulukan ya. Kita ingat bahwa pasangan kita, anak kita itu tanggung jawab kita, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tetangga-tetangga kita juga, jangan sampai tetangga kita enggak makan kita dengan enak-enak, kita makan apa nih kalau kita masak dia cuma wangi ya, tapi dia enggak dapat apa-apa gitu. Kan kasihan gitu. Jadi kita mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan hadis, mengamalkan amal-amal apa yang kita dapat, yang kita dengar sama-sama, sedikit demi sedikit kita amalkan. Jadi bukan fisik rumahnya, tapi apa yang ada di dalam rumahnya dan apa yang dirasakan oleh yang di rumahnya. Apakah anak-anak kita senang di rumah? Apa anak kita bawaannya pengen keluar gitu? Ada kan orang yang nggak betah di rumah, ada. Bisa jadi kalau di rumah orangnya semua ada, tapi semuanya aktif sendiri dengan handphonenya. Mungkin kita ngomong sama ibunya, simpen dulu handphonenya, anak-anak dulu itu, suami juga simpen dulu handphone gitu ya, baru kita bicara. Kalau udah ada handphone, repot gitu ya. Jadi memang itu kan juga untuk keperluan khusus, jadi bukan madal hayah dipegang abang-abang handphone, kemana pergi dipegang ya, di tangan gitu. Enggak, itu juga. Insya Allah, tidak karena fisik rumahnya, tapi memang orang-orang yang ada dalam rumahnya.
0: Baik Bu Zirli, nanti kita akan sambung ke obrolan kita di termin selanjutnya Bu Zirli ya. Kita terlebih dahulu akan jeda sejenak, sembari menantikan juga sahabat MK ini di pagi hari ini yang ingin turut berbincang, menyampaikan atensi Anda atau pertanyaan, silahkan kirimkan ke 0811-224-1027. Kita langsung nanti akan bincangkan dengan Ibu Zirli ya di pagi hari ini. Silahkan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: menyambung kembali di termin yang kedua. Kami nantikan atensi dari Anda, sahabat MG, silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau berbaginya juga ya, silakan seputar topik yang sedang kita obrolkan ya dengan Ibu Zirli, rumah yang hangat, hati yang dekat. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik Bu Zirli, kita akan menyambung kembali di termin yang kedua ya. Kali ini sudah ada beberapa atensi nih yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini ya Bu Zirli. Bu Zirli, ada sahabat kita dari Cileunyi ini bertanya katanya. Iya. Jika sahabat kita ini tinggalnya memang di pemukiman yang cukup padat Bu Zirli, dan rumahnya juga tidak besar, tetapi anggota keluarganya cukup banyak. Bagaimana katanya cara menciptakan ruang yang tetap nyamannya untuk dapat berkumpul dengan keluarga? Seperti itu Bu Zirli.
1: Ya, insya Allah. Memang kenyamanan, kehangatan itu tidak tergantung ruang ya. Tergantung kita masing-masing. Kan ada orang yang senang kumpul ramai-ramai, ada juga orang yang senang ramai-ramai, senang menyendiri ya. Kita kondisikan ramai itu enak gitu kan. Kalau sholat berjamaah aja gitu, pahalanya kan banyak seperti itu. Jadi kalau rumah itu yang bagusnya ya, idealisnya Islam itu mungkin minimal ada kamarnya 3, orang tua 1, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi mungkin kalau orang banyak, laki-laki sama laki-laki semua sekamar, perempuan sama perempuan semua, tapi dengan syarat tidak dengan satu selimut kayak gitu. Kalau nggak banyak terbatas, nggak ada L itu pakai hordeng ke, atau pakai lemari seperti itu. Jadi memang ada ikhtiar ke arah sana. Nanti dibantu sama Allah ya. Jadi rumahnya padat nggak apa, bagus. Apapun ala kulli hal, alhamdulillah semua alhamdulillah. Jadi apapun yang Allah takdir buat kita itu baik buat kita. Jadi kalau memang ternyata memang juga ada juga orang satu rumah ya, ada 2 kakak, 3 kakak, kalau emang dia bisa bagus islami, jadi bisa ngatur-ngatur gitu. Jadi sekat-sekat dengan apa, rak buku, dengan lemari gitu. Jadi memang yang jelas mungkin tidak dengan ipar ya, kalau ipar yang lain jenis kan kita harus pakai kerudungnya, harus lengkap, harus rapi seperti itu. Jadi kehangatan itu malah lebih enak, lebih seru kalau banyakan gitu ya. Jadi apapun yang Allah takdir kepada kita, kita bersyukur aja. Karena ada juga orang rumahnya luas, lengang gitu, lapang, tapi orang-orang di dalamnya tuh resek apa sih, kayaknya enggak akur gitu, maunya teh kalau ada tamu tuh, kalau ada tamu enggak pulang-pulang sih. Nah, gitu. Kalau ini pulang, kita ajak nginep, sebetulnya. Beda ya. Jadi masing-masing diri juga memang harus mengkondisikan supaya dia berikhtiar mendekat kepada Allah. Jadi rumah juga harus bersih, bersih dari syirik, bersih dari hal-hal yang akan merusak akidah gitu ya. Itu juga kan sangat mengganggu ya, kalau misalkan ada orang-orang yang masih suka berhubungan dengan makhluk lain gitu ya. Itu juga akan sangat mengganggu untuk orang yang lain ada di rumah itu. Mungkin seperti itu, jadi gak masalah ya. Dinikmati aja. Karena kita di dunia juga kan gak lama kok. Rumah kita yang bagus nanti di surga Allah.
0: Insya Allah, insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zirli. Kita menyambung kembali ke pertanyaan berikutnya dari sahabat kita yang sudah menyampaikan di pagi hari ini, ada Pak Rahmat di Baleendah. Ini bertanya Bu Zirli, ke sahabat kita Pak Rahmat ini bertanya, apakah makan bersama dengan anggota keluarga ini efektif Bu untuk membangun kedekatan? Karena saat ini memang jarang sekali makan bersama lagi dengan keluarga karena beda-beda aktivitasnya, sehingga tidak ketemu waktunya katanya Bu Zirli.
1: Ya. Tapi emang kalau yang makan bersama yang paling gampang untuk waktunya itu ini ya, kalau lagi apa, Ramadan ya, mau nggak mau
0: Ramadan, iya benar.
1: Iftar bareng, habis itu misalkan sahur bareng gitu. Apalagi kalau kita dibiasakan dengan Senin Kamis sahur, jadi kan pas mau nggak mau kita bareng ya, berbarengan apa pada saat kita sahur, pada saat kita buka gitu. Tapi kan kalau jadi gini, yang nggak sendirian lah kita makan ya. Ada orang lain, ada teman. Lalu bagaimana kalau kita lihat bagaimana kebiasaan orang dulu kalau makan tuh bareng, di situ juga nanti sambil makan ya. Tapi ngobrolnya nggak sambil makan ya, pas ada makanan habis di mulut baru ngobrol gitu ya. Bagus gitu ya. ada ketemuan di meja makan gitu ya. Mensyukuri pertemuan itu, mensyukuri makanan itu. Karena bukan masalah makanannya kadang-kadang. Kadang-kadang kita cuma makan pakai apalah gitu ya. Tapi karena kita ketemu banyak kan gitu. Apalagi nanti para buat seru deh gitu ya. Kalau makannya enak atau apa, mungkin orang-orangnya juga jaim-jaim, pada malas-malas kalau ketemu orang lain. Makan yang banyak, tiba-tiba sisa gitu ya. Itu kan banyak tuh kalau di acara undangan-undangan. Ih, orang-orang kok makan kayak yang gak pernah makan ya. Lari ke sini, lari ke situ, makannya ambil yang banyak. Ya kalau dihabisin, alhamdulillah ya. Ah, terus tiba-tiba sisa kayak gitu kan. Dengan kita berkumpul, bagaimana kalau kita lihat dulu pada Rasulullah SAW waktu masih kecil ya, tinggal di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Itu kalau Rasulullah ikut gabung makan bersama tuh jadi berkah, jadi cukup makanan tuh. Makanya kalau nggak ada nih Rasulullah, sini-sini gabung ayo, makan bareng gitu kan. Jadi berkah, kenyang semua, enak semua gitu. Tapi kalau Rasulullah nggak, pas lagi nggak ada, dia makan, nggak ada Rasulullah, beda. Jadi memang keberkahan itu memang dengan kita rame-rame. Insya Allah.
0: Insya Allah ya. Dengan makan bersama tuh ada berkahnya berarti Bu ya. Insya Allah.
1: Itu kan senang tuh botram-botram tuh. Masing-masing,
0: ya,
1: masing-masing makan rame-rame. Bisa patuker-tuker. Tapi jangan jadi ada beban. Aduh, saya cuma bawa tempe tahu. Cuma bawa sayur gitu kan. Teman saya bawa ayam gitu kan. Ada lagi temannya bawa ayam. Tapi ayam yang belum menetas ya. Bawa telur maksudnya.
0: Iya benar.
1: Ya, enggak. Ya. Jadi kesebersamaannya ya.
0: Betul.
1: Kembali kemana niatnya?
0: Baik, alhamdulillah. Kita menyambung kembali pertanyaan berikutnya ya, Bu Zirli. Ya. Sudah ada kembali yang menyapa di pagi hari ini. Ada sahabat kita, seorang ibu di Antapani. Sahabat kita ini berserta suami sama-sama bekerja, katanya Bu. Ketika pulang memang secara fisik sudah lelah, inginnya istirahat. Akhirnya sedikit sekali bisa punya waktu dengan keluarga, terus dengan anak-anak. Nah, bagaimana cara menjaga agar kedekatan dengan anak ini bisa tetap dijaga dalam waktu yang terbatas, katanya Bu, sehingga anak ini tidak kemudian ketika ada apa-apa butuhnya tuh kepada orang tua, bukan kepada orang lain, katanya. Kadang melihat pemandangan seperti itu jadi sedikit sedih juga, kenapa yang dibutuhkan anak tuh bukan orang tua, katanya.
1: Jadi memang kalau sama-sama bekerja tuh kan kerjanya kita kan nggak terus terang kerja kan, ada waktu berhenti, ada waktu betul makan, ada waktu wudhu gitu. Begitu kita mau wudhu, kita telepon, udah wudhu belum, itu udah sholat belum gitu, nanya gitu kan. Terus kita mau makan, kita udah makan belum gitu. Jadi memang kitanya berikhtiar di waktu yang sempit-sempit itu ya, untuk menyapa ya. Apalagi sekarang ada handphone kan ya, apalagi sekarang juga karena ada orang-orang yang handphone itu satu orang satu gitu ya. Sampai anakku masih SD juga dikasih. Tapi saya pernah lihat itu ada satu rumah yang handphonenya cuma satu rame-rame. Dipakai ibunya, pakai anaknya. Karena kalau saya telepon misalkan, oh maaf ya kata lagi dipakai ujian sama anak dia ke sekolah. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada kayak gitu juga. Ada semua orang punya handphone. Jadi, kalau ibu bapak kerja kayaknya ibu bapak kerja dia handphonenya nggak mungkin satu rame-rame kayaknya. Nanti bisa ditanya ya seperti itu. Tanya kabarnya. Atau nggak nanti begitu pulang ditanya lagi ke anaknya langsung. Sebelum anaknya nanya, ibunya nanya duluan. Ditegur gitu kan. Tadi ngapain aja gitu ya. Kemana, enak enggak, seru enggak gitu ya. Kalau seru kan kalau mamanya lagi enggak kerja bisa ikutan gitu. Jadi memang yang penting kita berikhtiar ya. Dan kita jangan lupa berdoa terus sama Allah. Bagaimana cara nanti Allah kasihkan ide-ide. Wah oh, begini, begitu. Jadi supaya dia punya waktu buat saling menyapa. Mungkin bisa jadi kalau anaknya juga punya handphone kan. Anaknya dulu yang menyapa. Ganggu nenek enggak gitu kan.
0: Betul.
1: Anak saya kalau lagi nelfon. Karena dia di Malang. Jadi kalau dia di Malang kan sholat itu udah selesai. Dia udah selesai pulang dari masjid. Dia mau nelfon, kita baru mau sholat gitu ya. Enggak nyambung. Dia rada malam gitu bisa nelfon ya. Bisa insya Allah, apa-apa bisa diikhtiarkan. Minta bantuan sama Allah dengan banyak-banyak berdoa.
0: Oh baik, alhamdulillah. Jadi tetap bisa terhubung ya dengan teknologi, manfaatkan tadi sahabat kita ya di
1: untuk mendekatkan diri kepada Allah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu Zirli. Berikutnya kita sapa kembali Bu Zirli ya. Sudah berbagi juga nih, ada sahabat kita Pak Yudi di Padalarang. Kalau Pak Yudi merasakan bahwa saling memahami dan menghargai di anggota keluarga ini yang menjadi kunci kehangatan di keluarga ini ya, bisa betul terwujud katanya. Nah, tapi memang memahami dan menghargai ini adalah perjalanan proses katanya Bu
1: ya, di gak mudah.
0: Pada perjalanannya waktu bisa. Memang ada saja begitu ya, ya. Kemudian ujiannya kata. Nah, bagaimana agar bisa tetap betul? Bagaimana agar bisa tetap katanya Bu bisa tetap ajeg dengan ujian-ujian yang ada sehingga kemudian bisa saling memahami dan menghargai ini dapat terus dijaga oleh masing-masing anggota keluarga katanya Bu.
1: Ya. Banyak-banyaklah husnuzon ya, dan kita juga harus bersyukur kalau ada ujian itu berarti Allah sedang memperhatikan kita nih gitu ya, melihat nih ini orang diuji nih, ujiannya nih lulus nggak nih gitu, sabar nggak, bersyukur nggak gitu ya. Kan kita dikasih ujian banyak harta, dipakai nggak buat ketaatan kepada Allah? Dikasih kita ujian dengan sedikit harta gitu ya, sempit harta, ini nggak, bersabar nggak gitu ya, tetap bersyukur nggak, tetap taat nggak sholatnya gitu, tetap sholat tahajudnya, tetap sholat duha nggak gitu ya. Kadang-kadang orang yang penting main wajib-wajib aja, nggak usah yang sholat duha gitu. Kalau dia mungkin lagi enak baru dia sholat yang lain gitu ya, tambahan-tambahan, nggak begitu gitu ya. Jadi memang ikhtiar dari masing-masing, dari ibu, dari anak, dari orang tua ya, suami istri itu ada ikhtiar gitu. Kadang-kadang ada ikhtiar cuma 10%, ada yang 50%, ada yang 100%. Itu kita sama-sama saling apa, mengkondisikan, mendoakan gitu ya, agar mereka juga sama-sama punya perasaan yang sama, punya perasaan rindu dan sebagainya gitu ya. Jangan bosan ya kalau orang-orang di luar sana. Pernah suami saya lagi ada apa, bercanda di Pangandaran, ketemu dengan orang bule ya, orang barat. Dia nanya, oh udah berkeluarga, udah punya anak berapa, sekian, oh luas gitu, banyak banget anak kayak gitu ya. 9 ya. Istrinya berapa? 1. Hah? 1? Gak bosen gak tidak? Astagfirullahaladzimnya, karena mungkin dia tidak punya agama, jadi begitu komentarnya gitu. Tapi memang kita, istri dan suami mengkondisikan bagaimana kita tidak membosankan gitu ya. Ya, ya mungkin bisa jadi mungkin dengan sesuatu lah, misalkan di kalau yang mungkin rambutnya biasanya panjang ya dipotong atau apalagi yang beda-beda atau mungkin pakai kerudung atau gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi memang yang enak lah dilihat ya gitu, jangan sampai semakin tua semakin gak enak lihat, jadi suami juga bosen, begitu juga sebaliknya gitu ya. Misalkan di rumah cuma pakai singlet, pakai sarung, jadi istrinya juga aduh gitu ya, seperti itu. Jadi sama-sama berikhtiar gitu ya, agar saling memahami. Karena memang di luar sana banyak sekali godanya, karena memang manusia itu kan digoda dari 4 arah ya, di surat Al-Hasyr ayat 17 ya, atau 18. Manusia itu digoda kiri, kanan, depan, belakang, tapi tidak dari atas. Makanya kita menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah, bersyukur, dan khususnya apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik buat kita gitu ya. Misalkan kemarin saya sepekan sebelum itu ada hilang handphone, saya pikir oh mungkin saya kebanyakan megang handphone kali ya daripada megang itu, tetap aja husnuzon ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita husnuzon. Tapi kita harus ikhtiar, ikhtiarnya itu harus mastatabtum, harus maksimal, harus optimal gitu ya. Nah, saya mau ada ikhtiar, ikhtiarnya selewat kayak gitu, enggak ya. Bismillah. Kalau udah mengerjakan, alhamdulillah, itu kan paling gampang. Bismillah, jadi minta bantuan sama Allah ya. Insya Allah.
0: Baik. Jadi harus husnuzon dulu Bu ya, bahwa iya, Allah sudah memperhatikan selalu kita ya.
1: Pada manusia aja harus husnuzon, apalagi pada Allah gitu ya.
0: Insya Allah, betul-betul. Baik, berikutnya Bu, ini banyak juga pertanyaan yang masuk ya di pagi hari ini. Kita sapa kembali sahabat kita berikutnya dari Jelekong, Ibu Emma di Jelekong bertanya, Bu Zirli, di rumah sahabat kita ini Ibu Emma hanya berdua saja dengan suami.
1: Iya.
0: Nah, kadang memang ada sedikit merasa bersalah dan berdosa tidak ya jika sebagai istri ini sering minta tolong dan minta dibantu oleh suami, semisal minta tolong ke warung atau jemur atau jahit jemuran katanya, karena memang tidak ada orang lain yang bisa dimintai pertolongan, anak dan lain-lain tidak ada. Ini sahabat kita ini lansia berdua katanya Bu. Ini ada sarannya atau seperti apa Bu? Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Emma.
1: Rasa bersalah ya, nggak apa-apa, nggak bersalah ya. Minta tolong kan, bukan nyuruh-nyuruh kan ya. Minta tolong ya, memang kalau maaf, minta tolong, terima kasih, itu kalimat-kalimat yang bagus ya. Kalau misalkan minta tolong ke warung gitu ya, hal yang memungkinkan kita bisa berangkat, kita yang berangkat. Tapi kadang-kadang harus pakai kosmetik, harus pakai kerudung. Kadang emang males, itu mah bukan emang bukan apa, bukan nggak susah, tapi emang nggak mau aja. Tapi kalau misalkan minta tolong jemur baju, boleh-boleh aja gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kita lihat wajahnya nerima nggak diminta tolong. Kira-kira wajahnya kurang nerima, ya janganlah gitu ya. Apalagi mungkin lansia, mungkin geraknya udah lebih lambat gitu ya. Tapi insya Allah kalau lansia banyak gerak, insya Allah enggak deh. Kalau kita lihat juga di Jepang, orang-orang lansia 80 tahun, 90 tahun itu jadi waiters, jadi orang yang nganter makanan gitu, walaupun pelan. Kalau getir kali ya, orang bawanya pelan banget gitu, buat jatuh. Kita belum apa-apa udah susun, karena emang begitu, harus pelan-pelan. Walaupun dia masih jakcit juga tetap aja bawanya pelan-pelan ya, hati-hati gitu maksudnya. Insya Allah enggak. Apa kalau merasa enggak enak ya jangan aja Bu gitu. Tapi kalau emang ibu minta tolong gitu ya, mungkin ibu lagi basah-basah gitu, mau lagi masak, lagi pakai baju ala kadarnya karena cuma berdua gitu ya, yang seksi yang lihat suami kan, nggak apa-apa gitu. Habis itu minta tolong beliin apa nih, mau bikin sayur sop, nggak ada merica misalkan, minta tolong ke warung gitu ya. Apa sih, kalau suaminya ridho aja gitu kan, kalau suaminya ridho aja nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya mungkin kelihatan dari wajahnya bulak balik aja disuruh, baru minta tolong ini, baru untuk keyangan sekalian aja, kira-kira yang paling apa lah ya. Kalau untuk urusan di rumah masih bisa dihandle sama istri sendiri lah. Tapi kalau buat keluar mungkin, kalau mungkin kalau nggak jauh, atau mungkin ibunya harus pakai baju lengkap rapi gitu, insya Allah nggak apa-apa. Bismillah, sebelum ngomong bismillah dulu supaya Allah dilunakkan hatinya, mau menolong dengan duka cita, insya Allah.
0: Alhamdulillah, baik, insyaallah ya. Kami masih nantikan sahabat MK, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, atensi, kirimkan ke 0811-224-1027 ya, ke 0811-224-1027. Satu atensi lagi Bu Zirli, sebelum kita nanti jeda sejenak, sebelum menyambung di termin terakhir perbincangan kita, sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensi. Ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut nih, menyapa juga dan menyimak di pagi hari ini. Nah, kalau Ibu Rusmiati menyampaikan bahwa kedekatan di keluarga itu kadangkala memang perlu waktu bersama yang cukup, kemudian komunikasinya yang baik juga, serta dari situ muncul bisa saling memahami dan menghargai. Nah, kalau waktunya yang kurang cukup, katanya apakah bisa Bu dengan keluarga komunikasinya bisa tetap terjaga sehingga bisa muncul saling memahami dan menghargai di antara anggota keluarga? Dari Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, Bu.
1: Insya Allah bisa. Jadi masing-masing memang berniat ya, masing-masing berniat untuk bisa saling memahami. Itu di sebelumnya kita berdoa kepada Allah gitu ya, di sujud-sujud terakhir atau pada sholat gitu ya. Waktu kita diberikan waktu sama Allah sama 24 jam ya. Mungkin sebelum tidur gitu, supaya nanti dalam alam bawah sadar dia melihat kalimat-kalimat yang baik gitu ya, dari istrinya atau dari suaminya atau dari orang tuanya kepada anaknya kayak gitu ya. Pada saat-saat dia sudah masuk kamar kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya kita juga masih bisa curi-curi waktu gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ada istilah enggak punya waktu sedikit, enggak gitu ya. Kalau emang waktu sedikit, memang nanti benar-benar sama Allah dikasih waktu yang sedikit ya. Insya Allah bisa. Ya. Jadi di ini ada kita ambil waktu di sela-sela ya. Jadi mungkin pada saat sebelum berangkat gitu kan, kita doain suami ya. Itu anak-anak kita ya, kebiasaan saya mungkin anak-anak cium tangan terus kita tutup ya apa dadanya atau enggak kepalanya, didoain sama kita. Kadang-kadang kita kedengeran doanya, kadang-kadang enggak kedengeran gitu ya. Ya kita kadang-kadang ada lama mungkin doanya banyak banget gitu ya. Kadang-kadang keras mungkin kita doa yang umum-umum ya, Robbi habli minash sholihin ya. Allahumma fihi fiddin gitu ya. Semua orang-orang yang paham dengan agama insya Allah akan melaksanakan kehidupan di dunia itu dengan sukacita gitu. Ini semua kan kita untuk akhirat gitu ya. Atau berbuat baik untuk akhirat, untuk berusaha memahami juga begitu. Insya Allah bisa, enggak ada istilah enggak ada waktu ya. Bisa insya Allah, Bu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zirli. Kita nanti sambung perbincangan kita di termin yang terakhir ya, Bu Zirli. Sahabat MK masih ada waktu nanti di termin terakhir, Anda bisa kembali menyampaikan pertanyaan. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran.
2: Balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung. Mah,

0: Darut Tauhid, kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
0: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 925 372 900. Atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung perbincangan kita di siang hari ini ya. Masih dibersamai oleh narasumber kita hari ini. Ada Ibu Zirli Nova Zamil SE, Konselor Puspaga Kota Bandung. Puspaga Kota Bandung ini adalah pusat pembelajaran keluarga-keluarga yang hadir untuk Anda ya sahabat MK. Tersedia berbagai layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jika sahabat MK membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK dapat follow Instagram di @puspaga.

0: BDG, atau dapat juga menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download di Play Store, Senandung Perdana namanya. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Bu Zirli, kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang terakhir. Sahabat MK juga sudah kembali menyampaikan pertanyaannya nih melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita yang kali ini menyampaikan pertanyaannya dari ujung burung. Ini Bu Zirli bertanya, seorang ibu. Bu Zirli, bagaimana katanya cara mengurangi ketergantungan gadget di rumah tanpa menimbulkan konflik juga dengan anak-anak? Karena memang ini gadget ini jadi salah satu tantangan juga katanya Bu Zirli, terus anak-anak yang memang native-nya memang sudah terpapar gadget dari kecil. Bagaimana katanya Bu cara menguranginya?
1: Ya, insya Allah kita bisa mencari kegiatan yang lain yang sebenarnya tidak perlu pegang handphone ya. Jadi kalau misalkan kalau di anak perempuan, kita ajak dia masak, bantuin umi nih motong-motong ini, misalkan mau bikin sop, motong-motong wortel, itu kan nggak mungkin kan megang perempuan sambil motong wortel gitu, atau miris-miris bawang gitu kan. Itu kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki juga bisa dibantu, dibantuin ini ke kebun atau apalah. Jadi dialihkan ya supaya mereka terkurang gitu ya kedekatan dengan handphonenya. Mungkin kita kerahkan mereka juga untuk sholat ya, kan biasakan sholat duha gitu. Dan juga di sekolahnya juga ada tuh ya sekolah biasanya. Terus nanti kita arahkan lagi mungkin tilawah Quran. Kalau emang dia malas ya dianya sendiri aja lah tilawah ya, terserah ya gitu, mau halaman dua halaman suka-suka, atau mungkin kita lihat ada makanan enak sih kita makan sama-sama, enggak ada beli es krim satu rame-rame dirembuk kan enggak seru kan juga kalau sama mak sambil megang handphone. Jadi handphonenya juga mungkin ini juga ya sebentar dihilangin. Jadi dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu pegang handphone. Apalagi kan ada tuh yang itu pegang handphone sambil masak, boleh, bahaya itu, enggak boleh dekat-dekat handphonenya. Jadi handphonenya jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi dianya dekat pengorengan, mau nggak mau kan dia nggak bisa sambil pegang handphone gitu ya. Jadi kitanya juga menunjukkan begitu. Jadi kita tilawah sudah selesai satu juz, baru kita boleh beranjak yang lain. Jadi kalau belum kita tilawah sampai satu juz minimal gitu ya, atau mungkin yang disepakati bersama lah, tiap-tiap anak mungkin berbeda, ada punya waktu lebih, ada waktu punya kurang, ya itu seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain, jadi mandian, jadi menjeda pegang handphonenya. Atau gitu kalau kita lihat, kamu pegang handphone apa sih, kita lihat gitu, apa sih yang bagusnya kita lihat gitu. Dan memang untuk anak-anak itu sebenarnya kalau buat handphone, saya juga nggak ada rahasia ya, maksudnya di sini kan yang hangat tidak padas, tidak dingin gitu ya. Jadi kita berharap keluarga itu keluarga yang juga nggak ada rahasia, misalnya mungkin antara keluarga ibu bapak dengan anak ya. Jadi kalau buat anak-anaknya, saya juga pernah nanya, mau lihat umi handphonenya seperti apa ini, kode buat bukanya, dikasih lihat sih. Tapi sayangnya ini kayaknya pas mau buka dia lagi nggak ada. Gak bisa lagi, tadi lupa ngasih lagi berarti. Seperti apa sih, saya tanya lagi berkali-kali, dikasih lihat begini caranya umi kalau mau buka nih kodenya gitu ya, sandinya gitu. Tapi dengan dia udah memberikan sandi-sandi, bisa lihat, oh dia ngeliat ini, ngeliat. Jadi gak ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi juga kita mungkin gak terlalu khawatir pun kalau dia lagi lihat handphone, kita ikut duduknya sampingnya, kita lihat gitu ya. Nanti kan suka gak mau gitu, simpen gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih bisa diikutkan belajar olahraga apalah gitu, masih bisa ya anak-anak SD, SMP, SMA masih ada kegiatan. Tapi kalau anak-anak yang udah selesai kuliah, nah itu kan sedikit banyaknya dia juga bisa jadi ini lagi cari kerjaan, katanya apply atau apalah gitu ya. Seperti yeah. Jadi kita juga nggak usah curiga, husnuzon juga ya. Jadi kalau kita husnuzon, kita mendoakan juga, dia juga sayang, nggak akan aneh-aneh gitu. Insya Allah.
0: Baik, Bu Zerli. Kita sambung ke pertanyaan berikutnya, Bu Zerli ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk juga. Ada sahabat kita dari Cilenyi kali ini. Sahabat kita ini bertanya, Bu Zerli saat ini memang tengah diuji, hubungan dengan anak sedang ada masalah. Nah, siapa yang seharusnya memulai lebih dulu ketika hubungan sedang renggang? Orang tua atau anak, katanya Bu Zerli?
1: Ya pastinya orang tua lah gitu. Anak lagi, dia kan lebih berani, bisa sehari dua hari. Enggak, kita lah gitu ya. Kita duduk dengan dia, kenapa sih gitu, salah apa sih Umi gitu ya. Kamu gitu sih, itu kita berbagai banyak cara. Ada yang dia suka, dia kita dekat, ada yang gak suka. Atau mungkin kita kita ajak dia, minta tolong anterin dong kemana gitu, gitu. Tolong gitu ya, karena kita pengen dia barengan kita berdua gitu ya. Kita ajak makan di mana gitu, seperti itu ya. Jadi memang harus dari ibunya, karena nanti ibu akan ditanyakan ya. Karena dia juga seperti itu juga, keujuk-ujuk tiba-tiba mesti ada sebab-sebab. Jangan-jangan kita penyebabnya gitu ya. Bismillah, insya Allah sebelum kita mendekati, kita berdoa sama Allah, minta tolong sama Allah, semoga dimudahkan gitu ya. Insya Allah bisa. Dan kita bisa jadi juga mungkin emang dia pengen pengen diem juga, jangan-jangan jangan diganggu, dia pengen diem gitu. Gak apa-apa, biarin lah, kita tungguin gitu. Tapi jangan kelamaan. Kenapa sih diem aja sih gitu, tanya apa-apa karena kita salah atau apa gitu. Nggak kok, mau diem aja, mau diem jangan yang dekat-dekat. Bisa jadi begitu, ada kayak tipe-tipe orang beda-beda ya. Jadi masing anak-anak juga masing-masing berbeda ya. Dan kitanya juga harus terus mendoakan, dan tidak boleh ada zone yang jelek gitu. Ya nanti, apalagi ibu nih, nanti bisa jadi dikabulkan, nanti ya bahaya gitu. Insya Allah begitu mungkin.
0: Baik, Bu Zerli. Pertanyaan terakhir ya, Bu Zerli ya. Ada sahabat kita kembali yang bertanya. Ini seorang ibu bertanya, Bu Zerli, bagaimana seorang ibu ini menghadapi anak yang lebih terbuai kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya, dan kenapa hal tersebut bisa terjadi, katanya Bu Zerli?
1: Ya, itu wajar ya, karena mungkin teman-teman kan sebaya, sama ibunya nggak sebaya, ibunya jadul gitu ya. Diajak ngomong apa nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau kita nggak nyambung itu kita nanya, itu apa sih maksudnya, kita tanya gitu. Ah, Umi nanya wae gitu. Jadi kita lihat kalau teman-temannya itu nggak aneh-aneh, bagus-bagus aja, mungkin juga kita nggak terlalu apa, nggak terlalu khawatir. Makanya kalau bisa kan ada yang lagi belajar bersama, dia cuma belajar bersamanya, kita fasilitasi, tapi kita curi-curi dengar dia ngomong apa gitu ya. Kalau emang memang yang misalkan yang perempuan ngomongin yang laki-laki, wah alhamdulillah anak kita normal berarti gitu ya. Pertama kita harus bersyukur dulu ya. Jadi kan itu begitu. Memang kalau ibunya bisa membuka diri, bisa tahu tentang kondisi sekarang, apa yang lagi rame gitu mungkin ya, yang kira-kira kalau kita dia ngajak orang kita rada nyambung gitu ya, nggak bete dia ngelihat kita, mungkin yang nggak ngerti, nggak ngeh gitu ya. Bismillah gitu. Mungkin kita juga harus bisa mengerti ya dia begitu gitu ya, karena beda zaman gitu ya. Ah, Umi dulu nggak begitu ya, wajar lah Umi sama anaknya beda berapa puluh tahun gitu ya, jadi nggak begitu. Jadi enggak langsung mencerca gitu ya. Didengerin aja, dengerin, dicerna ya. Nanti kita komentarnya kapan gitu bisa ya. Atau kita berdoa sama Allah, semoga dia mengerti gitu. Karena biasanya anak-anak tuh enggak percaya sama orang tua, dia baru mau mangap dulu ibunya udah ngomel. Nah, itu dia ya. Ya kayak anak itu yang cerita, tapi Umi jangan marah. Mungkin dulu begitu ya. Enggak. Jadi cerita dulu saya dengar gitu ya. Saya baik istighfarnya nggak keras-keras, dalam hati aja nggak kedengeran, waduh gitu. Tapi ternyata memang nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, fair-fair aja gitu. Karena kita juga mendoakan terus ya, setiap kita mau pisah, setiap datang, setiap pulang kita doa sesering mungkin kita berdoa. Karena begitu anak sudah di luar sana, kita kan nggak tahu seperti apa. Kita titipkan pada Allah, pada dua malaikat ada di kiri kanannya kita, dengan doa-doa kita. Semoga doa-doa kita doa-doa yang dijabah oleh Allah ya. Makanya kita juga harus bersih akidahnya, agar kita juga doanya bisa tajam, seperti pisaunya bisa tajam, bisa makbul ya. Kadang-kadang kita berdoa enggak dijabah, juga kita introspeksi diri ya gitu. Mungkin kita sholatnya ibadah-ibadah hanya selewat-selewat aja gitu. kayak orang-orang yang bertanya ke pos keluarga pasal sebagai konselor. Yang waktu itu nah, saya pengen bubar, terus kenapa? Karena begitu gitu ya. Saya tanya, maaf ya, kalau bisa tilawah Quran bisa, suka tilawah nggak? Suka kalau Ramadan, oh Ramadan aja ya, coba tilawah Quran. Nah, suami sholat nggak? Enggak, kata dia. Oh, ibu sholat 5 kali sehari, iya 5 kali. Suami enggak. Oh, dalam hati nih, waduh ini dia yang masalahnya ya, dengan sholat. Kalau sholat Jumat sholat nggak? Enggak juga. Waduh, gitu ya. Akhirnya ya, walaupun nggak boleh sih sebenarnya kalau ngasih PR. Untuk maaf ya, kasih PR-nya bagaimana caranya ibu sholat yang benar, ibu mendoakan suami, agar suami juga sholat gitu ya. Karena dengan kita menjaga sholat, dengan kita menjaga jarak dengan Allah, segala sesuatunya tuh enggak dari sulit gitu. Dari sulit ya. Allah malah salah ilama, jangan tahu sholat. Tidak ada sulit bagi Allah. Insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Bu Zirli, waktu kita sudah di penghujung kebersamaannya di hari ini. Alhamdulillah tadi sudah panjang pemaparan dan diluaskan juga dengan atensi-atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MQ FM dari sahabat MQ. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin dikuatkan Bu sebagai penutup.
1: Jadi kalau Allah mengirimkan ujian buat kita, itu harusnya kita bersyukur Allah memperhatikan kita ya. Karena orang kalau mau ujian itu kan tandanya orang mau naik kelas ya. Terus apapun yang Allah takdir kepada kita, itulah kita harus bersyukur ya. Itu yang terbaik buat kita menurut Allah, walaupun menurut kita gak baik. Dan kita harus libatkan Allah dalam setiap napas kita. Kita keluar rumah, kita dimanapun, kita harus libatkan Allah. Allah suka gak ini? Oh gak suka, jangan percaya. Allah suka gak? Oh Allah suka, oh, kita kerjain. Insya Allah seperti itu mungkin jadi akan ringan ya. Karena kita di dunia juga akan gak lama gitu ya. Selama-lamanya kita di dunia, kalau mungkin ada orang yang repot, yang susah, itu selama-lamanya sepanjang usia kita doang palingnya. Apalagi kalau untuk kondisi sekarang dibandingkan dengan orang-orang di Palestina, wah kita gak ada apa-apanya. Kita masih bisa tersenyum, masih bisa kemana-mana, masih bebas merdeka insya Allah. Ya libatkan Allah dalam setiap mengambil nafas ya. Dan husnuzon, dan ridho apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho. Kita husnuzon kepada Allah dan kepada manusia apalagi ya. Habib bin Allah dijaga, Habib bin Anas dijaga, itulah. Dan kadang-kadang yang aneh-aneh gitu. Soal itu udah banyak dipelajari oleh ibu-ibu ya. Cuman kadang-kadang suka lupa. Saya juga suka lupa.
0: Baik, alhamdulillah. Ya, Bu Zirli.
1: Yang salah dari saya pribadi mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah semata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bu Zirli, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi ilmu yang manfaat dan jadi jariah juga ya untuk Ibu Zirli. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali Ibu Zirli. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baru saja kita berbincang sahabat MQ bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil SE, konselor Pusbaga Kota Bandung. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita simak bersama ya, paparannya dari Ibu Zirli, ini jadi ilmu yang Allah mudahkan kita juga untuk dapat mengamalkannya. Dan sahabat MQ, Pusbaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga Kota Bandung ya, yang hadir untuk sahabat MQ, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis anak-anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MQ yang memerlukan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Pusbaga. Informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MQ dapat follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat menghubungi WhatsApp di 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MQ dapat download di Play Store, namanya Senandung Perdana. Pusbaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Masih ada satu termin kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini. Segmen Morotal Pilihan akan hadir kembali sahabat MQ menawarkan 3 pilihan morotal hari ini. Jadi silakan bersiap juga untuk memilih pilihan morotal. Nanti untuk kita kembali dapat murojaah ya sahabat MQ jelang zuhur. Pilihan murotal hari ini yang disiapkan, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar, kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar, nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kami segera kembali menyapa dalam segmen Murotal Pilihan sesaat lagi.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Ustadz Emki, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

kita menyambung kembali dalam Morotal Pilihan kali ini di rangkaian program Inspirasi Keluarga. Sudah kami tawarkan 3 pilihan morotalnya. Silakan sahabat MK bisa langsung menyampaikan pilihannya ya. Anda bisa memilih satu di antara 3 pilihan morotal yang sudah disiapkan hari ini. Yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qamar, kemudian nomor 2 ada Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan dapat memilih ya, mana yang paling nanti ingin disimak ya lantunan morotalnya untuk kita kembali murojaah. Silakan pilih, sampaikan pilihannya, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027.

Kami sapa saat ini yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya melalui WhatsApp MKFM ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindiraya, memilih pilihan morotalnya nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Juwita sudah menyampaikan pilihannya. Berikutnya dari GBA3 sudah ada Ibu Parila, pilih nomor 2 juga. Terima kasih Ibu Parila. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya nomor 3. Kemudian ada sahabat kita dari Cicadas, Ibu Puja, memilih pilihannya di nomor 2. Berikutnya dari Garut di Cibatu ya, sudah ada Ibu Rusmiati juga yang memilih pilihannya di nomor 2 ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Terima kasih Ibu Rusmiati di Garut. Ada Pak Irman Sugiri di Halte Selatan, memilih pilihannya di nomor 2. Kemudian Pak Ratno di Jalur Gaza ya, memilih pilihannya nomor 2 juga. Terima kasih Pak Ratno. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan menyampaikan pilihan morotalnya. Ini nampaknya masih mengetik ya, masih menyampaikan informasi yang lain. Masih kami nantikan sahabat Mahadi, silakan untuk memilih pilihan morotal. Ada sahabat kita berikutnya dari Sukabumi, Pak Usep ya. Terima kasih sudah memilih pilihannya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ada Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu, memilih nomor 1. Kemudian Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, pilihannya Al-Quran Surat Ar-Rahman di pilihan nomor 2. Kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan. Kali ini sudah ada sahabat kita, Ibu Emma dari Jelekong, memilih pilihannya di nomor 2. Kemudian ada sahabat Raihan di Ujung Berung, pilih nomor 2 juga. Ada sahabat kita berikutnya, tadi sudah menyampaikan ya pilihannya. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotal di siang hari ini. Kami akan coba rekap ya, pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK nih hari ini, pilihan murotalnya. Tapi masih ada yang ingin menyampaikan pilihan ya, masih kami nantikan ya. Silakan sahabat MK, pilihannya ada nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qamar, nomor 2 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ada Pak Yudi ya di Padalarang. Pak Yudi pilihannya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qamar. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya Pak Yudi.

0: kami sudah rekap ya sahabat MK, pilihan mortal mana yang paling banyak dipilih oleh Anda, dan hari ini akan dihadirkan ya lantunannya selepas program Inspirasi Keluarga. Yang paling banyak dipilih oleh Anda, pilihan murotalnya ada di pilihan nomor 2 sahabat MK ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Nanti kita akan sama-sama simak bersama, kita kembali murojaah Quran Surat Ar-Rahman untuk ya kita juga nanti jadi salah satu bacaan sholat atau bacaan ketika kita sedang di kendaraan ya, dimanapun kita bisa membaca Quran sahabat MK. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah turut serta berpartisipasi juga menyampaikan atensi pertanyaan Anda. Inspirasi Keluarga hadir kembali esok hari, jadi nantikan sahabat MK mulai jam 10 pagi ya. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, Hari Kiamat, 96 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah, begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman, akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Amki, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28, Al-Qasas. Cerita 88 ayat

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.

0: ียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
4: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar FGFM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menambah satu lagi sirah dari para sahabiah yang akan kita bahas, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu waktu yang sama beliau juga adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah sirah Ummu Habibah. Ya, jadinya nama lengkapnya ada yang mengatakan Romlah binti Abu Sufyan, ada yang mengatakan Hindun binti Abi Sufyan, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ya tentang Romlah binti Abu Sufyan. Nah, cuman kalau kita lihat memang biografi Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abu Sufyan ini yang jelas punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Qurashiyah Al-Umawiyah memang itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ya, putrinya adalah sepupu Nabi. Ya, dan pada akhirnya dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum sang ayah masuk Islam. Ibu dari Ummu Habibah adalah Sofiyah binti Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams. Dia pun merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Adapun nama aslinya ada yang berbeda pendapat. Tadi disebutkan ada yang mengatakan Ummu Habibah ini adalah nama aslinya Romlah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Ya. Jadi ada satu sejarah dari Ibnu Abdul Bar menyatakan yang masyhur adalah Romlah. Ini yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang paling sahih riwayatnya adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya. Ya, kunyahnya ini panggilannya yaitu Ummu Habibah dibanding nama aslinya ya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Jadi memang apa yang kita pelajari dari sirah Ummul Mukminin Ummu Habibah tentunya ketegaran ya imannya di saat awal-awal datangnya Islam, yang memang tidak semua orang langsung memeluk Islam, termasuk ayahandanya juga tidak langsung memeluk Islam, bahkan memusuhi. Adapun sebagai Ummul Mukminin ya, yaitu wanita-wanita pilihan, bahkan kita bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 31 di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan posisi Ummul Mukminin ya, wanita pilihan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. May ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dha'fain. Jadi posisi yang istimewa ini melipat gandakan pahala, tapi dalam satu waktu yang sama kalau kekhilafan yang dikerjakan melipat gandakan dosa. Ya, jadi wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Buat Allah mudah sekali untuk melipat gandakan segala sesuatu itu. Ya. Dan disebutkan juga wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Luar biasa, ini maha mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dijanjikan pahala dua kali lipat kalau mengerjakan satu kebaikan yang dikerjakan oleh manusia biasa, wanita biasa. Wanita biasa dapat pahalanya standar misalnya dikalikan 10, tapi kalau istri-istri Nabi marrotain, jadi dikalikan 20 gitu ya. Nah, akan tapi untuk satu dosa yang dikerjakan misalnya dosanya sama, kalau wanita biasa dapat dosa 1, maka istri Nabi dapat dosa 2. Ya, jadi inilah keutamaan, kelebihan dan juga pelajaran. Yang didapat segala sesuatu itu ada lipat gandanya. Ya, semakin paham kita dan posisi kita, semakin banyak tanggung jawabnya, maka akan semakin besar pahalanya kalau mengerjakan kebaikan dengan kesadaran dan ilmu. Tapi dalam kondisi yang sama kita mengerjakan satu kesalahan yang fatal, orang terpandang, orang mulia, ulama, ustazah, ustadz, kiai, mengerjakan kesalahan yang sama dikerjakan oleh manusia yang biasa-biasa saja, yang manusia awam, maka dosanya pun juga dua kali lipat, ya. Sehingga penting buat kita untuk selalu berkaca dari Ummul Mukminin, dari manusia-manusia terbaik, ya. Yang disebutkan juga dalam ayat selanjutnya, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kalian tidak sama seperti wanita lain. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Kalau memang kalian bertakwa, kalian beda dengan wanita lain. Maka janganlah berlemah lembut dalam berbicara. Ayat mu'alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit itu tergoda, gitu ya. Ada keinginan-keinginan jahat. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi bukan yang lemah lembut, mendayu-dayu. Kalau ini untuk wanita biasa juga dilarang. Terlebih lagi untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, yang tegas. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Semua larangan untuk istri Nabi tentunya jadi larangan juga, ya, untuk wanita biasa dalam hal-hal yang tidak berkait dengan hukum yang khusus, gitu ya. Ada yang hukum yang khusus. Kalau hukum khususnya apa? Istri-istri Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Tentunya kalau wanita biasa boleh, ya. Jadi tidak ada larangan. Karena memang ada larangan yang sifatnya khusus. Ada perintah juga yang sifatnya khusus, gitu ya. Untuk selebihnya, masalah pakaian, masalah adab, tata cara, ya, tata cara bicara, berjalan, ya, semuanya sama. Ya, waqarna fi buyutikun, nak betahlah di rumah. Jangan berdandan ala dandanan jahiliyah. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ketika Allah SWT memberikan satu aturan yang jelas, tujuannya untuk mensucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kesucian mereka. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Jadi kalau di rumah, mungkin kalau disebut betah di rumah ngapain aja, ternyata disebutkan wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Banyak-banyak baca ayat-ayat Allah, wal hikmah, ya, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha mengetahui, sehingga memberikan satu aturan ataupun syariat khusus untuk muslimah. Ini syariat yang memang terasa kelembutannya, ya, terasa perhatiannya. Sehingga dalam surat Al-Azab juga ayat 35 disebutkan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Semua muslim, mau laki perempuan, semua mukmin, sama ada laki dan perempuan, semua manusia muslim dan mukmin yang taat laki perempuan, yang benar laki perempuan, yang sabar laki perempuan, yang khusyuk laki dan perempuan, yang bersedekah laki dan perempuan, yang berpuasa laki dan perempuan, yang memelihara kehormatannya sama ada laki dan perempuan, ya, dan juga banyak mengingat Allah sama ada laki dan perempuan. Artinya ini posisinya sama saja, padahal cukup satu kali, jangan diulang sampai 10 kali, kita sudah menangkap bahasa Arab seperti itu aturannya. Tapi ketika dia butuh penekanan, diulang, ulang, ulang, ulang. Dan laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 10 item tadi Allah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di dalam Islam tidak ada perbedaan pahala untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Kalau kebaikan yang dikerjakan sama, maka pahala yang didapat sama. Kalau keburukan yang dikerjakan sama, maka dosa yang didapat juga sama. Kembali ke Ummu Habibah, ya. Keutamaan yang luar biasa, istiqomahan yang memang dihadapkan langsung berbenturan dengan ayahandanya sendiri. Ya, dari awal kita lihat sejarahnya, Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Rasul diutus usia 40. Ummu Habibah 17 tahun sebelum diutus Rasul. Jadi kalau 40 kurang 17 berarti usia Rasul 23 tahun. Ummu Habibah lahir. Selisih usia Ummu Habibah dengan Rasulullah adalah 23 tahun. Jadi Ummu Habibah lahir saat Rasul berusia 23 tahun. Dan dia, namun ada istri Nabi SAW, yang lain juga yang punya kedekatan nasab ya. Seperti Zainab binti Jahasi dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi SAW. Adapun Ummu Habibah, ya ini jalur dari bapaknya, kedekatan nasabnya. Nah, jadi Ummu Habibah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, sempat menikah dengan Ubaidullah bin Jahasi. Ubaidullah bin Jahasi bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Kathir. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Jadi termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Jadi kalau disebut As-Sabiqunal Awwalun, ini golongan pertama yang memeluk Islam. Begitu Islam disampaikan oleh Rasulullah, didakwahkan, maka dia termasuk yang pertama. Ia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan ajaran beliau. Bayangkan, bapaknya Abu Sufyan bin Harb ini termasuk golongan terakhir yang memeluk Islam. Tabaqat ke-7, ada yang mengatakan tabaqat ke-8. Ya, jadi peringkat ke-7 atau peringkat ke-8, sedangkan beliau adalah peringkat pertama. Layer pertama yang memeluk Islam, makanya termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Dan Ummu Habibah dengan Ubaidullah bin Jahsy pada saat itu, ya, dengan sang suami, itu ikut hijrah ke Habasyah. Ikut hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, yang dipimpin oleh ayahandanya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini marah besar, ya, sangat marah dengan keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, karena membawa ajaran baru, katanya, yang dianggap mengobrak-ngabrik tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala. Dan lebih marah lagi ketika tahu putrinya sendiri itu termasuk golongan yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ditambah lagi ketika mengetahui putrinya berhijrah ke Habasyah, ya. Jadi kemarahan yang berlipat ganda dari Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, qadarullah, ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah itu. Ia dikaruniakan rizki dengan lahirnya anak bernama Habibah. Akhirnya nama Romlah atau Hindun berubah panggilannya menjadi Ummu Habibah. Ini disebabkan karena putrinya lahir bernama Habibah, ya. Jadi kunyah ini yang lebih terkenal, yang merupakan anak yang pertama lahir ketika berada di Habasyah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah, barulah Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Ya, ala kulli hal, sama ada apakah Habibah ini lahir di perjalanan, ataukah di Habasyah, ataukah di Mekah dulu baru dibawa hijrah. Tiga-tiganya kondisi yang susah, ya. Namanya hijrah, dikejar-kejar musuh, bawa bayi, itu juga susah. Atau justru lahir di perjalanan, itu juga susah. Ataupun lahir di tempat hijrahnya, di Habasyah, di antara orang-orang yang bukan kaumnya, orang-orang yang tidak beragama Islam, ya. Jelaskan Habasyah itu orang Nasrani. Artinya tidak ada yang mudah kondisi yang dihadapi oleh Ummu Habibah, tapi ketegaran imannya, ya, keteguhan pribadinya ini menjadi pelajaran buat kita semua para muslimah, ya. Artinya yang namanya hijrah jauh dari keluarga. Ketika hijrah itu jauh dari keluarga, maka keteguhan iman ini sangat dibutuhkan, ya. Makanya kenapa keteguhan hati dalam menjaga iman, ya, Ummu Habibah, ini luar biasa penting untuk kita baca sirahnya, agar tidak mudah goyah seperti wanita-wanita di akhir zaman, ya. Artinya kadang-kadang dalam kondisi ada kesulitan sedikit saja dari sisi dunianya, iman sudah mulai rapuh, ya, akhlak ikut-ikutan runtuh, ya. Kemudian akhirnya bukan jadi pribadi yang tegar, tapi pribadi yang lembek, ya, betul-betul pribadi yang jauh dari Allah. Pribadi yang pada akhirnya imannya sendiri sudah sama sekali tidak nampak dalam kepribadiannya. Yang ujung-ujungnya stres, depresi, na'udzubillah min dzalik, betapa banyak kasus bunuh diri, ya. Sebelum membunuh anaknya, membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Ini orang-orang yang stres, ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang kita hindari. Ketika kita mengatakan kita seorang muslimah, mukminah, maka penting buat kita, ayo kita lihat sirah sejarah orang-orang yang kuat keimanannya. Ya, itu kan zaman dulu saja, sekarang mana? Sekarang lebih dekat lagi di depan mata kita, Palestina. Mana ada orang stres di sana bunuh diri, enggak ada. Ya, orang-orang Palestina, orang-orang yang imannya kuat. Ketika disebutkan imannya kuat, maka orang-orang yang memang mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun juga, ya, kondisi serangan, kondisi agresi, kondisi di genosida, kondisi mereka kelaparan, dilaparkan. Bukan enggak ada makanan, tapi makanannya enggak boleh masuk gitu ya. Ya, dibombardir luar biasa. Tetap tuh hanya Allah yang ada di kepala dan di hati mereka. Ya, sehingga mereka teguh sampai detik terakhir mendapatkan syahid di jalan Allah, mereka teguh keimanannya.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
11: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Ya, nggak ada yang bunuh diri, stres, depresi, nggak ada. Ya, jadi memang kedekatan kita dengan Allah lah yang jadi kunci sebenarnya. Dan ketika di Habasyah, ujian lagi bertambah. Satu lagi untuk Ummu Habibah, yaitu Ubaidullah, sang suami murtad, masuk Nasrani. Dan pada saat yang sama, bukan cuma murtad sendiri, dia ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Bayangkan. Ya, bayangkan betapa yang namanya keteguhan iman. Banyak kan orang yang surga nunut neraka katut ya, ketika suami soleh dia jadi soleha, sang istri. Tapi begitu suaminya berpindah, istrinya ikut-ikutan ya. Malah banyak yang mengatakan, dulu saya mah soleha ustazah, ini karena dapat suami yang kayak begini saya jadi gak soleha lah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kok ada orang yang ngikut-ngikut suaminya kemana aja ya. Kalau ke surga oke lah, tapi kalau ke neraka ngapain ya. Makanya ini satu pelajaran buat kita. Kita lihat ketika Ummu Habibah dibujuk, dirayu oleh suaminya yang murtad, ya, masuk Nasrani, keluar dari Islam, tidak berhasil ajakan suaminya tadi. Ya, gagal ajakan suaminya. Ya, suaminya pun mati dalam kondisi murtad, agamanya keluar dari Islam, ya. Kondisi Nasrani, mati dalam kondisi itu dan dalam keadaan mabuk, minum khamr. Itu sang suami, Ubaidullah. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah. Sampai masa idahnya berakhir, 4 bulan 10 harinya selesai, Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah SAW. Jadi diutuslah, ini luar biasa ya. Karena Rasul mendengar, ya Allah, ini wanita tegar, wanita teguh pendirian, wanita yang kuat imannya, istiqomah, gak ngikut bisikan suaminya yang murtad. Sesudah itu mati dalam kondisi murtad, mabuk pula. Ya, dan dia di sana berdua dengan putrinya saja. Akhirnya diutuslah seorang sahabat, Amr bin Umayyah Ad-Damri, kepada Raja Najasyi. Ya, jadi meminta raja tersebut yang mewakilkan, tolong dong, tolong wakilkan gitu ya. Jadinya wakilkan untuk menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, putra dari paman Ummu Habibah. Ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang enggak ngerti, ih, kok Rasul diwakilkan sama orang Nasrani? Tidak, Najasyi sudah masuk Islam. Cuman merahasiakan keislamannya. Ya, merahasiakan karena dia seorang raja ya. Enggak mungkin dia declare keislamannya kemudian dikejar-kejar oleh rakyatnya ya. Jadi Najasyi menyembunyikan keislamannya. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Jadi hanya dilamar saja ketika di Ethiopia, ya, di Habasyah itu. Ada pula yang menyatakan akad nikahnya langsung ketika sudah dilamar kemudian langsung di Habasyah. Cuma Rasul tidak ke sana gitu ya. Jadi akadnya langsung diwakilkan oleh Najasyi. Ya, maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Yang kalau dirupiahkan saat ini ya 800 juta gitu ya. Jadinya ini mahar mungkin kalau zaman sekarang, aduh, 800 juta mah maharnya gadis, ini enggak. Maharnya seorang janda, punya anak satu, ya Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar sedikit kepada istri-istrinya. Ya, memuliakan seorang wanita, itulah Rasul. Dan dari istri-istri Nabi SAW yang maharnya paling mahal, pada saat itu adalah ternyata Ummu Habibah. Ya, karena memang ada kekerabatan dekat, memuliakan seorang janda, yang perjuangannya luar biasa, ya, suaminya murtad, udah murtad, mati dalam kondisi mabuk di tempat hijrah pula, ya, jauh dari keluarga, luar biasa Rasulullah, ya, dimuliakan. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya, ya, adalah Ummu Habibah. Jadi jauh sekali, bukan di Mekah, bukan di Madinah, ya, dari riwayat yang kuat memang di Habasyah itu. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru satu rumah baru ketemu dengan Ummu Habibah, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Ya, jadi pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi sebagaimana hal ini ditegaskan oleh para ulama sirah ya. Jadi menceritakan umurnya lumayan lama sampai ke khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah masanya Ali bin Abi Thalib ya. Ummu Habibah baru wafat di sana. Ya. Jadi keutamaan Ummu Habibah ini banyak sekali
ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti, ya. Jadi terbukti sekali kenapa bapaknya memusuhi Nabi saja, dia masuk Islam duluan, gitu ya. Suaminya murtad saja, dia tetap teguh dalam keimanannya. Jadi keutamaan Ummu Habibah yang pertama adalah sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah, apa yang ditawarkan? Ya Rasulullah, ankih ukhti binti Abu Sufyan, ya. Ya, jadi memang wahai Rasulullah, betapa mulianya jadi istrimu. Coba nikahkan, tolong engkau nikah juga dengan ukhtiku. Ya, jadinya ukhtinya itu adalah saudari kandungnya binti Abu Sufyan. Jadi dia pengen bermadukan saudari kandungnya. Waktu itu belum faham, dan juga ada yang mengatakan belum ada hukum dilarang bermadu antara adik dengan kakak. Ya, ada yang mengatakan hukumnya belum turun waktu itu. Tapi disinilah Rasul menjelaskan tidak boleh, ya. Tidak boleh memadu dua wanita yang adik kakaknya. Jadi sampai Rasul mengatakan awatu hibbina dzalik, gitu. Apakah engkau menyukai itu? Jadi aku menikah dengan adik kandungmu sendiri, gitu. Faqultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Lastu laka bil mukhliyah, ya. Wa habu man syarakani fi khairi ukhti. Man syarakani fi khairi ukhti, gitu ya. Jadi kata Ummu Habibah pada saat itu, aku tidak ingin sendirian menjadi istrimu dan merasakan kebaikan sendirian. Aku ingin saudara perempuanku pun bergabung denganku untuk memperoleh kebaikan menjadi istrimu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu menjelaskan hukumnya. Ya, jadi dijelaskan oleh Rasulullah tidak boleh menyatukan, ya, wa anta jama'a baina ukhtayain illa ma qad sabaq, ya, illa ma qad salaq. Jadinya enggak boleh menggabungkan antara dua adik kakak, ya, dalam satu pernikahan, memadu antara adik dengan kakak kandung itu enggak boleh, ya. Sehingga Rasul mengatakan inna dzalika la yahillu li, enggak halal buat aku. Faqultu fa inna ya nuhaddatsu annaka turidu an tankih binta Abi Salamah, ya. Terus akhirnya karena enggak boleh saudara kandung, maka ditawarkanlah putri dari Abu Salamah kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Bayangkan Ummu Habibah, saking cintanya menawarkan, ini cintanya bukan cuma sama Rasul ya, tapi cinta kepada sesama muslimah, agar muslimah-muslimah yang lain merasakan bahagianya, merasakan kemuliaannya jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan orang yang egois sama sekali, Ummu Habibah, masya Allah. Jadi ini tempat seorang muslimah yang seperti ini kita nggak bisa bayangkan. Ya, di mana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana surga yang terbaik buat dia, ya, kecintaannya tuh luar biasa kepada syariat Islam, kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, kepada sesama muslimah, ya. Ya sudah, kalau begitu, kalau saudara perempuanku tidak halal, maka nikahlah dengan anak perempuan Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan anak perempuan Abu Salamah. Kata Ummu Habibah, iya. Maka Rasul bersabda lagi, seandainya dia bukan anak sambungku yang ada dalam asuhanku, maka dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah Maula Abu Lahab. Karena ibu susunya Rasul banyak, ya, ada yang kita tahu kan Halimatus Sa'diyah saja yang sering disebutkan, ya, ada Ummu Aiman, ada Suwaibah, banyak ibu susunya. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Suwaibah bersamaan waktunya dengan Abu Salamah. Jadi kalau putrinya Abu Salamah, gak boleh, karena Abu Salamah dengan Rasul udah saudaraan, gitu ya. Oh, jadi gak boleh juga, kata Ummu Habibah. Di sini waktu nyariin istri buat Rasul lagi, ya, luar biasa. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku lagi, ya, katanya. Jadi udah selesai. Jadi Rasul melihat memang concern, care banget ini Ummu Habibah kepada beliau. Pengen yang bahagia jadi istri Rasul, bukan dirinya saja. Dan dia pengen menambah kebahagiaan lagi untuk sang Rasulullah SAW. Dia pengen semua wanita merasakan itu, kebahagiaan yang sama, dan pengen suaminya juga bahagia. Ini dahsyat, ya, Ummu Habibah. Nanti disebutkan wanita yang unik, Ummu Habibah ini. Wanita yang unik, ya, pengorbanan. Wajar pengorbanannya yang berat itu gak kerasa sama dia, karena dikerjakan dengan hati ringan, ya. Melahirkan, ya, di perjalanan, dalam kondisi hijrah, dalam kondisi lari-lari ibarat kata,
Kemudian dalam kondisi berat itu juga suaminya murtad, dia tetap teguh dalam keislaman, suaminya yang murtad mati pula dalam kondisi mabuk ya. Nah, untuk bilangin dari dia tegar, enggak berpindah sama sekali keyakinannya. Nah, dengan kesulitan seperti itu ya, maka wajar derajatnya semakin hari semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa. Ya, dan Ummu Habibah selain mencintai para muslimah, saudari-saudarinya ya di jalan Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Ummu Habibah juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ibadah, ya, beliau akan praktekkan semuanya. Jadi sangat ittiba mengikut petunjuk Nabi. Ya, buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari dari Ummu Habibah. Ya, hadisnya sendiri riwayatnya dari Ummu Habibah. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isnatay 'asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Ya. Barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, ya, maka insya Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia concern kepada contoh yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Apapun itu diikuti pasti, nggak pakai menawar, langsung ikutin aja. Dan bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang wafat. Ya, meninggal dunia. Ya, jadi satu ketika Abu Sufyan wafat, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya kepada kedua hastanya sambil mengatakan, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir antuhidda ala mayyitin fawqa salati layalin illa ala zawji arba'ata ashhurin wa asra. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung pada seorang mayit, siapapun mayitnya, lebih dari 3 hari, kecuali pada wafatnya suami, yaitu harus berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi ketika disebut tidak halal, dia takut sekali nyerepet-nyerepet yang haram. Jadi ketika ayahnya meninggal, ya, jangankan nunggu 3 hari. Ya, pada hari ayahnya wafat itu dia langsung mengatakan, saya tidak berkabung, tolong ambilkan minyak wangi. Dia pakai minyak wangi di tangannya, ya. Jadi dia mengatakan karena tidak halal berkabung untuk selain kematian suami. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kematian selain suami boleh berkabung hanya sampai 3 hari saja. Karena arti dari tidak halal berarti haram. Ya, jadi luar biasa. Ini ingin menggambarkan kecintaannya kepada syariat, kepada Allah, kepada Rasul itu di atas akal sehat manusia gitu ya. Bapaknya sendiri yang wafat, dia mengatakan saya tidak mau nyerempet-nyerempet ke masalah haram gitu ya. Ketika disebut tidak halal lebih dari 3 hari, maka beliau bersegera memakai ya minyak wangi belum sampai 3 hari. Dan Ummu Habibah ini keunikan lainnya adalah sebelum wafat ia meminta maaf. Ya, jadi ini dari Auf bin Al-Haris. Ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Dan Aisyah mengatakan menceritakan tentang kisah dipanggilnya dirinya oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu sebelum wafat memanggil Aisyah dan mengatakan, di antara kita pasti pernah ada masalah, perselisihan. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Maka Aisyah pun mengatakan, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Dan Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Jadi bukan cuma sama Aisyah. Dia mengucapkan itu sama Aisyah, sama Ummu Salamah, ya, jadi kepada istri-istri Rasul yang masih hidup pada saat itu. Maka Ummu Habibah setelah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, nah ini dalam hadis riwayat Abu Sa'ad. Jadi memang kita lihat betapa Ummu Habibah memberikan contoh teladan yang sangat baik, bukan hanya dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan para sahabiah, para sahabat, tapi juga betapa sifatnya, akhlaknya, imannya, akidahnya, ini semua jadi teladan. Semoga kita juga bisa meneladani akhlak Ummu Habibah
dalam kesabaran, keistiqomahan, dalam kelapangan hati untuk memaafkan dan meminta maaf ya, dalam ketaatannya menjaga salat-salat sunnah dan keikhlasannya mencintai Rasulullah sehingga sanggup menawarkan sang suami tercinta untuk menikahi sahabiah yang lain, muslimah yang lain ya. Tentunya ini kalau kita bicara bab itu semuanya pada mengatakan itu mungkin bukan kita gitu ya, itu wanita khusus gitu. Tapi memang ternyata coba belajar dari pribadi Ummu Habibah Rumlah binti Abu Sufyan. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk mencontoh pribadi yang mulia ini, dan semoga Allah mengistiqomahkan iman Islam kita sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: pertanyaan yang masya Allah fikih banget. Ini fikih munakahat ya, pertanyaannya berkaitan dengan fikih pernikahan. Ya bisa sampai sekarang, kalau ada yang memang jarak jaraknya terpisah jauh, boleh, namanya tawkil ya, diwakilkan, nggak masalah. Diwakilkan dari sisi perwaliannya kalau perempuan, ya jadinya. Tapi ini kan Ummu Habibah punya wali, walinya yaitu di sana saudaranya ada, ya anak pamannya ada di sana. Jadinya itu yang jadi wali nikahnya Ummu Habibah. Masalahnya yang laki-lakinya yang tidak ada gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Najasyi sebagai wakil dirinya. Boleh sampai sekarang juga nggak masalah. Ya sampai sekarang itu berlaku ya dalam fikih munakahat. Jadi yang paling penting adalah antara wali dari perempuan dengan mempelai pria, atau wali dari perempuan dengan wakil dari mempelai pria itu mengadakan akad nikah di tempat yang sama. Nah, Rasul pada saat itu diwakilkan oleh Raja Najasyi. Ya, jadi diperbolehkan ya. Kita lihat, coba benang merahnya apa? Benang merahnya adalah Abu Sufyan orang kafir. Kalau sekarang ayahnya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim, jangan-jangan calonnya yang kafir. Lah kalau dilarang ayah ya harus taat sama ayahnya. Jadi jangan sampai satu hukum digeneralisir untuk berbagai ini ya kondisi. Ya, padahal kondisinya jelas-jelas beda gitu ya. Jadi memang penting untuk kita lihat ayahnya yang larang kenapa, alasannya apa gitu ya. Dari setiap larangan pasti ada alasan. Kecuali alasannya enggak syar'i ya, contoh. Ada seorang soleh melamar. Ya, orang yang udah soleh jelas-jelas soleh. Salat lima waktunya terjaga, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak mengkonsumsi yang makruh, bahkan ngerokok aja enggak gitu ya. Jadi ya makruh-makruh aja enggak disentuh apalagi yang haram. Ya, udah pribadinya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi penghasilannya sedikit. Misal, ya, penghasilannya sedikit ya. Mungkin bapaknya berharap anaknya nikah dengan konglomerat. Ternyata enggak. Gitu ya. Jadinya hanya orang yang berpenghasilan mungkin sebulan cuma bisa ngasih 3 juta ya ataupun 2 juta. Bapaknya mengatakan gak bisa kamu nikah sama dia. Nah yang kayak gini kita butuh orang lain untuk melobi orang tua kita agar menyadarkan iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kata Allah SWT, seandainya fakir pun dan dia soleh, maka Allah akan mampukan nanti pernikahannya, dimampukan dalam kehidupan pernikahan, asal standar solehnya itu cukup gitu ya. Nanti insya Allah, Allah yang akan mendatangkan rezeki lebih lagi dalam pernikahan tadi. Karena rezeki itu bukan antara satu orang kemudian ketika dia menikah jadi berkurang, justru bertambah. Ya, satu orang misalnya rezekinya sedikit, bergabung dengan satu orang lain yang rezekinya sedikit-sedikit sama sedikit aja jadi banyak. Ya, jadinya kadang-kadang manusia berpikirnya begitu. Bahkan masih banyak manusia yang berpikir kalau uangnya sedikit disedekahin habis dong. Nah, padahal Rasul sudah mengatakan mana kalau sedekah min malin, enggak pernah sedekah tuh ngabisin duit, yang ada nambah. Nambah berkah iya gitu ya. Cuma kan semua hitungan kita duniawi yang bukan hitungan ukhrawi. Sehingga kita lihat dulu alasannya apa ya. Alasan bapak, wah ini Ummu Habibah aja bisa tanpa restu bapaknya. Nanti dulu bapaknya kafir. Jadi kita lihat dulu kondisi sekarangnya bapak gak ngerestuin kenapa. Muslim atau kafir. Jadi ada runutannya gitu ya. Makanya penting saya himbau para muslimah, para muslim, para pemuda, pemudi, ayo ikut gitu ya kajian-kajian pranikah. Di Darut Tauhid ada Sehati, ya saya juga ngisi di sana. Di yayasan juga ada ya, kami punya Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center di muslimah, di Marwah Muslimah Center. Ayo ikut ya, nanti di Agustus kita akan mulai ikut kajian-kajian pranikah begini ya. Insyaallah, kontak-kontakan ya.
1: Insyaallah.
0: Di dalam hukum Islam sebenarnya begitu. Beda agama, suami murtad misalnya, na'udzubillah min dzalik, sebenarnya sudah cerai dengan otomatis ya. Otomatis bercerai sebenarnya. Bahkan tetapi secara kenegaraan boleh diurus ya. Boleh diurus, apalagi kalau misalnya ribet gitu enggak mau membebaskan istrinya, maka keluarganya lah yang main ya. Keluarganya harus membawa putrinya itu keluar dari rumahnya. Karena secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang beda agama. Yang ada adalah perzinahan. Hitungannya seperti itu ya. Secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Yang ada adalah hukumnya hukum perzinahan. Ya oleh karena itu penting buat kita untuk memahami ini. Mengurusnya alangkah lebih baik gitu ya. Lebih baik kalau diurus. Artinya apa? Ketika diurus secara resmi secara kenegaraan. Ya, dan insya Allah tidak akan dipersulit hukumnya karena kita masih ada adopsi hukum Islam. Artinya kalaupun suaminya nggak mau menceraikan, otomatis secara agama sudah bercerai, jadi diresmikan saja dalam pengadilan gitu ya. Jadi harus segera diurus. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kenapa saya itu wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti ayo ikut kajian khususnya berkaitan dengan hukum pernikahan termasuk menyusui ya. Masalah ASI-ASI, Bang ASI ya, mohon maaf. Makanya sempat Bang ASI itu diprotes karena tidak detailnya catatan. Nanti ini terjadi ke depannya, jadi naudzubillah kaum kita, bangsa kita jadi bangsa yang lemah karena terjadi banyaknya incest. Banyaknya nikah ya, nikah saudara. Gara-gara ASI-nya nyebar kemana aja tanpa dicatat. Ya, jadi ASI itu langsung statusnya menjadi anak sesusuan. Langsung jadi mahram. Kalau mahram itu haram menikah. Nah, itu dia yang kita miris ya. Kalau kondisi tidak tercatat. Jadi, apalagi jual ASI ke tetangga. Jual ASI ke tetangga. Tetangganya siapa ini yang kita kasih ASI kita itu? Harus jelas catatannya. Anak siapa, keluarga siapa. Jangan berpikir masalah. Dia sejenis kok kelaminnya. Lah, bukan masalah dengan dia doang gitu ya. Jadi nanti masalahnya berkaitan dengan anak-anak kita yang lain. Kita nanti punya anak laki, kita punya anak perempuan. Ini nanti jadi saudaraan sama anak yang kita kasih air susu kita. Ya, saudaraannya itu bukan cuma sama satu orang yang nyusunya bareng. Tapi nanti semua sama yang kita susuin semua. Namanya anak sesusuan. Ya, jadi kelaminnya beda-beda nanti nih. Ya, jadi memang itu yang hati-hatinya. Memang dengan yang sesusuan itu dia... misalnya ya, kita anaknya perempuan, kita lagi nyusuin, sama dia anaknya perempuan juga, kita nganggap kalau satu kelamin bebas gitu ya, kan dia gak akan nikah. Lah, anak berikutnya kita punya anak laki-laki, kita susuin. Ya, ataupun misalnya kita punya anak laki-laki, itu anak laki-laki kita susuin bareng, anak berikutnya anak perempuan. Dia naksir sama adiknya. Ini adik sesusuan namanya, walaupun tidak dalam satu waktu disusukan. Kan gak boleh, makanya penting untuk catatan detail itu. Dan di masa Rasul pernah terjadi. Menikah dengan saudara sesusuan. Karena nggak paham, karena nggak tahu kalau dia itu saudara sesusuan, kan sudah lama nggak ketemu. Yeah. Habis itu ketemu lagi sampai punya anak dua baru ketahuan. Kata Rasul, apa boleh buat ceraikan istrimu? Bisa nangis mereka karena memang nggak ngeh kalau itu saudara ternyata. Ya sedih, cuman gimana ya? Alhamdulillah anak-anaknya nggak ada yang cacat, tapi kan naudzubillah nikah sama adik sendiri gitu loh. Nah itulah pentingnya pencatatan. Nggak mudah untuk memberikan ASI kepada orang lain, apalagi Bang ASI. Bang ASI yang tidak syar'i, yang tidak islami, sembarangan ngasih sama siapa aja yang membutuhkan tanpa dicatat, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, enggak apa-apa itu. Kan beda bapak beda ibu ya, maksudnya cuma bapak ibunya yang berkeluarga dalam kakak adik gitu ya. Artinya kakak adik itu kan bapak ibunya. Jadi bukan satu bapak satu ibu kan, enggak apa-apa. Di Indonesia itu istilahnya kayak gini, saudara sepupu sekali dua kali gitu ya. Di Indonesia kan suka begitu. Bolehnya sama sepupu sekali, sepupu dua kali, saya gak ngerti tuh malah. Kenapa ada sepupu sekali, sepupu dua kali. Intinya sama sepupu boleh nikah. Ketika bapaknya beda, adiknya beda, si bapak sama bapak beda, ibu beda, itu boleh nikah. Entah bapaknya saudaraan sama si ibu, atau bapaknya saudaraan sama si bapak. Entah ibunya saudaraan sama si ibu, atau ibunya saudaraan sama si bapak. Gak masalah, anak-anak mereka sepupuan boleh nikah. Ya, maksud sepupu sekali, sepupu dua kali, halal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi bagi seluruh pendengar radio MPFM, wabil khusus para muslimah ya, generasi mudanya terlebih anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kembali belajar sirah lagi, kembali belajar sejarah orang-orang soleh, terutama para sahabiat, para sahabat ya, agar nanti kehidupan kita tercerahkan sebagaimana apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihi maqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabatku semua ini seperti bintang di langit, dengan yang mana saja kalian ambil sebagai petunjuk, insyaallah kalian mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga tahun baru Islam ini membuat sesuatu yang baru bagi kita, lebih dekat kepada Allah, lebih soleh, lebih soleha, lebih menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MQFM, wabil khusus para muslimah, hari ini kita membahas satu lagi sosok yang mulia. Satu sosok yang memang terkenal dengan keberaniannya dan dengan kedermawanannya. Ya, jadi memang sosok ini tidak asing ya di tengah-tengah para sahabiat dan para sahabat. Karena memang dia adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, lebih tua usianya 10 tahun, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang diberikan julukan Dhatun Nitaqain oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita pemilik 2 ikat pinggang, tengah-tengah para sahabiah dan para sahabat, karena memang dia adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, lebih tua usianya 10 tahun, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang di

sang ayahanda Abu Bakar As-Siddiq tengah bersembunyi, ya, ketika hendak hijrah ke Madinah. Maka bersembunyi di gua itu, Asma pun dalam kondisi hamil tua harus ke sana, harus ke atas mengantarkan makanan, ya. Ketika ke atas mengantarkan makanan, maka baru teringat oleh Asma bahwasanya makanan ini tidak diikat, gitu ya, tidak ada pengikatnya. Jadi biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu minuman makanan ditaruhnya di berkas kulit, gitu ya, di kulit. Jadinya kalau kita kan ada tupperware gitu ya, kita sekarang ada berkas kotak gitu. Kalau dulu tuh kulit, ya. Nah, jadi kulitnya ini tidak ada pengikatnya, sehingga kalau untuk naik ke atas gua sur tinggi, ya, jadinya sama nyaris tinggi dengan Jabal Nur, gua Hiro. Jadi ketika kita lihat kondisi itu tentunya susah, ketika yang mengantarkan adalah seorang wanita yang tengah mengandung, hamil tua, ya. Maka dia butuh ikat, pengikat makanan tadi dengan minuman tadi. Dan Asma teringatnya ketika sudah ada di kaki Jabal Thur. Pada akhirnya dia merobek stagennya. Jadi wanita-wanita hamil di masa itu sering mengikat perutnya, ya, agar tidak turun, itu diikat perutnya itu dengan stagen. Jadi stagennya dibelah dua, dibagi dua, satu untuk tetap untuk mengikat perutnya, sedangkan yang satu lagi untuk bekal-bekal makanan dan minuman yang akan dibawa ke atas, gitu ya. Dari situ langsung kata Rasulullah SAW, Asma dapat julukan Dhatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, ya, yang akhirnya dia belah, ya, dia bagi dua ikat pinggangnya itu demi makanan dan minuman ini utuh sampai ke atas, ya. Karena itulah kalau kita melihat bukan cuma sosok keberanian tapi kekuatan, ya, kekuatan. Karena sebelumnya juga sudah sempat Asma ini sendiri mendapatkan ujian ditampar oleh, ya, Abu Jahal, ya, ketika memang dia datang ke rumah untuk menanyakan kemana ayahanda dengan Rasul pergi, ya. Dia tidak menjawab kemananya, dia hanya mengatakan tidak tahu, maka ditampar, ya, dan anting-antingnya terlepas. Itu dalam sirah sejarah diceritakan sampai anting-antingnya terlepas, berarti tamparannya kasar, gitu ya, keras, gitu. Tapi Asma yang sedang hamil tua tuh enggak, mungkin itulah, ya, perbedaan mendasar antara kekuatan iman yang bersatu dengan kekuatan tekad, ya, dengan azimah, dengan luar biasa semangat untuk membela agama Allah. Orang-orang zaman dulu mungkin gak ada istilah baper, ya, kalau sekarang terbawa perasaan sampai akhirnya mungkin keguguran, ya, gara-gara pikiran. Kalau dulu enggak, ya. Jadi memang untuk Allah perjuangan totalitas itu yang membuat ketegaran seorang Asma. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Asma nih, sebelum kita sampai kepada kisah-kisah ini yang lain, ya, memang Allah SWT sudah menjadikan beliau hidup di tengah masyarakat yang Rasul sebutkan sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya generasi, ya. Jadi wajar kalau memang ada sosok-sosok seperti Asma, ya, sahabiyah yang aktif, yang kegiatan dakwah kemasyarakatannya itu luar biasa. Walaupun pada akhirnya menikah dengan seorang Zubair bin Awam yang sangat pencemburu, ya. Tapi Zubair memang tidak pernah membatasi Asma untuk tidak keluar, karena tahu ketika menikah dia sudah tahu siapa itu Asma, ya, istrinya yang memang aktif, ya, dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatannya luar biasa Asma itu. Nah, jadi di antara bentuk kesungguhan peran para sahabiah itu memang terlihat ada yang ikut berjihad di medan pertempuran. Jadi Asma dengan Zubair ini memang sepasang suami istri yang terkenal sebagai orang-orang lapangan, gitu ya, orang lapangan. Kalau Zubair bin Awam itu hawari Rasulullah, ya, hawari itu seperti pembela dan ajudan pribadi, gitu ya, pengikut setia. Sedangkan Asma ketika perang Yarmuk terjadi juga justru dia ikut turun, ya, ikut turun untuk berperang di sana bersama para sahabat yang lain, ya. Dan juga kalau kita lihat Ummul Mukminin Aisyah adalah perawi hadis yang hafalannya sangat kuat, ya. Dan kalau Asma ini lebih cenderung kepada tadi kegiatan lapangan dan juga kepeduliannya kepada kaum fakir miskin, ya. Itu Asma. Jadi dia tidak lebih fokus kepada periwayatan hadis, tapi dia lebih lagi kepada lapangan, kerja-kerja di lapangan, ya. Jadi memang Asma binti Abu Bakar sendiri yang lahir pada 595 Masihi dan wafat pada 609

0: 42 Masihi. Ya, jadinya lahirnya 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari sang ibunda Qutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar yang akhirnya diceraikan karena memang tidak masuk Islam gitu ya. Dan berbeda dengan kita lihat jadinya satu ayah beda ibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma ini usianya lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah, terkenal dengan semangat ya, bergeraknya, semangat sosialnya, terkenal dengan kedermawanannya ya. Dan Asma adalah saudari istri Rasulullah. Jadi kalau disebut saudari istri Rasulullah berarti iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini ibarat kata kalau kita lihat Asma memiliki saudara-saudara yang memang seayah ya. Jadinya memang saudara kandung ada Abdullah bin Abu Bakar ya, ada Aisyah binti Abu Bakar ya. Dan salah satu wanita di kota Mekah yang masuk ke dalam rombongan As-Sabiqun al-Awwalun ya, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Setelah 17 sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Asma pun ikut mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengabdiannya, pengorbanannya dalam membela syariat Islam untuk tegak pada saat itu ya, maka terbukti di dalam sirah sejarah kita lihat tidak kering dari nama Asma binti Abu Bakar. Bahkan Rasul memberikan gelar Datun Nitoqain ya, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, karena peran peran beliau untuk menjaga kerahasiaan ya Rasulullah SAW dengan ayahanda Abu Bakar. Dan totalitas beliau luar biasa ya dalam membantu perjuangan dan perjalanan hijrah. Nah, pada saat Abu Bakar dan Rasulullah berhijrah ke Madinah ya, dan sembunyi untuk transit sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Saat itu kaum Quraisy memang sudah kehilangan jejak Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menyusuri jejak Abu Bakar sampai ke rumahnya ya, diketuk pintu rumah Abu Bakar. Yang membukakan pintu adalah Asma binti Abu Jahal. Asma binti Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, "Di mana ayahmu?" Asma mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada." Ya. Jadi Abu Jahal sangat marah kepada Asma binti Abu Bakar ketika didapati ayahnya enggak ada dan dia mengatakan tidak tahu di mana ayahnya. Kala itu kemarahannya luar biasa dengan jawaban singkat itu ya. Jawaban singkat enggak tahu, tapinya sambil keras. Maka itu memancing emosi Abu Jahal sampai menampar pipi Asma dengan ya kerasnya sehingga anting-anting terlepas. Nah, tak lama setelah itu orang-orang kafir Quraisy ini pergi. Ya, pergi keluar dari Mekah untuk mencari kemana Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sampai gerombolan ini ya, Abu Jahal, Abu Lahab dengan teman-temannya itu mengatakan, kita blokade semua jalan keluar dari Mekah ya. Jadi memang luar biasa, kenapa harus orang hamil yang mengantar makanan jauh-jauh ya, ke atas gunung pula, bukit ya, Jabal Thur. Karena kalau orang laki-laki pasti dicurigai, tapi orang yang hamil tua gak ada orang yang mencurigai. Orang hamil tua keluar dari ya, orang hamil tua keluar dari Mekah untuk mengantarkan makanan ke atas gunung, gak ada yang percaya. Karena itu satu hal yang nyaris mustahil dengan kondisi hamil tuanya ya. Dan kita lihat betapa pada saat itu juga kakek dari Asma yaitu Abu Quhafah yang masih kafir pada saat itu dan dalam kondisi buta bertanya kepada Asma, kemana ayahmu ya. Jadi mendengar Abu Bakar dikejar-kejar, dicari-cari orang, katanya sudah keluar meninggalkan Mekah, si sang kakek ini khawatir ya, putranya kemana ya. Jadinya memang ia merasa khawatir bila putranya pergi meninggalkan cucu-cucunya terlantar gitu ya. Kemudian dia menanyakan kepada Asma, apa ayahmu ketika pergi sudah meninggalkan harta, meninggalkan nafkah gitu ya buat keluarganya. Asma yang memahami kekhawatiran sang kakek ya, langsung mengambil tangannya sang kakek untuk menuju tempat penyimpanan uang ya. Jadinya di zaman dulu uang itu bentuknya kayak butiran-butiran batu ya, dinar dirham bentuknya seperti itu. Maka Asma binti Abu Bakar sebelumnya ternyata telah mensiasati batu-batu kecil-kecil itu dikumpulkan di pojok rumah, ditutup pakai kain yang tebal. Sehingga kalau orang buta meraba itu merasakan itu adalah uang gitu, dinar dan dirham ya. Jadinya langsung dipegang tangan kakeknya untuk memegang butiran-butiran batu yang sudah ditutup kain ya. Ini siasat Asma untuk menenangkan hati sang kakek. Padahal pada saat itu Abu Bakar sudah membawa semua hartanya sebanyak 6.000 dirham untuk bekal perjalanan hijrah ya, jadi untuk di jalan Allah. Nah, Asma yang memang menginginkan sang kakek ini tenang ya, maka mengajak kakeknya berjalan memegang tempat penyimpanan uang ayahnya yang sebenarnya hanya batu ya. Nah, jadi kakeknya begitu sudah pegang batu-batuan tadi mengatakan, oh iya, ini harta yang cukup ya. Jadi Asma mengatakan, ini harta yang tinggalkan untuk kami kakek. Asma gak bilang ini uang ya, tapi kakeknya langsung mengatakan, oh ini harta yang cukup banyak padahal itu batu ya. Bagus kalau ayah kalian meninggalkan bekal untuk kalian seperti ini ya, padahal tidak ada bekal sama sekali yang ditinggalkan. Nah, ketika sudah bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur, maka Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada sang Rasul, ya Asma itu dalam satu riwayat disebutkan berkali-kali menuju Gua Sur untuk membawa perbekalan makanan dan minuman. Dan akan tapi kita lihat ya betapa seorang Asma dengan kekuatannya dan dengan keikhlasannya ya, dan dengan keberaniannya menghadapi ya menghadapi Abu Jahal yang datang ke rumahnya ya, ketika mencari-cari sang ayahanda, ini tidak sampai situ saja peranannya ya. Jadi memang Asma ini terkenal sekali dengan seseorang yang sangat warok ya, sangat warok, sangat menjaga diri, membuktikan kecintaannya kepada syariat Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketegasan berinteraksi dengan orang-orang non muslim ya, pada saat itu kafir Quraisy. Nah, dan bahkan tadi disebutkan kan ibunya sendiri pada akhirnya dicerai oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, tapi namanya sang ibu tetap mencintai anaknya. Jadi kalau kita lihat di antara tanda keislaman yang baik, suatu ketika Qatilah binti Abdul Uzza mengirimkan pada anak perempuannya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini Qatilah yang dicerai oleh Abu Bakar ya. Jadi ibu kandungnya Asma mengirimkan berbagai hadiah seperti kismis ya, anggur kering tuh, mentega ya, dan anting-anting. Namun Asma menolak menerima hadiah tersebut. Ya, jadi bahkan ketika itu tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah. Jadi Asma tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumah dan dia menolak hadiah-hadiah dari sang ibu ya. Dan pada saat itu ibunya tetap dengan setia menunggu depan rumah ya, sampai Asma akhirnya terpaksa beranjak ke rumah Rasulullah SAW, berjumpa dengan adiknya Aisyah ya. Wahai Aisyah, tanyakan kepada Rasul tentang kasus ini, ibuku datang ke rumah dan aku tahu ibuku orang musyrik gitu ya, memberikan hadiah kepadaku ya, bagaimana kondisinya aku, apa aku terima hadiahnya, apakah aku persilakan ibuku masuk ke dalam rumah ya. Ini bayangkan kalau zaman sekarang mungkin gak ada yang nunggu fatwa ya, ya masuk-masuk aja ya. Artinya betapa hati dan keimanan itu terwujud, tercermin sampai ke ya sikap dan perilaku. Itulah Asma. Sampai Rasul mengatakan gak apa-apa, terima ya. Jadi ya gak apa-apa menghubungkan ya, hubungan kamu dengan ibu kamu itu tidak masalah dalam Islam. Akan tetapi jangan sampai menyentuh masalah akidah. Jadi hanya sekedar hubungan kesantunan saja, silakan terima hadiahnya, biarkan dia masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya ibunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, dan ketika itu, ketika masuk, ibunya ingin duduk di satu tempat yang ternyata tempat itu biasa diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Asma mengatakan tidak boleh duduk di situ. Itu hanya tempat Rasulullah. Artinya ini bangkunya Rasul. Ini space yang khusus buat Rasul duduki. Kamu enggak boleh di sana. Itu kepada ibunya ya. Artinya karena ibunya bukan muslimah ya, jadi dia tegas kepada ibunya, menggambarkan saya ini lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak muslim ya, ini satu sikap yang masya Allah. Memang ayat sendiri mengabadikan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu ya. Jadi memang kita gak akan pernah mendapati satu kaum yang katanya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi bermesraan dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi zaman dulu tuh gak ada kayak gitu. Jadi baru ada zaman sekarang gitu ya. Tapi Masya Allah kita lihat betapa Asma ini menggambarkan keislaman yang luar biasa. Jadi Islam yang bukan cuma di dalam hati, tapi sampai kepada tataran amalia, sampai tataran praktik gitu ya. Itu Asma. Dan Asma ini juga kerap bersedekah ya. Ini satu kelebihan lain ya, kedermawanan Asma ya. Jadi suatu ketika Asma mengunjungi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, di rumahku tidak terdapat apapun kecuali yang diberikan oleh Zubair. Bolehkah aku memberikan dan menyedekahkan sesuatu yang sedikit itu kepada orang yang mengunjungi rumahku? Artinya Zubair bin Awam ketika memberikan nafkah kepada Asma, gak banyak ya, cukup yang dia miliki dikasihkan kepada Asma. Jadi kata Asma, kalau aku sisihkan uang Zubair itu ataupun nafkah yang Zubair berikan kepadaku yang tidak banyak itu, kalau aku sisihkan untuk sedekah gimana? Maka Rasul mengatakan, sedekahlah sesuai kemampuanmu dan jangan menahannya agar tidak ditahan pula suatu pemberian terhadapmu. Artinya, kalau sedekah ya udah apa yang ada di rumah sedekahkan. Ya enggak usah merepotkan sampai cari-cari dan ngutang-ngutang, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau emang adanya sedikit sedekahkan, adanya banyak sedekahkan. Dan jangan pernah menahan sedekah agar Allah pun tidak menahan pemberiannya kepada kita gitu ya. Jadi inilah kedermawanan Asma. Ya sampai Abdullah bin Zubair putranya mengatakan, tidak pernah aku lihat dua orang wanita yang lebih dermawan dibanding Aisyah dan Asma, dibanding bibinya dan ibunya gitu ya. Aisyah sendiri kenapa dikasih julukan Ummu Abdullah? Ummu Abdullah kan Abdullah bin Zubair ini adalah putranya, kakaknya, putranya Asma. Jadi dia ikut mengambil julukan tadi ya. Ini ibunya Abdullah, maksudnya adalah bibinya gitu ya. Jadi kalau kata Abdullah bin Zubair, bersaksi tidak ada orang yang lebih dermawan dibanding ibu dan bibinya ya. Akan tetapi kata Abdullah bin Zubair, kedermawanan keduanya berbeda. Adapun Aisyah, sesungguhnya dia suka mengumpulkan sesuatu hingga sesuatu tadi menjadi banyak ya, terkumpul semua lalu kemudian dibagikannya semuanya. Sedangkan Asma, dia tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Artinya kalau hari ini ada, yang sedikit itu dikasih, yang sedikit itu dikasih. Sedangkan Aisyah lebih suka kalau memberikan itu banyak, jadi dikumpulin dulu gitu ya. Itu yang pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya aku dengan Asma ini lebih afdal yang mana cara sedekahnya gitu ya. Kata Rasulullah SAW, dua-duanya afdal. Apapun yang ada di rumah diberikan itu afdal, atau menunggu lebih banyak ya, artinya dikumpulkan dulu ya kemudian baru diberikan, itu juga afdal. Artinya sama baiknya dibanding orang yang tidak pernah memberikan sama sekali kan. Pilihannya jadi bukan ngumpulin dulu baru sedekah ya, atau langsung sedekah aja ketika ada, sekecil apapun, seberapa pun juga yang kita miliki. Jadi itu bukan pertanyaan yang apa namanya memiliki dua jawaban ya. Jawabannya sama-sama bagus, sama-sama afdal. Yang salah adalah orang yang mau dia hartanya banyak atau sedikit gak pernah infak. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi ketika itu kita lihat Asma yang tidak pernah menunda kebaikan hingga esok hari ya. Jadi pernah diuji oleh Allah SWT dengan jatuh sakit ya. Jadi ketika sakit itulah memang waktu kita untuk kontemplasi ya, untuk muhasabah, introspeksi diri. Maka ketika sakit, dia segera membebaskan dan memberikan seluruh harta yang dipunyainya. Ya, jadi dan berkata kepada sanak keluarganya, berinfaklah kalian, bersedekahlah dan jangan menunda keutamaan. Jika kalian menunda keutamaan, menunda dapat pahala aja ditunda-tunda sampai besok-besok gitu ya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan keutamaan, gak akan pernah dapat karunia dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan jika kalian sedekah, kalian tidak akan pernah kehilangan. Mana koso sedekotun min malin, tidak pernah sedekah itu mengurangi harta sama sekali ya. Jadi Asma yang juga seorang pejuang ya, orang yang angkat senjata juga dalam perang Yarmuk bersama sang suami Zubair bin Awam dan menunjukkan keberaniannya. Pada saat itu dia membawa sebilah belati ya dalam pasukan Sa'id bin As di masa fitnah, lalu meletakkannya di balik lengan bajunya. Orang-orang bertanya, untuk apa belati itu wahai Asma? Maka Asma mengatakan, apa yang yang terjadi jika suatu saat ada pencuri masuk ataupun ada musuh yang datang ke dalam tenda yang isinya wanita dengan anak-anak ya. Maka kalau ada musuh yang masuk, aku akan tusuk perutnya. Jadi ini luar biasa kondisi Asma yang memang keberanian, keikhlasan, ketulusan, kedermawanan, semuanya dicatat dalam sirah sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan Asma juga, walaupun dia tidak seperti adiknya ya, Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan ratusan hadis, Asma ternyata pernah ikut meriwayatkan juga 56 sampai 58 hadis ya. Di antaranya Bukhari dan Muslim bersepakat kalau rawahu syaikhon misalnya ya, diriwayatkan oleh syaikhon, dua syekh yang dituakan, artinya Bukhari Muslim itu pernah bersepakat ya meriwayatkan 14 hadis dari Asma. Ya, sedangkan 4 hadis lainnya juga khusus Bukhari sendiri. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan sejumlah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hadis-hadis Asma yang sudah ditakhrij mencapai 22 hadis. Di antara yang telah disepakati Bukhari Muslim sebanyak 13 hadis. Bukhari saja 5 hadis dan Muslim saja 4 hadis. Artinya memang ternyata tidak meninggalkan ya yang namanya sisi keilmuan. Ya tetap itu disampaikan ya, dan juga dinampakkan bahwasanya talabul ilmi faridhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ketika menjadi fardhu ain buat seorang muslim. Maka Asma menggambarkan hal tersebut gitu ya. Walaupun dia sibuk di lapangan, dia orang dakwah. Ya, dia bukan artinya bukan orang yang fokus kepada belajar, tapi tetap tidak meninggalkan belajar, mengajar, mengajar, dan juga tidak meninggalkan periwayatan hadis ya. Dan Asma wafat di Mekah dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh, tidak ada yang tanggal, dan dia tidak pikun, dan rambutnya tidak ada yang beruban. Ini karena memang Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Asma minta doa dan Rasul doakan semoga Asma umurnya panjang dalam ketaatan, tidak ada uban, tidak pikun, dan giginya tidak ada yang tanggal. Masya Allah ya.
1: Masya Allah.
0: Itu adalah seorang Asma ya, jadi Asma satu abad gitu ya. Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Kehidupannya umur yang panjang dalam barokah. Umur panjang itu yang Masya Allah, yang nikmat adalah panjang dalam keberkahan dan dalam ketaatan di jalan Allah. Bukan cuma sekedar panjang, isinya banyak maksiat, bukan ya. Tapi memang panjangnya itu luar biasa. Jadi keunikan Asma, sama seperti kalau kita bicara tentang keunikan Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini kan kakak adik ya. Tapi luar biasa, kalau Asma sedekahnya tidak berhitung, dalam artian mau sedikit mau banyak, pokoknya udah disedekahin. Adapun Asma, dia mengumpulkan dulu. Ya, tapi dua-duanya sama baiknya, mengumpulkan dan akhirnya disedekahkan semuanya kalau sudah kumpul. Kalau kita mungkin kalau sudah terkumpul banyak, pada akhirnya jadi berat ya, berat sedekah nih. Kenapa? Karena kok kayaknya banyak banget yang disedekahin, padahal itu sudah terkumpul berhari-hari. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari bahwasanya sirah Asma binti Abu Bakar itu sebenarnya panjang sekali, sampai akhirnya terjadi kasus perceraian antara dia dengan Zubair bin Awam ya, ayahanda Abdullah bin Zubair, itu masih panjang lagi ya. Jadi ada beberapa kisah tragedi dalam rumah tangganya ya. Akan tetapi Asma tetap mengatakan, seandainya boleh aku ingin menikah dengan Zubair di akhirat nanti. Masya Allah, padahal sudah dicerai nih ya. Tapi tetap mengatakan kalau bisa suaminya Zubair aja ya. Jadi setelah cerai pun dia tidak menikah lagi sampai wafatnya ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 122.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadi kalau kita sedekah infak, itu memang betul-betul memurnikan keikhlasan, ketulusan ya. Cukup dengan melihat apa yang tampak. Apa yang tampak itu artinya ada orang minta-minta, minta bantuan, misalnya seorang ibu dengan anaknya yang kecil. Dan hati kita tergerak untuk ibadah dan kita membantu. Itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi, ini si ibu serius, beneran, butuh bantuan, atau pura-pura. Ya, ataukah dia memang hanya pengemis yang diorganisir gitu ya, artinya terlalu panjang untuk memikirkan itu. Ya, sedangkan yang namanya infak sedekah ketika sudah keluar dari niat yang ikhlas, sudah sampai ke tangan orang lain, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita ditipu, dibohongin, itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya sempurna, tergantung niat kita ya. Jadi jangan sampai juga pada akhirnya kita enggak infak-infak karena merasakan ini semua kayaknya pura-pura gitu ya. Semua kayaknya pura-pura, saya pengen tepat sasaran, ya sudah. Begitu bisa disalurkan saja ke Basnas, Lasnas gitu ya. Nanti mereka yang menyalurkan. Itu pun kita kan enggak lihat siapa yang diberikan. Jadi kalau kita pengen memberikan kepada orangnya langsung, cukup yang terlihat dalam penampakannya memang dia membutuhkan. Dan sedangkan di Indonesia ini banyak sekali para mustahik. Ya, dan terlalu lama kalau kita memang harus meng-cross-check mereka, apakah mereka ini butuh beneran atau pura-pura. Atau jangan-jangan ini profesi, bisa jadi ya. Bisa jadi beberapa sedekah yang kita berikan atau zakat yang kita berikan itu salah alamat, bisa jadi. Bukan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, tapi hanya pura-pura membutuhkan. Bisa jadi, tapi yang namanya pahala tidak pernah salah alamat. Pahala itu akan direct langsung sampai kepada kita, begitu kita sudah keluarkan sedekah itu. Bukan berarti juga sembarangan aja kita lihat, ada orang misal nih, saya paling tidak suka ketika ada orang buta dituntun oleh orang melek melihat, dan yang melihat ini muda, wah ya, dan minta-minta. Saya tidak akan memberikan bantuan sebelum menyampaikan pesan. Harusnya yang buta ini di rumah saja, dan Anda yang melek ini yang masih muda itu bekerja untuk yang buta ini, entah yang buta itu orang tuanya atau abangnya atau pamannya, pokoknya kerjalah untuk membantu yang tunanetra ini gitu ya. Jadi bukan yang muda malah meminta-minta, itu harus disampaikan. Ya, jadi memang penting buat kita untuk pertama melihat dengan mata kepala kita, dan sampai ainul yakin kita mengatakan orang ini memang butuh ya, maka sudah berikan, terlepas dari mereka menipu atau tidak, itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada yang khawatir zakat infak sedekahnya salah alamat gitu ya. Ada juga yang memang teramat sangat ingin terus membagi, walaupun kondisinya juga pas-pasan ya. Jadi memang yang namanya sedekah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka-mereka yang memang kondisi perekonomiannya itu terbatas bahkan minim, tetap harus sedekah. Atas sedekahnya itu dengan apa gitu ya? Karena ternyata kulla yawmin tatlu'u fihi syams, setiap hari saat matahari terbit itu kulusulama min ibni Adam alaihi sadaqah, setiap persendian ibnu Adam yang jumlahnya 360 sendi itu harus dikeluarkan sedekahnya agar senantiasa sehat ya, agar senantiasa fit ya, bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk amal soleh yang lain. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan semua yang disedekahkan itu ternyata bukan hanya uang. Uang itu afdal ketika punya uang. Kalau enggak punya uang, maka jangan sampai nunggu ada uang baru sedekah. Maka likulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah, setiap kalimat subhanallah itu sedekah. Walik subhanallah walhamdulillah, walikulli tahmidatin sedekah, setiap kalimat alhamdulillah itu juga sedekah. Ya walikulli ya tasbih tahmid talil tahlilatin sedekah, walikulli takbiratin sedekah, setiap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, maka itu adalah sedekah yang disampaikan lewat lisan kita ya. Dan bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum saja ya ke saudara kita sesama muslimah itu sudah sedekah hitungannya, bikin orang lain bahagia dengan penampilan kita yang sumringah, senyum, itu udah sedekah gitu ya. Nah, cuman kelewatan kadang-kadang ada orang yang punya uang pengennya sedekahnya senyum doang gitu ya. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi iya, memang iya. Kalau kita punya semua, kenapa enggak semua? Ada tenaga, bahkan islahu dzatul bain shadaqah. Ya, mendamaikan dua orang yang tengah bertengkar ataupun lagi musuhan nih, itu sedekah mendamaikannya. Ya, jadi wa fi buthi ahadikum shadaqah. Subhanallah, sampai hadisnya mengatakan hubungan suami istri itu halal, itu sedekah. Ya, sahabat sampai mengatakan, aduh kok hubungan aja kok nilainya sedekah sih? Sahabat sambil risih gitu ya mendengar kalimat itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, bukankah ketika menyalurkan di tempat yang salah, yang haram, jadi dosa, ya, maka di tempat yang halal jadi sedekah. Dan makanya segala kebaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu standar nilai pahalanya pahala sedekah. Artinya kebaikan semuanya, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik keluar dari lisan kita, sedekah. Artinya banyak-banyaklah bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Itu perintahnya, bahkan setiap pagi ya, SS sedekah subuh. Nah, hati-hati nih. Dan sedekah itu menolak bala. Ketika ada kewajiban sedekah setiap matahari terbit, ya sedekah subuh, maka segerakan. Badiru bis sedekah, badiru bil amal. Bersegeralah mengerjakan amal soleh dan sedekah, karena yang namanya bala tidak pernah bisa menyalip sedekah. Artinya kalau sedekah kita jam 6, bala tercatat jam 8, gak jadi turun itu balanya, karena sudah sedekah di pagi hari. Wallahu alam bisawab. Jadi mungkin itu yang dikerjakan oleh Ibunda Asma. Dia selalu sedekah, seberapapun juga, karena ya, makanya kenapa ya usianya jadi panjang Allah berikan pada Allah. Ya, jadi apapun keburukan dan bala yang akan menghampiri tidak jadi ya. Karena memang sedekah-sedekah itulah yang menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Wallahu a'lam bisawab. Ya, masyaallah ya, masing-masing kita diuji. Ya, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan pertemanan gitu ya. Jadi memang itulah esensi dari kehidupan ya. Dan bahkan Allah SWT sendiri mengatakan yang namanya kecintaan Allah kepada hamba itu dibuktikan dengan ujian. Inna Allah idza ahaba 'abadan ibtalahu. Allah SWT ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia bala, diuji ya. Salah satu bentuk ujiannya adalah ya tadi ternyata diletakkan di sebuah tempat ya, dengan kondisi pekerjaan yang kondisinya gak kondusif ya untuk mengerjakan amal soleh, atau justru yang ternampak di tengah interaksi kantor kita atau pekerjaan kita justru fenomena-fenomena yang mungkin berseliweran amplop gitu ya. Kalau amplopnya kosong gak apa-apa sih seliweran, masalahnya amplopnya ada isinya, dan itu bukan sesuatu yang layak diterima karena sebuah upah ataupun gaji, bukan. Tapi memang ini udah banyak banget ya kondisi yang ya Allah cukup miris ya. Ada uang denger doang aja dapat uang gitu ya. Ada uang denger, ada uang ya, kemudian juga ada uang yang cukup melihat, akhirnya didapat juga untuk mengamankannya. Jadi kita sendiri harus punya barrier, kita sendiri harus punya ya penghalang, ada pagar. Dalam artian kalau yang bukan hak kita gak usah mau, tapi ditaruh di meja, gak usah diambil gitu ya. Dan bahkan kalau memang harus diambil untuk diamankan, foto dulu ya. Di foto segala sesuatu sekarang butuh dokumentasi ya. Jadi di foto tulis tanggalnya, simpen ya, disimpen. Foto tulis tanggal simpen, jangan kotak-katik. Sampai kapan jangan kotak-katik ya. Pokoknya ditaruh aja, ditaruh. Terus ditulis tanggal di amplopnya ya. Di kotak, tulis kotaknya, jangan disentuh. Uang panas tulis, artinya jangan sampai ketika kita mati mendadak keluarga menganggap itu uang warisan ya. Ini kalau memang kita pengen repot dikit ya. Karena juga ada kalanya ketika pun kita tidak ambil itu, ulama banyak berpendapat ketika kita tidak ambil akhirnya orang lain yang ambil dan digunakan di jalan yang salah. Dan itu sebenarnya uang dari masyarakat kan, uang umat. Jadi kalaupun mau, tunggu aja sampai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau sampai kita resign dari kantor itu, sedekahkan semuanya untuk keperluan umat. Itu pasti jumlah yang banyak ya. Jadi memang ditulis aja ini uang. Uang fasum, untuk fasilitas umum. Fasum kita bilangnya. Uang-uang panas itu disimpan. Contoh untuk orang yang udah terlanjur kadung nabung di bank konvensional, itu kan bunga-bunganya gak boleh di nggak boleh kita gunakan. Tapi kalau kita tidak ambil, diambil juga sama pihak lain gitu ya, pihak lain yang memang tidak akan mungkin menyalurkan untuk umat, nggak akan mungkin. Jadi kalau mau diambil, ambil saja, kalau bisa sih pindah bank gitu ya, bank syariah. Tapi memang kalau memang kondisinya nggak mungkin, itu harus ada ya, dan ada bunganya. Bunganya ambil semua, taruh di simpanan kita, fasum, fasilitas umum, berikan kepada masyarakat. Itu kan tabungan kita ya, artinya berikan aja semua, tapi untuk fasilitas umum, bukan buat makan minum, nggak boleh, karena riba haram ya. Jadi untuk fasilitas umum, betulin jalan, betulin kamar mandi, melunasi hutang orang yang sudah terjepit gorimin ya, terlilit hutang, itu dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mungkin ada di aswaul qurun, bukan di khairul qurun ya. Jadi kalau seburuk-buruk zaman, tentunya bertolak belakang dengan sebaik-baik zaman. Apa yang bisa kita lakukan? Sampai Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ya, min ba'di ya, jadinya al-mahdiin min ba'di. Rasul mengatakan, hendaklah kalian pegang teguh sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesudah aku tidak ada. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit kuat-kuat sunah-sunah tadi dengan gigi geraham. Kenapa menggambarkan gigi geraham ya? Artinya itu menggambarkan kesulitan yang luar biasa di akhir zaman ini untuk tetap berada di jalur syariat. Maka sabar, karena waktu enggak akan lama ya. Kehidupan kita cuma sebentar, kita kembali kepada Allah, tapi pastikan kembali dengan selamat. Dan tabungan, sebaik-baik tabungan adalah sedekah. Sedekah itu payung, naungan di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas, matahari sejengkal di atas kepala kita. Maka sering-seringlah berbuat kebaikan, sedekah, sedekah, sedekah. Jangan larang orang lain bersedekah, dan bahkan support orang lain bersedekah, dan kita pun harus membiasakan diri untuk mudah memberikan sedekah. Ya, semoga para muslimah semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa meniru ya, keberanian dan kedermawanan Asma binti Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, tashifa. Aku qouli hadza. Wa astaghfiruka li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak program Inspirasi Akhir Pekan. Selamat menjelajah hari, merenungi inspirasi.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
1: Wa

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Ulaika alladhina nataqabbalu anhum.

mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أم أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أم أخرج وقد خلت

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Surat ke-110 An-Nasr, pertolongan, 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
2: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
3: Sadaqallahul Azim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang Maha Sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, watarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumul kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumul hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak." Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Ki Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segalanya.

0: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12. Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. MQ Sore. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi sahabat Al-Qur'an yang berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah, ya Rabbi. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, ya, insyaAllah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali lagi bersama tim Baitul Quran Darut Tauhid, terutama izin saya Triyona Alisa Putra sebagai kepala bagian tahfidz dan pengasuhan di Baitul Quran. InsyaAllah metode yang seperti biasa yaitu metode tahsin sabik. Alhamdulillah kita sudah memasuki di sabik keempat, di pertemuan yang ketiga yaitu pembahasan tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna bacaan Quran kita di keseharian kita. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke dalam materi pertemuan ketiga.

0: keempat yang berjudul macam-macam idgham. Nah, jika dua huruf bertemu, di mana huruf yang pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharokat, maka dapat dibaca izhar dan idgham. Pada pertemuan ini khusus dibahas tentang idgham. Yang seperti kita ketahui, menurut bahasa, idgham adalah memasukkan. Adapun menurut istilah adalah menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat. Sedang keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid, seperti huruf yang kedua. Dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Berikut ini pembagian idgham ditinjau dari sebab dan kesempurnaan. Nah, ini pembagian idgham dari sebab dan kegunaan. Baik. Sebab idgham itu ada tiga ya para pendengar. Di antaranya tamatsul ataupun mirip ya. Istilahnya mirip itu ya. Tajanus, istilahnya itu sejenis, dan taqarub yang berdekatan. Penjelasan lengkapnya insyaallah kita akan langsung saja ya dari penyebab yang pertama yaitu tamatsul atau mirip ya. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain ya. Apa itu idgham mutamatsilain? Adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Nah, ini ya. Jadi ketemunya dua huruf ini karena apa? Dua sebab. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Artinya apa kalau ini? Artinya huruf yang pertama dan kedua hurufnya kembar atau sama ya. Nah, kecuali huruf pertamanya huruf mad, maka tetap dibaca izhar ya. Baik, contoh ya, kita langsung saja ke contoh dari idgham mutamatsilain. Tadi sebabnya apa, para pendengar? Sebabnya kedua huruf tersebut memiliki makhraj dan sifat yang sama, alias huruf keduanya huruf kembar. Contoh misalnya ba bertemu dengan ba ya, ba sukun artinya huruf yang pertamanya ya, bertemu dengan ba hidup dalam kata idrib bi asoka. Jadi kata yang pertamanya idrib, kata yang kedua bi asoka, maka ba yang pertama tidak lagi dipantulkan, tidak idrib, tapi langsung masuk ke dalam ba yang kedua ya. Ba yang kedua jadi berharokat kasrah. Idrib bi'asoka. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung masuk ke dalam huruf yang kedua. Yang contoh yang kedua yaitu huruf dal ya. Misalnya berarti dal sukun bertemu dengan dal yang hidup. Dalam kata apa? Dalam waqad dakhalu ya, waqad dakhalu bil kufri. Ini dari waqad dengan dakhalu, maka sama, tidak ada lagi qalqalahnya, tetapi dal sukunnya masuk ke dalam dal hidup. Waqad dakhalu bil kufr, waqad dakhalu bil kufr, seperti itu ya para pendengar. Nah, baik, kita coba ulang lagi ya. Dari yang pertama tadi contohnya ba sukun bertemu dengan ba hidup. Nanti saya bacakan, para pendengar agar bisa mengulang ya apa yang saya bacakan. Baik, contoh yang pertama, ba sukun bertemu dengan ba hidup. Irib bi'asaka. Nah, bagus ya, seperti itu. Nah, ini kata yang kedua, dal sukun bertemu dengan dal hidup. Wa qad dakhalu bil kufur. Nah, seperti itu. Baik, kita sempurnakan dengan contoh yang ketiga, lam sukun bertemu dengan lam hidup. Bal la'anahumullah, maka langsung ya. Balla, tapi ingat karena lam memiliki sifat apa namanya? Tawassut atau bainiyah ya. Maka ada sedikit aliran suara gitu ya, dan namun terbatas ya. Banla'anahumullah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan langsung balnya. Banla'anahumullah. Nah, tidak boleh langsung ya. Tapi ada suara yang mengalir walaupun terbatas. Itu ya adalah dibaca izhar ya. Contohnya, yang contoh yang pertama yaitu dal hidup bertemu dengan dal sukun bertemu dengan ta hidup ya. Dalam kata apa? Qad tabayyana rusydu ya. Lafaz yang pertama qad disusul dengan lafaz berikutnya tabayyana rusydu ya. Bagaimana cara membacanya? Maka huruf dal masuk ke dalam huruf yang kedua, yaitu huruf ta. Ya. Tidak dibaca kode lagi, tidak ada apa namanya makhraj atau sifat dari dal, tetapi langsung masuk ke dalam huruf ta. Qad tabayyana rusyd. Qad tabayyana rusyd. Nah, seperti itu ini ya. Jadi tidak lagi qadta ataupun qadta, tapi qad tabayyana rusyd. Nah, itu contoh yang pertama ya. Jadi dal hidup, dal sukun bertemu dengan ta, maka langsung masuk ke dalam huruf. Contoh yang kedua, ya, kita balik, ya. Sekarang huruf yang pertama ta, ya. Huruf yang keduanya dal, ya. Jadi huruf yang sukunnya ta, huruf yang hidupnya dal. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti masuk ke dalam huruf dal, ya. Contohnya, ujibat. Da'watukuma. Nah, ada dua lafaz ya. Ujibat da'watukuma. Bagaimana cara membacanya para pendengar? Ya, maka masuk ke dalam huruf dal ya, yang seperti tadi kita contohkan di contoh yang pertama. Baik, saya akan contohkan ya. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan sekali lagi. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu, pendengar ya. Bagaimana cara membacakan idgham mutajanisain. Insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah kita mendengarkan pariwara atau iklan ya di segmen yang pertama lagi ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hmm. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama, seperti orang yang mengikutinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi di segmen yang kedua dalam inspirasi Quran, ya. Tahsin metode sabik. Sabik yang berarti sabar dan istiqomah. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Insyaallah kita sudah memasuki di sabik yang keempat, ya, para pendengar. Sabik yang paling akhir, ya, karena sabik ini terdiri dari empat, ya, tingkatan. Sabik 1 sampai dengan sabik 4, ya. Nah, insyaallah kita sudah memasuki di dalam pertemuan ketiga. Kenapa pertemuan ketiga? Karena setiap sabik itu sudah pasti ada 12 pertemuan. 11 pertemuannya berupa pemaparan materi, dan pertemuan yang ke-12 itu evaluasi, ya, di mana nanti di evaluasi ini apabila hasilnya sesuai dengan standar nilai yang ditentukan, maka dia akan naik ke dalam level berikutnya. Misalnya dari sabik 1 lulus nih di pertemuan ke-12-nya evaluasi ini, maka akan naik ke sabik kedua. Bagaimana kalau belum lulus, maka akan diulang kembali terhadap materi-materi yang belum standar, ya. Ustaz, bagaimana kalau sudah sampai sabik 4 dan sudah lulus, maka nanti dianjurkan ke dalam halaqah tahfidz, ya. Yang asalnya halaqahnya BBQ, bimbingan belajar Quran lewat sabik ini. Kalau sudah lulus, maka nanti akan beralih ke dalam program hafalan. Karena bacaannya sudah standar, sudah bagus, sudah bisa untuk menghafal. Nah, maka nanti masuk ke dalam program hafalan. Namanya STQ, ya, Santri Tahfidz Quran. Dan nanti bisa dilaksanakan secara mukim maupun non-mukim. Baik, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali tadi sudah di dalam idgham mutajanisain, ya. Jadi idgham dari sisi sebab, idgham yang kedua. Yang pertama jadi idgham mutamatsirain, yaitu huruf keduanya sama atau huruf kembar, yaitu makhrajnya dan sifatnya sama. Nah, sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu idgham mutajanisain yang makhrajnya sama, ya, tetapi berbeda dari segi sifatnya. Nah, tadi kita baru membacakan dua contoh, masih ada 5 contoh lagi. Tadi contohnya dal sukun bertemu ta, dan yang keduanya ta sukun bertemu dengan dal. Nah, sekarang contoh yang kedua, ta sukun bertemu dengan to. Nah, ini, ya, dua huruf yang istilahnya mah ada sifat yang berbeda. Ta itu tipis, to itu tebal. Maka bagaimana cara pengucapannya? Nah, gitu, ya. Ini kita coba kita bedah, ya. Lafaz yang pertamanya adalah waddat, waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Nah, itu, ya. Bagaimana cara penggabungannya? Maka langsung masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf po, ya. Berarti secara sifat-sifatnya, ya, masuklah ke dalam huruf to. Nah, karena po juga memiliki sifat-sifat yang tebal, ya, ataupun istila, apalagi dia itbaq, ya, dalam kondisi apapun dia tebal. Maka langsung waddat ta'ifah. Nah, seperti itu para pendengar, ya. Saya coba akan contohkan lagi. Waddat ta'ifah. Nah, seperti itu. Bagaimana apabila sebaliknya? To sukun bertemu dengan ta, ya. To sukun bertemu dengan ta, ya. Maka ini memiliki kondisi yang berbeda, ya. Baik, bagaimana perbedaannya, Ustaz? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ta yang huruf pertama keto ya, ta itu misalnya uang ya, uang receh atau uang kertas gitu ya, sedangkan po itu dompetnya. Maka kalau kita memasukkan uang ke dalam dompet ya, kita akan melihat lagi uangnya tidak? Tidak, karena ya secara umum dompet itu akan lebih besar daripada uang gitu ya. Jadi uangnya udah tidak kelihatan, yang terlihat adalah dompetnya saja. Nah bayangkan kalau dompet ya disembunyikan di balik uang, kelihatan nggak dompetnya? Tetap akan kelihatan gitu ya, karena uang tersebut kecil tidak bisa mengcover ya dompet yang lebih besar ya. Maka ketika to ya, huruf yang pertamanya to sukun bertemu dengan ta, maka to ini akan tetap terlihat gitu ya, akan tetap terlihat, tetapi di akhir ya muncullah huruf ta-nya gitu ya, seperti itu kan. Dompetnya tetap terlihat ya, ta-nya juga terlihat. Bagaimana cara membacanya? Nah ini lafadznya ya, la'im basalpo ta, nah itu ya, la'im basalpo ta. Tapi secara apa yang hilang? Yang hilang adalah kol-kolahnya dari to. Ya, kol-kolah dari to-nya itu udah tersembunyi gitu ya. Nah, seperti ini cara bacanya, la'im la'im basalpa, la'im basalpa. Basalp itu dalam kondisi tebal, dan ketika ka, nah, maka dia menjadi tipis ya. Nah, la'im basalpa, nah, seperti itu ya. Nah, itu secara perumpamaannya tadi, dompet dengan uang ya, uang masuk ke dompet sudah uangnya nggak akan kelihatan, tetapi kalau dompet berusaha ditutupi oleh uang, maka dompetnya tetap kelihatan. Nah, uangnya juga akan terlihat tentunya ya. Baik, contoh yang berikutnya, zal dengan vo. Nah ini mirip-mirip ya, zal dengan vo ya, mirip-mirip ya, seperti itu, karena huruf zal itu huruf yang secara sifat lebih tipis, apapun tipis, zo itu tebal. Contoh dalam lafad, iz zolamu, iz zolamu ya, saya terdengar ya, iz tipis, zolamu, zo-nya tebal. Maka cara bacanya seperti apa para pendengar? Betul ya, masuk ke dalam huruf yang kedua, zo. Jadi zo-nya yang dominan terlihat. Jadi seperti apa? Yuzzalamu, yuzzalamu. Nah, seperti itu. Jadi langsung masuk ke zo ya. Yuzzalamu. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya ya, huruf ta dengan huruf zal ya. Nah ini sa-nya huruf tipis, dal-nya huruf tipis ya. Sebenarnya ini jarang dibaca idgham ya, karena sudah ada waqaf ya, waqaf yang lebih utama. Ini dibacanya waqaf itu lebih utama gitu ya. Contohnya di tatrukhu yalhas ya, dzalika ya, bisa seperti itu ya. Tatrukhu yalhas dzalika, bisa seperti itu. Jadi diwakofkan biasanya. Namun ketika suatu saat namanya juga di ini ya, di daurah tahsin, maka biasanya sering ditanyakan oleh seorang guru atau oleh seorang syekh, bagaimana apabila bacaan tersebut ya diwasalkan, atau yang asalnya wakof, yang asalnya berhenti ya, disambungkan. Nah, berarti masuklah kaidah idgham. Ketika huruf yang makhrajnya sama tetapi sifat yang berbeda, bagaimana? Maka masuklah ya huruf tha-nya masuk ke dalam huruf za ya. Jadi seperti apa nih cara bacanya? Tadi kan yal yalhas dzalika, menjadi yalhadzalik. Nah, seperti itu ya. Yalhadzalik. Nah, seperti itu. Jadi apabila coba disukunkan tatrukhu yalhadzalik. Nah, itu ya kalau diwakofkan, kalau diberhentikan. Kalau diwasalkan tatrukhu yalhadzalik. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh adalah ba bertemu min. Ba sukun bertemu min. Nah, ini maka masuk ke dalam huruf yang kedua, mim, dan ada gunahnya, gitu ya. Ada gunah memanjangnya. Ditahan sebanyak dua harokat. Contoh dalam kata irkam, irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Perkolahnya hilang, ya. Dan huruf ba-nya hilang, masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf mim. Jadi seperti apa? Irkam ma'ana. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa, ditahan idgham dengan gunnah memanjang itu dua harokat. Irkam ma'ana. Ro-nya tebal. Irkam ma'ana. Nah, seperti itu ya, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi, sudah ada tujuh berarti ya, tujuh contoh yang disampaikan dari idgham mutajanisain. Nah, kita ini lagi ya, simpulkan tadi dari dua hal tersebut, idgham mutamatsilain yaitu huruf kembar ya, karena sifat dan makhrajnya sama, sedangkan idgham mutajanisain yaitu huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda dari sifat ya. Baik, insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah iklan berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya.
6: tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran metode Tahsin Sabik, ya, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid, lembaga Quran atau unit Quran yang ada di pesantren Darut Tauhid. Baik sahabat-sahabat pendengar MKFM dan dirahmati Allah, kita masuk di yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, yaitu idgham berdasarkan sebab, ya, berdasarkan sebab, yaitu, ya, idgham mutaqaribain, ya. Apa itu idgham mutaqaribain? Adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan dari segi makhrajnya. Jadi kalau tadi mah ada yang sama, ya, mutajani utama silain ada yang sama, dua-duanya sama, baik pun makhraj dan sifatnya, mutajanisen makhrajnya sama tetapi berbeda sifatnya. Kalau mutaqaribain itu, ya, itu berdekatan, jadi bukan sama, berdekatan makhrajnya, sifatnya berbeda. Nah, berarti kalau kita simpulkan itu mutaqaribain dari kata apa? Qarib, ya, dekat gitu, ya. Nah, ada dua kasus yang dibaca idgham mutaqaribain, ya. Nanti insyaallah akan dibacakan, selebihnya itu dibacanya izhar, ya. Contohnya lam, ya, bertemu dengan ro, ya. Lam bertemu dengan ro, ya. Makhrajnya berdekatan, ya. Sifatnya sudah berbeda, ya. Gitu, sifatnya berbeda. Rokma ada takrirnya, ya, ada getarannya, lam tidak. Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya dia tidak digunah memanjangkan. Jadi langsung saja barro, ya, idgham masuk, ya, lamnya. Contohnya lafadznya bal dengan rafa'ahullahu ilaih. Jadi lamnya sudah tidak ada, tetapi masuk ke dalam huruf ro. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Jangan lupa, karena sebelumnya ada harokat fathah, maka ro-nya ro tafkhim atau ro tebal. Dan ro juga memiliki sifat tawasud atau bainiyah, maka, ya, dia ada apa namanya, mengalirnya suara namun limit terbatas, ya, mengalir suara namun terbatas. Kalau yang mengalirnya banyak namanya rokhwah, ya. Kalau ro dia di pertengahan. Kalau yang tertahan suara namanya syiddah, ya. Jadi seperti apa nih? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nah, seperti itu, ya, pendengar. Jangan terpancing dari mulai ba sudah tebal. Jadi seperti ini. Borro, jangan borro, tapi ba tetap dibuka mulutnya. Ba, ba, barro. Nah, ketika masuk ke ro baru tebal. Barro fa'ahullahu ilaih. Contoh yang kedua adalah qaf sukun bertemu dengan kaf, ya. Dalam lafad alam nakhluqo kum, alam nakhluqo kum. Bagaimana cara bacanya? Maka ini langsung saja ke dalam huruf yang kedua atau ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqum. Nah, seperti itu, ya. Alam nakhluqum. Nah, bagus, ya. Insyaallah mudah, ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Tadi idgham berdasarkan sebab ada tiga, ya, tadi idgham mutamassilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Yang terakhir kita bahas. Nah, di bagian yang kedua ini idgham dari sisi kesempurnaan. Hukum idgham jika ditinjau dari sisi segi kesempurnaan atau sisi kesempurnaan, meleburnya huruf terbagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis, ya, idgham kamil dan idgham naqis. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua secara sempurna, baik makhraj ataupun sifatnya. Ya, contoh yang tadi ya. Fa'amanat to, ketemu dengan to, maka dia melebur sempurna. Ta-nya melebur kepada to. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ada lagi contohnya? Contohnya, nun bertemu dengan ro, ya. Nah, nun bertemu dengan ro ini dari segi ini ya, hukum nun mati dan tanwin. Min rob langsung ke ro. Mir robbihim, mir robbihim. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, idgham naqis adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua hanya dari sisi makhrajnya saja, tidak dari sifat hurufnya. Jadi makhrajnya melebur ya, tapi sifatnya tetap ada. Idgham naqis ini disebabkan oleh salah satu dari dua sifat, yaitu ada penyebabnya, yaitu sifat itbaq atau sifat gunna. Contohnya to bertemu ta ya, tadi ya, farot tum faroto tum ya, berarti dia dari segi sifatnya, yaitu itbaqnya, terlihat farotum ya, farotum ya, roknya sudah tebal, ketemu dengan po juga tebal, tapi ketika nanti tum maka keluarlah tak tipisnya farotum. Nah, seperti itu ya. Nah, ataupun dari segi apa namanya, guna ya, digunakan. Contoh min waliyin ya, maka ya dimasukkan ke dalam huruf waw. Miu waliyu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu para pendengar ya, pembagian dari apa, macam-macam idgham dari sisi sebab dan dari sisi kesempurnaan gitu ya. Nah, tadi di yang bagian kedua dari segi kesempurnaan itu, yaitu kesempurnaan meleburnya. Yang idgham kamil itu sempurna meleburnya huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, baik dari segi makhraj ataupun sifatnya. Sedangkan idgham naqis ya, meleburnya itu sebagian saja gitu ya, yaitu makhrajnya yang melebur, namun dari segi sifat itu masih ada, karena terkait dengan sifat itbaq dan sifat gunnah. Nah, alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk pertemuan ketiga, berarti masih ada pertemuan 4 sampai dengan 11 ya pemateriannya. Dan tentunya tadi disebutkan di segmen yang kedua, apabila nanti telah selesai dan dinyatakan lulus ya, bacaannya sudah standar karena sudah melewati sabik 1, sabik 2, sabik 3 dan sabik 4, maka bisa direkomendasikan untuk mulai menghafal Quran. Nah, dengan kelas STQ. Ya, kalau sabik ini kan kelasnya kelas BBQ ya, kelas bimbingan belajar Quran ya. Nah, nanti naik ke dalam kelas STQ, santri tahfidz Quran. Nah, santri tahfidz Quran di Baitul Quran ini ada dua program, yaitu program non mukim dan program mukim. Ya, artinya kalau non mukim istilahnya mah bolak balik ya, tidak bermukim di pesantren. Nah, ini khusus bagi para pendengar nih yang sudah bersekolah misalnya di sekolah umum ya, baik pun TK, SD, SMP, para mahasiswa yang mungkin sudah buat kuliah ya, para pekerja juga, ataupun selain itu. Nah, yang bagi yang sudah selesai ini sampai sabik 4 bisa menghafal gitu ya. Nah, ini waktunya kapan saja, waktunya bisa nanti menghubungi baca Al-Quran ya, menghubungi baca Al-Quran bagi yang kemungkinannya padat di akhir pekan, maka ambillah di weekday ya, di Senin sampai dengan Jumat. Namun apabila di Senin sampai Jumatnya padat, maka bisa ambil di Sabtu atau Ahad di weekend. Nah ini saya ingin ini biar cepat bisanya, saya ingin yang privat aja gitu ya, private gitu ya. Itu bisa juga ya, jadi ada dua kelas, ada kelas reguler, artinya kelas reguler itu minimal 3 orang, maka program belajar STK-nya bisa berjalan gitu ya, seperti itu. Kalau private ya 1 orang ya sudah bisa berjalan ya, 1 orang gitu. Nah, non mukim ini juga bisa offline, bisa online ya. Bisa offline. Ya, offline-nya di mana? Offline-nya nah, berarti bisa menuju ke Masjid Darut Tauhid ya. Jadi teman-teman nanti Sabtu tuh ya, Sabtu sore misalnya ya, datang gitu ya, menghafal gitu ya, nanti diajarkan caranya menghafal. Setelah itu sorean awal tuh Sabtu, habis tuh di DT nginap misalnya ya, nginap sholat ini dengar kajian di DT. Nah, besoknya ahadnya sorean lagi dengan Sabtu kemarin disebarkan lagi, plus di murojaah mengulang-ulang ya. Nah itu yang non mukim ya, artinya dia datang ke pesantren belajar, setelah itu pulang lagi ke rumah ya. Nah, yang mukimnya pun ada ya, STK mukim ya, yaitu menghafal, dan ini bobotnya ya buat teman-teman yang ingin cepat hafalannya dalam kondisi misalnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah, misalnya teman-teman yang program takhusus nih ya, ingin menghafal dalam 1 tahun gitu ya. Nah, maka bisa masuk ke dalam takhusus ya. Takhusus artinya khusus menghafal saja ya, tidak dengan hal-hal yang lain. Kalau ingin cepat ya hafalannya, misalnya saya setahun ingin dapat hafalan 10 juz. Oh, ini ikut khusus tuh gitu ya. Ataupun yang sudah punya bekal, pernah menghafal ya di luar, punya bekal 5 juz. Nah, maka setahun boleh jadi lebih dari 10 juz gitu ya. Karena sudah ada bekal hafalan sebelumnya. Bahkan di Baitul Quran ini ada yang setahun sudah selesai gitu ya. Setahun dengan program tahsus sudah selesai 30 juz ya. Nah, nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan wisuda dan sertifikasi dari Kemenag nih teman-teman ya. Jadi para pendengar semua yang ikut STK ini akan memiliki kesempatan wisuda setiap tahunnya dan juga sertifikasi dari Kemenag. Jadi teman-teman yang ingin masuk program prestasi ya, beasiswa prestasi, misalnya ke sekolah negeri, baik pun SMP atau SMA, itu bisa tuh insya Allah gitu ya. Nah, nanti tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya teman-teman bagus hafalannya, nanti ada kesempatan untuk sertifikasi di Kemenag ya. Ustaz, aku mau sekarang kondisinya kuliah gitu ya, kalau yang non mukim cuma sebentar misalnya, cuma sekali, ingin lama gimana? Nah, ada ya, untuk yang kuliah ada namanya STK mahasiswa dan mahasiswi, bahkan untuk yang kerja ya, STK mahasiswa, mahasiswi dan juga karyawan. Nah ini biasanya sambil pesantren ya, teman-teman kuliah paginya, ketika pulang maka halaqah Quran bersama guru-guru di asrama gitu ya, dikondisikan ibadahnya oleh para pendamping di asrama, dan sebelum subuh dan pada subuhnya belajar lagi Quran ya, dan nanti ada waktu untuk persiapan berangkat kuliah. Di kuliahnya silahkan, tidak akan diganggu ya, kuliahnya pekerjaannya silahkan dilakukan seperti biasanya, namun ketika pulang ke asrama maka kita bersama-sama berjuang dalam Al-Quran. Ustaz, kalau ingin sambil sekolah ada nggak? Ada gitu ya. ada namanya mu'adalah wusto dan mu'adalah ulia. Artinya yang wusto setingkat SMP, ulia setingkat SMA gitu ya. Nah, bisa tuh sambil sekolah. Ustaz, kami tidak mampu orang tua. Nah, ya, kan dibagi juga ada STQ yang beasiswa sebagai wadah sahabat-sahabat para pendengar yang tidak mampu secara pembiayaan. Ya, bisa ikut juga daftar, bisa ikut juga seleksinya. Ada 3 tahap, seleksi administrasi, seleksi bacaan dan hafalan, yang terakhir seleksi asnaf. Nah, itu para pendengar MKFM khusus di program Inspirasi Quran. Semoga informasi ataupun materi yang disampaikan termasuk informasi tentang program Baitul Quran bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Intinya para pendengar, kita tunjukkan kebaikan ya. Kan kalau kita menunjuk mengarahkan suatu kebaikan, insyaallah ada orang yang ikut, kita juga akan kebagian pahalanya terus menerus. Misalnya ada yang orang kita ajak ya, dia mau ngapalin Quran tuh ya, dia mau bimbingan belajar Quran ya, baik pun di baking maupun di tempat manapun, insya Allah setiap dia belajar, setiap dia baca Quran, kebahagiaan kepada para pendengar semuanya tuh. Jadi semangat ya, semangat menginformasikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua para pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat segala informasi yang disampaikan. Saya Triyana Arisetra memohon maaf apabila banyak kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di jadwal yang telah ditentukan, tetap di program Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Nah, saya Triyana Arisetra dari Baitul Quran Darut Tauhid. Mohon pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklima, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika dua anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan dua tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari kedua pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di satu waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya kedua anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah kedua kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklima, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa," jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku.
ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Ikrimah dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Qabil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Qabil kembali mengancamnya. Seandainya engkau mengambil Ikrimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu, ucap Qabil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Qabil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Qabil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Qabil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Qabil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Qabil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Qabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31, bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Qabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat,

0: kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Ikrimah yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Ikrimah mengikuti saja, karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji. Sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maru'at Al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MQ, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

sahabat MK, ada yang terang-terangan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunjukkan permusuhan dengan nyata. Orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, ini sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Di awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam, Rasul dicaci maki, dilempar kotoran ketika sedang sholat, bahkan ketika beliau berdakwah ke Taif untuk meminta perlindungan, beliau disambut dengan lemparan batu. Hingga kini, tak berhenti mereka yang menyatakan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Sahabat MK, para ulama menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal, peran dari orang yang berada di pemerintahan, yang menjadi ulama, atau yang menjadi rakyat biasa. Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya. Dilansir dari muslim.or.id, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dicaci, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela, menunjukkan ekspresi marah karena agama, serta tidak ridho. Namun di satu sisi, kita juga perlu tetap tenang, bersikap dan mengambil peran sesuai dengan wewenang kita yang diatur oleh syariat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan, kedudukan kaum muslimin ketika membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa tingkatan secara syariat. Ada wewenang dari pemerintah, dan ada wewenang dari ulama, dan ada pula wewenang dari rakyat biasa. Penjelasan ini ada dalam buku dan tulisan para ulama. Seorang muslim harus mengetahuinya dan menjauhi terjerumus dalam hal-hal yang menyelisihi syariat, agar pembelaan tersebut sesuai dengan sasaran, mendapatkan pahala, dan tidak menjadi sebuah dosa. Sahabat MK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal penghinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika ada yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita sebagai Muslim wajib menunjukkan sikap tidak ridho dan marah karena agama. Akan tetapi, tentu kita perlu tetap bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan wewenang kita yang telah diatur dalam syariat. Kedua, terkait hukuman bagi penghina terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhak menghukum penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulil amri. Jika penghina ada di negara Muslim, maka ulil amri yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati. Jika penghina di negara kafir, boleh dibunuh atas izin ulil amri Muslim atau melalui jalan jihad yang syar'i. Ketiga, setiap kita memiliki wewenang masing-masing dan hendaknya tidak melampaui wewenang tersebut. Mengingkari kemungkaran memiliki tingkatan. Tidak semua harus dengan tangan atau pedang, karena mengingkarinya dapat dilakukan terkadang dengan lisan saja, dan bahkan terkadang mengingkari dengan hati diiringi dengan kesabaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman.

sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan saat ada yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jika kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak hikmah, akan menghasilkan bahaya yang lebih besar. Misalnya, peristiwa penyerangan terhadap kantor media Charlie Hebdo pada tahun 2015 silam. Karena mereka melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa dampak yang terjadi, seperti timbul serangan balasan kepada kaum muslimin berupa penembakan, pemboman, pembakaran, maupun kekerasan fisik lainnya. Kemudian, Charlie Hebdo akan menerbitkan 1 juta eksemplar dari semula hanya 30 ribu eksemplar. Dampak selanjutnya adalah timbul inisiatif mereproduksi karikatur Charlie Hebdo atau membuat karikatur sejenis yang menghina Islam dan kaum muslimin. Masalah ini juga menimbulkan gerakan solidaritas orang-orang kafir di berbagai tempat atau negara dan adanya kemungkinan naiknya gerakan Islamofobia. Ya, kita kesal dan marah dengan mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap kita pun menentukan segalanya. Maka berhati-hati dalam bersikap dan berkata. Ingatlah kisah ketika seorang kakek Yahudi tua yang gemar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar setiap hari, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyuapi makan kakek tersebut setiap harinya. Hingga suatu hari, sang kakek merasa heran karena yang memberikan ia makan hari ini berbeda dengan biasanya. Kakek itu pun bertanya, "Kemana yang biasa menyuapiku?" Saat itu, sang kakek barulah mengetahui bahwa yang menyuapinya makanan setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ, kakek tersebut tak pernah berhenti menghina beliau. Ia kaget, dan saat itu pula sang kakek masuk Islam. Sahabat MK, kita marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Namun melalui sikap kita yang baik, semoga menjadi pembuka jalan pintu hidayah bagi mereka yang saat ini jauh dengan Islam. Karena telah terbukti Islam dihina, Rasulullah dicaci maki, Islam difitnah sebagai teroris, justru semakin berbondong-bondong orang memeluk Islam, merasakan indahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Haqqah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
3: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Surat ke-113 Al-Falaq. Waktu subuh, 5 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
2: Shadaqallahul 'azim. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan, dan Dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran. Itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alu buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: yang berbaris bersaf-saf.
1: Fazzajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: dekatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong-menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihat

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa 'ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.

0: berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya, aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?"

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalatallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala atharihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: Walaqad arsalna fihim mundirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: Fatawallaw anhu mudbirin.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: Ma lakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: Faaqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
1: Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Rabbi habli minas salihin.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: Fabasyarnahu bighulamin halim.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.
1: Falam.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab,
1: "Sadaqallahul Azim."
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali bertemu dalam suasana yang penuh keberkahan di waktu maghrib. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, hari ini Ahad 31 dengan Zulhijjah malam, kita sudah memasuki tanggal Allah menjadikan hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah. Makin mendekatkan diri kepadanya. Senang sekali saya, Teh Nuni dari RBQ Kita Data, dapat kembali menyapa sahabat MQ FM dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Insya Allah, semoga sore hingga malam hari ini Allah limpahkan ketenangan hati, kemudahan dalam setiap urusan, keberkahan rezeki serta kebahagiaan bagi kita dalam dan keluarga tercinta. Mari kita bertilawah sejenak, kita hentikan dulu kesibukan yang ada, kita hadirkan hati dan pikiran untuk bersama-sama menikmati indahnya kalam Allah. Semoga setiap ayat yang kita baca menjadi ilmu yang setiap ilmu yang kita dengarkan dan setiap hikmah yang kita renungkan menjadi cahaya yang menerangi langkah di kehidupan kita. Baiklah sahabat MQ, malam ini kita akan bertalaki surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-10. Bagi sahabat MQ yang akan berpartisipasi, silakan kirimkan voice note tilawahnya ke 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MQ, sebelum kita menyimak voice note yang terkirim ke MQ FM, ke radio kesayangan kita, akan saya bacakan terlebih dahulu surat An-Nahl ayat 10. Silakan bagi sahabat MQ yang akan menyimak, dibuka mushafnya surat ke-16 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ya, itu tadi sudah saya bacakan nih, sahabat MQ, surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-10. Baiklah, kita bersama-sama menyimak hukum bacaannya. Di sini ada huwalazi anzala. Di sini ada mad jaiz munfasil. Karena huruf mad tobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Jadi ada dua kata, huwa dan allazi. Huwa allazi, allazi dan anzala. Allazi anzala itu adalah mad jaiz munfasil. Jadi hukum bacaannya dua ketukan hingga lima ketukan. Nah, kemudian ada anzala. Ini anzala itu adalah ikhfa hakiki, di mana nun sukun itu bertemu dengan huruf zai, ya. Dibacanya itu samar-samar dengan disertai dengungan. Kemudian minas samai. Di sini ada minas samai, ada idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, ya. Di mana huruf bunyi alif lam itu tidak terdengar. Minas samai. Nah, as samai itu adalah mad wajib muttasil, karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, ya. Nah, dibacanya 4 sampai 5 ketukan. Kemudian ma'a. Nah, ma'a juga sama, adalah mad wajib muttasil karena terdapat dalam satu kata, ya, di mana mad tobi bertemu dengan hamzah. Ma'allakum. Allakum itu ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu adalah hukum bacaannya idghom bila gunnah, masuk tanpa dengungan, ya. Kum min hukum min, itu adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim, adalah ilgom mutamasilain bigunnah, ya, karena huruf mim dengan atau lebih populer dengan sebutan ilgom mimi. Minhu, minhu itu adalah izhar halki, ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Syarabun, syarohnya matobiyai buat sarobu. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan huruf wa, itu idgham bi gunnah. Wa minhu, minhu idhar halki. Syajarun. Nah, syajarun itu adalah ikhfa, ya. Di mana huruf tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian fihi, fihi itu adalah mad tabi'i. Bacanya dua ketukan. Tusimun, tusinya juga mad tabi'i. Mun, tusimun. Munnya adalah mad arid li sukun, karena wa, ya, wow, sukunnya itu huruf mad tabiinya itu berada di akhir ayat yang diwakufkan. Jadi bacaannya adalah mad arid li sukun. Hukum bacaannya itu adalah 2 sampai 6 ketukan. Ya, sahabat MQ, bagi yang akan berpartisipasi, silahkan kirimkan voice note tilawahnya di 0811-2241-027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, sebelum kita menyimak tilawah yang sudah dikirimkan, kita jeda iklan berikut.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah masih bersama saya dari RPK Kita Data. Alhamdulillah sahabat MK, pada sesi pertama ini ada yang Alin di Cimareme. Silakan kakak operator untuk memutarkan Wisnu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi anjala minas sama'i ma'alakum minna

0: Astagfirullahaladzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama-sama ya. Alhamdulillah tilawahnya sangat baik. Tidak ada kesalahan, hanya tadi di bukunya mungkin tidak panjangnya karena ini tidak ada madnya. Untuk Eyang Alin di Cimaremes semoga semakin baik dan semakin berkah ya tilawahnya. Barakallahu fikum. Silahkan akal operator untuk memutarkan voice note yang kedua, ada Ibu Kiki di Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. Masya Allah sudah kita dengarkan bersama-sama ya, tilawahnya sangat baik. Barakallahu fikum. Semoga Ibu Kiki di Cileunyi semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Silakan untuk memutarkan voice note yang ketiga, ada Ibu Siti di Siliwangi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Siti Hasanah di Taman Sari. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: منه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Ibu Siti di Taman Sari Siliwangi sudah kita dengarkan juga bersama-sama. Alhamdulillah tilawahnya sangat baik. Semoga Ibu Siti di Siliwangi semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya ada Ibu Parilah di GBA 3. Silahkan diputarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah 53 tahun di GBA 3.

0: يؤمنون. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu ya, koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak dari Ibu Farilah juga ya, Masya Allah. Tilawahnya sangat baik, hanya tadi di pengucapan Syab Ganesha jarunnya kurang tebal. Semoga Ibu Farilah di GBA 3 semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, untuk memasuki sesi kedua, kita jeda berikut.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya, Teh Nuni dari RBK Kita Data. Masih dalam program kesayangan kita, Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah, sahabat MK, sudah ada 4 pengirim di voice note MKFM untuk bertilawah interaktif di 0811224107. Yang pertama ada Ibu Tina di Cikalong Wetan. Silakan kakak operator untuk memutarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Deni dari Serang, Banten. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم. Dan terus koreksi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ternyata ada ikhwan ya dari Pak Deni dari Serang Banten. Masya Allah, tilawahnya sudah kita simak bersama-sama ya, sangat baik. Semoga Pak Deni di Serang Banten semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Silakan kakak operator untuk memutarkan voice note selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sucikan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Simun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat enak didengar ya, sangat indah. Semoga teteh yang membacakan tadi semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Silakan kakak operator untuk memutarkan tilawah selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mama Aan Tipangu, Yuswa Abdi 53 tahun, badhe ngiring diajar naos surat H16 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لَكُمْ مِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Di antas koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Aan ya dari Pangguh. Masya Allah sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat baik. Semoga Mama Aan di Pangguh semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallah. Silakan untuk memutarkan voice note selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Cengkerang 2, umur 56 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشراب، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade di Jalan Jurang sudah kita simak juga bersama-sama ya. Masya Allah sangat baik tilawah Al-Qurannya pada malam hari ini. Semoga Ibu Ade di Jalan Jurang semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, alhamdulillah tadi sudah ada 8 orang yang berpartisipasi dalam tilawah interaktif Maghrib Mengaji MKFM Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah. Akhirnya kita alhamdulillahirabbilalamin tanpa terasa ya kebersamaan kita pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi kita dengarkan dan kita tadaburi bersama menjadi cahaya yang menerangi hati, menambah keimanan serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita terus menjaga kedekatan kita dengan Al-Qur'an bukan hanya saat mendengarkan kajian tetapi juga dalam keseharian kita. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk hidup, petunjuk hati dan sumber keberkahan bagi siapa saja yang mau membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Terima kasih kepada sahabat MQ yang telah setia menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Teh Nuni dari RBQ Citadata mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada program Maghrib Mengaji MKFM berikutnya. Semoga sahabat MQ senantiasa dalam keberkahan. Saya izin pamit undur diri. Aku luqouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91, Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wasyamsi wa duhaha.
3: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
2: Wal qamari idza talaha.
3: Demi bulan apabila mengiringinya.
2: Wan nahari idza jallaha.
3: Demi siang apabila menampakkannya.
2: Wal laili idza yaghshaha.
3: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
2: Was samaa'i wa ma banaaha.
3: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
2: Wal ardi wa ma tahaaha.
3: Demi bumi serta penghamparannya.
2: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
3: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
2: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
3: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad khaba man dassaha.
3: Dan sungguh rugi orang dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad

0: ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah,
4: apabila terjadi hari kiamat.
3: Laisa liwaqa'atiha kadhibah,
4: terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidatur rafi'ah,
4: kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajja,
4: apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
3: Wa bussatil jibalu bassa,
4: dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa,
4: maka jadilah ia debu yang berterbangan.
3: Wa kuntum azwajan salasa,
4: dan kamu menjadi tiga golongan.
3: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah,
4: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah,
4: dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: Was-sabiquna as-sabiqun,
4: dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
3: Ulaikal muqarrabun,
4: mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
3: Fi jannatin na'im,
4: berada dalam surga kenikmatan.
3: Thullatum minal awwalin,
4: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
3: Wa qalilum minal akhirin,
4: dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
3: Ala sururin mawdunah,
4: mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
3: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin,
4: mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
3: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun,
4: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
3: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in,
4: dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
3: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun,
4: mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
3: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun,
4: dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
3: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun,
4: dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
3: Wahurun 'ain,
4: dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
3: Ka'amsalil lu'lu'il maknun,
4: laksana mutiara yang tersimpan baik.
3: Jazaan bima kanu ya'malun.
4: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
3: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
4: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
3: Illa qilan salaman salama.
4: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
3: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
4: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Fi sidrin makhdud.
4: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
3: Wa talhin mandud.
4: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
3: Wa dhillin mandud.
4: Dan naungan yang terbentang luas.
3: Wa ma'in maskub.
4: Dan air yang mengalir terus menerus.
3: Wa fakihatin katsirah.
4: Dan buah-buahan yang banyak.
3: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
4: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
3: Wa furushin marfu'ah.
4: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal
0: hin. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ.
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini, semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari, semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah
di kamar kontrakan, di mana aja, merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
7: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian. Sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, sorga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, Inspirator Sukses Mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Singkep dan 104,9 MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, bagaimana kabarnya malam hari ini di penghujung pekan ketiga ya, sahabat MK, atau bahkan hitungannya bisa jadi masuk ke pekan keempat ya, di bulan Juni ini. Yang alhamdulillah di kesempatan ini juga tepatnya masuk sepekan ya, hari ketujuh nih, sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Nah, kembali dapat membersamai ruang dengar sahabat MK hingga 1,5 jam ke depan, kebersamaan kita dalam inspirasi remaja. Insya Allah kami akan menemani dan membersamai Anda pada kesempatan ini, sahabat MK. Bersama kita akan berbincang dan juga dengan tema yang tak kalah menarik ya pada malam hari ini, sahabat MK. Nah, tapi sebelum lebih dalam, sahabat MK, kita akan sapa nih, karena saya tidak sendirian nih, sahabat MK, untuk membersamai Anda malam hari ini, ditemani dengan sahabat siar, dengan Kang Akbar Al-Ghifari yang sudah hadir juga di kesempatan ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Irfan.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Kang Akbar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat? Ya, kita jumpa perdana ini ya, Kang Akbar ya.
1: Walaupun dingin ya, di luar agak dingin ya, cuacanya
0: agak besar sekali. Sudah masuk musim panas ya, kemarau ya. Jadi kerasa deh, ini udah mulai hawa-hawa panasnya. Kalau siang teriknya panas banget gitu ya, kalau malam anginnya dingin banget gitu ya. Jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan deh gitu ya, sambil ya biar gimana caranya biar bisa survive gitu ya. Karena cuaca sedang tidak baik-baik aja, jangan sampai
1: kesehatan menurun,
0: apalagi hati gitu ya.
1: Jaga kesehatan, jaga hati juga tentunya ya.
0: Kemana aja? Siap-siap. Oke. Okay. Nah, baik Kang Akbar, di malam hari ini tentunya kita akan berbincang dengan tema yang menarik ya, bersama dengan Nahl Journey, yang di mana temanya dengan spiritual alienation. Nah, kalau Kang Akbar sendiri nih, sebelum kita mungkin sapa narasumber kita, tapi kalau Kang Akbar sendiri ada bayangan gak sih tadi dengan tema kita spiritual alienation ini apa nih?
1: Nah, ini sebenarnya agak istilah yang agak baru ya. Mungkin untuk orang sebagian yang menyimak mungkin siaran ini agak asing mungkin dengan istilah alienation. Kan alien tuh lebih identik dengan makhluk asing gitu ya.
0: Betul. Justru saya juga waktu pertama gitu ya, ketika dapat ini, saya nanyain kan, kalau materi malam hari ini apa nih, spiritual alienation. Waduh, istilah apa lagi nih, luar biasa nih. Wah, pressure juga buat penyiar ya, kalau misalnya ini saya harus ngejelasin juga nih awalnya seperti itu. Terus ternyata pas tadi ya sempat di off air ya, kita bincang-bincang dengan narasumber, oh ternyata seperti itu. Nah, mungkin sebelum biar lebih daripada nunggu penasaran ya teman-teman MKFM yang juga menyimak di kesempatan ini, mungkin kita sapa saja langsung narasumber kita malam hari ini, ada bersama dengan Kang Dani. Ya, alhamdulillah Kang Dani Ramdhani SPD dan juga Kang Muhammad Alfianza Kintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ini Akang-akang ya, narasumber kita.
2: Alhamdulillah sehat lahir batin.
0: Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi Kang Akbar, kalau tadi sempat dilempar kalau Kang Akbar sendiri asing tadi ya gitu ya. Nah, kalau mungkin boleh sedikit dijelaskan dulu nih, apa sih maksudnya dari spiritual alienation nih begitu, dari maksud temanya nih apa gitu.
3: Oke. Mungkin selamat malam juga Kang Irfan.
0: Oke, okay, selamat malam.
3: Jadi spiritual alienation ini mungkin memang istilah yang cukup asing gitu ya. Sebagaimana namanya alien gitu ya. Jadi emang alien sendiri itu asing. Dan memang ini tuh berangkat sebenarnya, akang-akang gitu ya. Ini tuh berangkat dari dimana waktu itu sebenarnya saya sempat berkesempatan mengajar di salah satu sekolah. Waktu itu di jenjang menengah. Dan melihat dan berkesempatan juga di sekolah itu untuk mengajar PAI. Yang memang notabene di sekolah negeri itu ternyata pas saya coba refleksikan, itu tuh hanya satu-satunya mata pelajaran yang menyentuh karakter atau adab PAI itu. Sedangkan yang lainnya itu lebih berfokus ke pengetahuan, ke gerak gitu ya. dan yang notice atau menyangkut ke adab dan karakter, terutama ibadah, itu hanya PAD. Yang sehingga bagi peserta didik itu atau siswa-siswa yang di sana, terkesannya ketika kita, ayo kita sholat gitu ya, ayo kita tidurnya lebih cepat agar subuh bisa lebih cepat bangun, itu bagi anak-anak, ah ngapain sih gitu ya, dan saya ini lagi mabar gitu, dan saya ini lagi ya lagi main gitu sama teman-teman, kadang juga ah begadang, ah mending ngobrol sama teman-teman gitu ya, sambil nongkrong dan lain sebagainya. Yang sehingga ketika saya sendiri merasakan gitu ya, akang-akang, untuk mencoba, ayo kita sholat zuhur gitu ya. Karena memang guru PAI di sana mengarahkan ke kami gitu ya, beberapa mahasiswa juga, untuk ayo ajak gitu ya anak-anak itu untuk sholat zuhur. Yang ternyata mereka cuek. Baru ketrigger atau terpancing untuk semangat itu ketika sholat zuhur ini menyangkut pada nilai. Okay. Yang nanti akan muncul di
0: raport.
3: Nah ada motivasi itu baru. Oh iya, kalau saya misal gak sholat zuhur nih, nanti sama bapaknya gak kelihatan, wah nilainya bisa jelek gitu. Bisa remedial. Nah dari situ coba searching gitu ya Kang, di Google, kondisi ini tuh apa sih disebutnya gitu.
0: Okay.
3: Dan muncullah kondisi ini, dan memang konsep lama gitu ya. Kalau yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut keterasingan spiritual. Okay. Yang dimana individu ini tuh menjalankan ibadahnya, ya sholat gitu ya, bahkan sempat belajar ngaji rutin gitu. Yang tapi makin kesini tuh apa yang mereka lakukan itu tidak berdampak dan merasa asing pada apa yang mereka pelajari sendiri. Yang pada akhirnya sempat di notice juga ya beberapa siaran sebelumnya itu, ada yang dalam psikologis disebut dengan disonansi kognitif.
1: Disonansi kognitif.
3: Ya, itu dalam kondisi psikologis itu dimana ketika seseorang merasa sesuatu itu benar. Kalau kita misalkan tataran sholat gitu ya, ah ini benar nih, tapi dak ke masjid taroream, nuju hujan gitu, lagi hujan gitu ya. Terus atau misalkan sholat duhur gitu ya, oh ini terik banget, panas, enaknya di rumah aja teduh gitu ya. Untuk jalan ke masjid pun luar biasa gitu tantangan. Yang pada akhirnya dia menyalahi kebenarannya sendiri tentang kewajiban dia untuk sholat ke masjid. Gitu. Dan itu disebutnya dengan disonansi kognitif, yang nanti akan berdampak pada dirinya itu ngerasa asing, yang pada akhirnya mungkin berasa kayak hampa di diri itu, yang pada akhirnya juga bagi remaja-remaja, apalagi di dunia modern saat ini tuh, mereka banyak figur tokoh yang bisa dilihat dengan dua jempol saja gitu.
0: Oke, betul-betul.
3: Bisa, kalau mungkin bahasa ininya ya, punten agak loncat-loncat ya, bahasa ininya tuh ada 5F gitu.
1: 5F.
3: Ya, fun, food, film, gitu ya, fashion gitu ya. Yang pada ini mereka mengarah ke sana. Yang hilang figur di, mohon maaf, agamanya sendiri gitu. Terutama kita di Islam gitu. Seperti bagaimana sosok Nabi Muhammad, seperti bagaimana sosok para sahabat. Yang padahal kalau kita mendalami para sahabat itu sendiri, bisa dibilang representatif pada saat ini gitu. Seperti ada seorang pemuda yang kalau dia jalan di tengah kota itu, wanita-wanita di sana menggemari dia gitu. Dan juga fashionnya bagus, lifestyle-nya bagus, dan bahkan outfitnya gitu ya, kalau sekarang mah itu luar biasa bagus. Namun dia memilih untuk memegang ajaran agama ini. Nah makanya muncullah pembahasan spiritual alienation ini yang mungkin menarik, dan semoga bisa menjadi lebih aware gitu ya kita, terutama pada anak-anak remaja sekarang yang memang dimana mereka masih di posisi mencari jati diri seperti ikut seperti itu Kang.
1: Ini berhubungan dengan keterasingan spiritual gitu ya Kang Afi ya. Ini apakah hanya sekedar kehilangan semangat aja atau ada dimensi yang lebih jauh dari itu?
3: Sebenarnya terkadang ya Kang, ketika seseorang itu asing spiritual disebabkan oleh faktor banyak, dimensi yang memang cukup banyak. Tapi kalau misal kita melihat di keterasingan spiritual, itu biasanya lebih ke arah kebermaknaan apa yang dia pelajari. Kadang pas coba waktu itu di momen mengajar kemarin gitu ya Kang, sempat dapat kesempatan juga untuk tes baca Al-Quran perorangan. Jadi beberapa kelas itu alhamdulillah sempat ke tes baca Quran, dan yang disayangkannya sampai ada yang menyampaikan tuh beberapa, "Wah, Pak, saya terakhir ngaji Al-Quran tuh kelas 2 SD katanya. Kelas 3 SD, ada yang masih lumayan mending itu ketika SMP. Kenapa ketika SMP?" katanya. oh ya, kedampak COVID katanya Pak. Jadi terakhir tuh udah gak ngaji lagi gitu. Dan ketika di rumah kan sudah tentu dan sudah pasti mereka banyak space waktu yang pada akhirnya asing. Dan memang mungkin di kondisi rumah pun orang tua tidak mengedukasi hal tersebut, yang pada akhirnya mereka, semangat mereka untuk belajar Al-Quran itu turun. Dan apa yang menjadi penting ketika mereka di sekolah itu ya tadi, ah mungkin ketika saya jago matematika saya akan sukses gitu ya, ah mungkin ketika saya lebih jago dalam geografi saya akan sukses. Yang pada akhirnya dimensi agama ini makin asing, spiritual ini makin asing. Ah sing penting saya sholat biar gak dimarahin mama gitu, saya sholat ikut ayah aja ke masjid Jumatan gitu. Yang pada akhirnya dia asing, apa sih si sholatnya biar apa gitu, agar saya apa. Yang mungkin bisa jadi itu tuh akan diisi oleh hal-hal lain, seperti mereka lebih asik untuk bermain game, mereka lebih asik untuk nongkrong dengan teman-temannya, bahkan mereka lebih asik untuk ya tadi hangout bareng teman-temannya, mengabaikan apa yang menjadi esensi dari tujuan hidup dia.
1: Oke, berarti lebih ke terlihatnya hal-hal yang sudah menjadi kewajiban mungkin dalam agama.
3: Iya, betul.
1: Ya, seperti ibadah, sholat, mungkinnya baca Al-Quran, tapi karena ada ya istilahnya keterasingan spiritual ini, mungkin lah kegiatan-kegiatan tadi itu merasa kehilangan, ya seseorang itu merasa kehilangan makna dari kegiatan tadi. Akhirnya mencari makna dari kegiatan lain mungkinnya di luar sana, dan na'udzubillah sampai kegiatan yang mungkin negatif.
3: Iya, betul, Kak.
1: Ini untuk sahab, untuk tanda-tandanya sendiri nih, orang-orang yang mengalami spiritual alienation itu seperti apa sih?
3: Okay.
1: Yang terlihat secara visual.
3: Secara visual. Mungkin nanti dari saya satu mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Ek. Mungkin tanda-tanda yang terasa dari asing dari sisi spiritual ini, apa yang mereka lakukan itu tidak berdampak pada diri mereka sendiri gitu. Jadi terkadang bisa jadi sosok-sosok ini tuh balik lagi ya. Tadi jadi sosok yang baik, sosok yang sering beribadah, namun tidak berdampak pada dirinya sendiri. Bisa jadi ketika dia sedang sendiri, apalagi seorang remaja gitu ya, di kamarnya sendiri, gak ada yang ngeliat gitu, apa yang mereka buka di HP itu bisa jadi merupakan hal-hal yang negatif juga gitu. Ya walau alam, sampai sekarang banyak kasus juga gitu ya, kita ngelihat di internet bagaimana akses-akses di internet itu cukup luas, yang pada akhirnya mereka bisa mengakses seperti pornografi, seperti juga akses-akses hal-hal menyebarkan hoax gitu ya, yang itu sebenarnya secara nggak langsung berdampak pada spiritual alienation ini, Kang. Ternyata ketika saya coba juga mendalami apa dampak dari terlalu lama bermain di HP ini ya, gadget ini gitu ya, terutama tadi fenomena pornografi, itu otak bisa kebanjiran dopamin, Kang. Jadi itu salah satu zat yang ngebuat kita ngerasa enjoy, ngerasa seneng gitu ya, ada sensasi. Yang ketika banjir dopamin ini over terus, overload, mereka itu sering susah fokus. Yang bahkan waktu itu di salah satu kelas dosen saya pernah menyampaikan, biasanya anak-anak zaman sekarang itu gak bisa fokus lebih dari 5 menit. Nah salah satu dampak yang paling fatalnya, ini pornografi. Yang bahkan efek sampingnya katanya lebih parah daripada narkoba itu sendiri.
0: Betul.
3: Nah dari sini mereka akan mencari, atau mungkin bahasanya begging atau crawling gitu ya. Mencari, berusaha mencari hal-hal lain yang bisa
0: memuaskan.
3: Iya, memuaskan hal dopamin ini gitu. Yang pada akhirnya ya itu tadi, membangun citra tapi lupa untuk terhubung koneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
1: Kehilangan cuma tujuan ibadah itu sebenarnya untuk apa?
3: Iya, betul.
1: Jadi melakukan ibadah tapi untuk penerapannya atau implementasinya ke kehidupan sehari-hari akhirnya jadi diabaikan.
3: Iya, betul. Boleh mungkin dari akan
0: ditambahin nih.
3: Iya.
0: Jadi sebetulnya kalau tadi kita bicara gejala ya, menjadi faktor banyak aspek, dari mulai secara religi, psikologis, kemudian eksistensi dirinya, sampai di titik fisiknya itu sendiri. Kalau misalnya tadi disebutkan berbagai macam aspek gejala yang dia rasakan dari sisi spiritual atau dari sisi religinya, seseorang itu kemudian dia ngerasa kering ketika dia
3: sholat di atas sejadah seolah-olah dia hanya sholat di atas sejadah yang melayang. Dia tidak menapakkan kakinya bahwa dia sedang menghadap Tuhannya, tetapi hanya memenuhi value di luar daripada ketuhanan. Tadi value yang dia cari itu di saat ada nilai sudut pandang manusia. Yuk sholat yuk, ini akan mempengaruhi nilai agama kamu loh. Begitu pula terasingnya sudut pandang ini, indikatornya, gejalanya ketika dia sudah betul-betul mengejar titik duniawi jauh lebih tinggi dibanding dengan titik-titik ukhrawinya. Jadi bukan hanya kehampaan dalam masalah beribadah saja, tetapi mengasingkan sejauh-jauhnya nilai-nilai kebenaran dan kebermaknaan hidup diganti dengan nilai-nilai yang seketika dia akan puas pada hari itu saja. Misalnya tadi disebutkan juga dari sisi aspek psikologi dirinya ya, kayaknya bakal jauh lebih sukses ketika dia dia pintar matematika. Bukan berarti gak boleh belajar matematika kan, tapi satu sisi itu akan sudut pandang itu melebihi sudut pandang dia terhadap orientasi ukhrawinya. Ada lagi dia cemas tapi gak punya alasan. Di satu posisi dia depresi, kehilangan tujuan makna hidup. Seseorang yang kehilangan tujuan makna hidup itu udah hambar dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Sampai di posisi bukan lagi keterasingan dalam nilai spiritual, tapi dia sendiri gak tahu sehari besok tuh mau ngapain. Gak pernah terencana gitu hidupnya. Gak pernah terencana. Intinya mah aku mah ngalir aja lah. Kalau hari ini saya dikasih usia ya udah. Kalaupun misalnya bangun tidur harus main game, ya udah main game aja. Bangun tidur harus belajar, ya udah belajar aja gitu. Ya udah, jadi dia nggak punya tujuan, tidak punya kebermaknaan hidup. Bahkan tidak pernah terorientasikan dalam dirinya kalau hidup dia untuk agar bermakna bagi orang lain. Nggak terorientasikan juga. Kalau sisi sosial, dalam sisi sosial banyak juga nih dia ngerasa tidak dipahami sama lingkungan, atau bahkan dia sendiri pun tidak memahami lingkungan. Tidak memahami lingkungan, bukan tidak update sebetulnya, tapi terlalu fokus dia dalam satu poin yang bahkan poin tersebut menghilangkan dia dari kesenangan-kesenangan yang lain. Terorientasinya jadi sudut pandangnya semakin kecil ya, mempersempit otak yang begitu kecil tapi harusnya punya wawasan yang cukup luas, dan dia mempersempit diri sendiri dengan keterasingan yang dimaksud oleh dia. Kenapa? Karena sudah punya sudut pandang kesenangannya. Sosialnya lagi sulit percaya pada orang lain. Ketika orang gak punya, tidak percaya sama orang lain, ya susah ya dia buat bisa beradaptasi sosial di lingkungan ya. Ya banyak ya, mungkin misalnya saja kemarin yang ikut serta, ini sudut pandang masuk ke politik dikit ya, penyumbang angka apa ya namanya golput di Indonesia masih jauh lebih tinggi. Apa penyebabnya? Trust issue kan terhadap sebuah sistem pemerintahan yang ada. Artinya kalau sudah seseorang sulit percaya kepada orang lain, ya dia akan mengundurkan dirinya untuk tidak mengambil sebuah pilihan, padahal dengan dia berdiam diri itu adalah pilihan dia. Dan yang terakhir faktornya faktor eksistensial tentang diri dia sendiri. Dia bertanya, ngapain sih aku hidup? Udahlah hidup saya kumaha saya we gitu. Kenapa sih kamu harus ngatur-ngatur? Sampai ditanya guru, ditanya sama guru, udah kamu sholat yuk. Apa sih nyuruh-nyuruh sholat? Jadi dia udah makin asing tuh dengan value-value kebenarannya. Sampai di sisi, buat apa sih makna hidup semua ini? Kehilangan tentang makna itu. Di saat itulah gejala-gejala tersebut harus sesegera mungkin mengembalikan dirinya kepada penciptanya, kepada Robnya. Itu jadi indikator tuh. Gak sedikit kan di kalangan Gen Z, di kalangan milenial yang ada di fase saat ini tuh seperti itu. Ya dia lelah kronis, aktivitasnya lelah tapi gak bermakna lelahnya. Dia mencari uang banyak tapi buat apa sih gitu. Uang banyak itu sampai ada yang memutusin, Kang Irfan memutuskan diri, sebagai seorang perempuan aku udah gak mau nikah. Why? Kan saya udah punya penghasilan besar, kenapa harus nikah? Ada juga tuh. Yang parahnya lagi, ada yang udah nikah, gak mau punya anak. Wah itu parah juga. Itu contoh-contohnya.
1: Jadi merasa sudah terpenuhi di satu sisi yang lain. Ya akhirnya, tadi ke yang menjadi marwahnya manusia untuk menikah juga akhirnya, ngapain sih nikah? Tau sih lebihnya ini. Gitu.
3: Jadi kehilangan kerbau maknaannya.
1: Padahal ada, dari setiap apa yang sudah di, ya seperti tadi menikah gitu. Pasti masing-masing ada maknanya.
3: Betul.
1: Ya. Mungkin berhubungan juga dengan tadi yang cukup menarik. Tadi ada sempat membahas ya Kang Dani, perihal orang yang sekarang hidupnya mungkin seperti mengalir aja, seperti air lah gitu. Besok besok urusan besok aja gitu. Kita pikir aja hari ini. Nah ini apakah ada pengaruhnya juga terkait atau dengan kehidupan yang mungkin sekarang makin cepat ya, serba cepat, kesibukan yang mungkin makin menumpuk, tekanan hidup untuk terus produktif gitu. Apakah ada hubungan-hubungannya dengan hal seperti ini?
4: Sangat berhubungan ya sih sebetulnya. Kalau kita baca seseorang yang dia memilih untuk hidupnya mengalir, padahal sebetulnya dia dalam di bawah kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang hidup di muka bumi ini tanpa Allah atur. Artinya dari mulai kedipan mata, dari mulai apa hembusan nafas, langkah kaki, itu kan semua di bawah kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah kasih amanah, kamu punya sebagian kecil saja untuk menguasai diri kamu. Langkah yang Allah kasih sehatnya mau dipakai buat apa? Mata yang dikasih penglihatannya mau dibukakan untuk melihat apa? Ketika dipakainya buat melihat porno, dopaminnya kan lebih puasnya ke sana. Padahal akan ada nanti yang harus dia sisakan dopamin tersebut buat kesenangan-kesenangan yang lain. Misalnya dia lebih senang dengan keluarganya, senang ketika sudah menikah dengan istrinya, dia malah lebih senang dengan nonton pornonya. Kan bahaya besar juga. Dan banyak banget faktor yang kemudian dia mengakui diri, ya udahlah hidup saya mau mengalir aja. Justru sebetulnya dia gak mengalir hidup. Karena ucapan itu secara apa ya, psikologi religinya itu bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Saat dia mengatakan ya udah hidup aku mau mengalir, ucapan yang dia ucapkan dia tidak akan pernah bisa berucap tanpa Allah izinkan untuk dia bisa mengucapkannya. Artinya pada saat itu dia juga di bawah pengaturan Allah ya gitu. Cuman dirinya menolak. Kalau tadi kata Alfi, dia sendiri udah menolak makna kebenarannya. Hingga akhirnya yang dimunculkan adalah ambisinya, emosinya, zonnya, prasangkanya saja gitu ya. Gitu. Dan ya banyak banget Kang Akbar ya yang menjadi penyebab-penyebab seseorang kemudian tergerus sampai ke arah titik seperti itu. Bukan tentang masalah lingkungan, tetapi bisa juga time screen gitu.
0: Baik, wah luar biasa nih ya. Ini Kang Akbar saking fokusnya ya. Intens sekali ya. Saya juga sampai wah ini luar biasa sekali ya materi ini. Saya diam dulu terus kayak wah ini kemana-mana juga ya. Ternyata saking kehilangan efek kehilangan dari keasingan yang suatu makna itu. Jadi wah dalam sekali berarti maknanya ya ketika alienation ini ya, spiritual alienation ini. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu sebuah kebiasaan yang memang seharusnya berlaku, orang-orang jadi kayak harus melakukan itu kalau ada nilai yang dia berikan, benefit yang dia dapatkan, seperti itu kan ya. Nah sehingga ini jadi upaya yang harus dilakukan, bagaimana sih gitu solusinya. Atau bahkan nanti kita coba lebih dalami mungkin di segmen berikutnya begitu ya. Ini luar biasa sekali materi kali ini, antusiasme. Dan mungkin mudah-mudahan nih sahabat MK yang juga menyimak di kesempatan ini kita undang, sambil undang di kebersamaan ini untuk bergabung dan membersamai. Nah Kang Akbar, dimana nih kalau bisa buat bergabung sahabat MK?
1: Ya, untuk sahabat MK ingin bergabung yang membersamai kita pada malam hari ini ya di Inspirasi Remaja terkait topik spiritual alienation ya. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang bisa sahabat MK bagikan jawabannya ya. Menurut sahabat MK, saat merasa jauh dari Allah, hal apa yang paling sering Anda rasakan nih? Apakah yang pertama, hati terasa hampa? Yang kedua, ibadah terasa berat? Yang ketiga, kehilangan semangat hidup? Atau yang keempat, ingin kembali tapi bingung mulai dari mana? Mungkin untuk sahabat MK yang ingin berbagi atensinya, dapat mengirimkan jawabannya ke line WhatsApp di 0811-224-1027. Tolong sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya jawabannya. Nah, untuk sahabat MP yang telah bergabung di grup sahabat MP juga dapat mengisi pollingnya yang telah kami bagikan di grup.
0: Oke, nah itu ya sahabat MP. Dan sebelum jeda juga kami hadirkan informasi untuk Anda bahwa Nahal Journey ini akan hadir bersama membawa ruang belajar dan pengembangan diri melalui Nahal Bootcamp 2. Sebelum di mana Nahal Bootcamp 2 ini menjadi sebuah kegiatan inspiratif yang diperuntukkan bagi para pelajar SMA sekota Bandung dan Cimahi. Bekerja sama dengan Bandung Muda Berdaya BPPM Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Kiara Payung. Nah sahabat MK, melalui program ini peserta akan mendapatkan pengalaman baru, pembekalan wawasan, serta kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam suasana yang interaktif dan positif. Jadi buat sahabat MK, para pelajar yang ingin meningkatkan potensi diri, untuk juga ingin memperluas relasi dan menemukan versi terbaik dari diri sendiri, jangan lewatkan kesempatan berharga dari Nahl Bootcamp bersama Nahl Journey. Informasi selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagram di @nahl.journey. Jadi, ayo jadi bagian perjalanan perubahan dan pertumbuhan bersama Nahl Journey. Dan insya Allah kami akan bersamai Anda lepas beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Ayah.
11: Iya, nak.
10: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
11: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
10: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
12: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
11: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
10: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
11: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
10: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
12: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
10: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
13: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
14: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali membersamai ruang dengar sahabat MK. Di malam hari ini kebersamaan kita masih dalam program Inspirasi Remaja dengan tema kita Spiritual Alienation ya. Dan masih akan menemani sahabat MK buat bergabung. Kalau tadi sama Kang Akbar ya sudah disebutin nih, kalau beberapa poin ya, polling untuk sahabat MK bergabung ya malam hari ini ya Kang Akbar.
1: Terkait pertanyaan, ketika sahabat MK merasa jauh dari Allah, hal apa yang paling sering Anda rasakan sahabat MK? Yang pertama terkait mungkin hati terasa hampa, yang kedua ibadah terasa berat, yang ketiga kehilangan semangat hidup, dan yang keempat ingin kembali tapi bingung mulai dari mana. Dan untuk sahabat MK yang akan berbagi atensinya dapat memilih polling ya yang telah digabungkan di grup, dibagikan di grup sahabat MK, atau dapat mengirimkan atensinya melalui line WhatsApp di 0811 224 1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya jawaban.
0: Baik, oke. Nah itu juga buat polling, kalau yang mau nanya langsung tadi ya Kang Akbar ya, boleh banget ya. Jadi langsung aja buat kirimkan atensi pertanyaannya di dalam WhatsApp, atau kalau mau di kolom komentar juga bisa ya Kang Akbar ya.
1: Bisa, bisa.
0: Oke. Nah baik, kita mungkin sambung kembali ya dengan pembahasan pada malam hari ini, baik dengan Kang Dani dan juga Kang Alfi ya, begitu untuk tema kita Spiritual Alliance. Tadi Kang Akbar sudah sama-sama ya, kita lebih dalam lagi ya kalau buat perbincangan kita. Tadi berarti kalau misalnya tadi sudah sampai ke ciri-ciri ya,
1: ciri-ciri.
0: Ya? Sampai ciri-ciri. Nah kalau misalnya sekarang deh gitu, kalau tadi udah ngerasa ada ngerasa aduh saya ini kayaknya mulai asing nih, kalau mungkin saya bisa jubutnya mungkin normalisasi nggak sih kalau kayak gitu, jadi kayak wah saya kok normal kok kayak gitu juga gitu, saya ngerasanya kayak gitu. Nah itu tuh gimana sih gitu, ada dampak yang bakal dirasakan nggak sih selanjutnya?
2: Sebetulnya gini, fase dimana terasing dalam makna kebenaran, kalau kita lihat dari sejarah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan di fase ini, dimana fase dia para Nabi itu berada di posisi kegelapan, gitu ya, posisi kegelapan, bahkan gelapnya itu ternyata bukan karena poin kebenaran, tidak, tapi justru sebaliknya, dia gelap asing di saat ada tindakan-tindakan yang tidak memanusiawikan manusia. Kalau sekarang sebaliknya malah ya, maka dalam sudut pandang itu disebutnya kan kita guroba ya, yang memang Islam dalam keadaan asing, kemudian nanti di akhir zaman akan terasingkan kembali. Nah, posisinya dulu juga Islam memang asing sih, mendengar kata Islam itu asing. Nah, sekarang keterasingannya bukan karena tidak tahu, dia tahu dan dia tidak mau mencari tahu. Bahkan, dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Nah poin itulah yang membuat kemudian diri dia sendiri udah gak bisa lagi dinormalisasi. Kenapa gak bisa dinormalisasi? Karena dia bukan tidak ada yang memberitahu, dia tahu mana yang benar mana yang salah, tapi tidak ingin mengamalkan apa yang diketahuinya. Di posisi itulah yang gak bisa dinormalisasi. Yang dinormalisasinya adalah di saat para sahabat pemuda-pemuda itu merasakan titik terendahnya dia untuk kembali kepada Allah dan menyadari saya butuh nih, saya harus nih melakukan seperti ini. Itu normal tuh, misalnya dalam iman tuh kan yajid wa yanfus, ada naik dan turun. Di posisi seseorang kemudian dia kehilangan makna hidupnya, normalnya kapan? Ketika dia menyadari saat seseorang itu kehilangan makna hidup dan dia sesegera mungkin mencari makna hidup. Nah, fase mencari makna hidup itu memang harus kehilangan dulu. Sampai di titik dia kehilangan dulu, di titik terendah dulu, di titik nol dulu, baru dia akan bisa kembali bangkit. Disebutnya kan resilience ya. Dia akan bisa bangkit tuh di sana. Nah, itu normal. Yang gak normalnya ketika dia gak punya kehilangan makna hidup dan dia nyaman di kehilangan makna hidup itu, sampai dia mendefinisikan ya udah hidup sama kayak gini, ngapain sih kamu harus ngatur-ngatur. Itu bahayanya. Artinya ada mental block yang dia lakukan dan dia nggak mau menerima akses dari luar. Nah itu akhirnya jadi terasingkan ya gitu. Maka Kang Al,
3: oke, Mungkin tadi apa yang dijelaskan juga bagaimana sebenarnya ada asing yang positif juga ya Kang ya.
2: Ya.
3: Okay. Dimana Islam itu berawal dari asing dan akan berakhir juga dalam keterasingan gitu. Hmm. Yang mungkin tadi di off air gitu ya Kang disebut dengan goroba seperti itu.
2: Goroba. Hmm.
3: Nah tapi balik lagi tentang mungkin penyebabnya ini gitu. Munculnya keterasingan spiritual ini Kang, itu berangkat dari dimana dia tidak menyadari untuk apa tujuan dia hidup. Yang sedangkan dalam Quran Az-Zariyat itu balik lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidaklah aku ciptakan manusia dan din kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang dimana tentu ibadah itu kan bukan hanya tentang sholat, yeah, zakat, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengan manusia itu dengan cara yang baik. Namun jangan sampai di satu titik kita menjalankan kehidupan di dunia ini, terutama ya sekarang banyak ya bagi para pelajar, juga bagi mungkin manusia lainnya, di mana kita sangat sibuk untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang ada di dunia ini. Yang jangan sampai kita sibuk berkembang tapi lupa untuk terhubung. Hmm. Terhubung dengan siapa? Terhubung dengan pencipta kita. Hmm. Yang pada akhirnya esensi kita hidup itu untuk itu loh gitu. Dimana penggunaan HP itu ya untuk berkomunikasi, penggunaan mic ini untuk merekam suara gitu ya, dan juga headset ini untuk mendengarkan suara gitu. Tapi ketika penggunaan ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya, bisa jadi oleh manusia yang digunakannya pun sudah tidak berguna gitu ya. Mm-hmm. Pada akhirnya nanti oleh penciptanya tuh ya sudah gitu, mangga. Yang naudzubillahnya kadang dalam satu momen ada yang disebut, dalam satu kondisi ada yang disebut dengan istidroj, dimana ketika seseorang yang tadi dalam kondisi asing gitu ya, spiritual ini, ya sudah mangga gitu. Mm-hmm. Silakan Anda dalam kondisi seperti itu.
2: Dibiarkan.
3: Diberikan harta, diberikan kesehatan, kekuatan gitu ya, bahkan jabatan. Tapi dalam nilai kebenaran yang dia yakini itu tidak seperti ini loh. Yang pada akhirnya tadi kalau kata Kang Gervan itu normalisasi, ya sudah wajar saya seperti ini. Mungkin seperti itu Kak.
0: Yeah. Okay. Hmm. Berhubungan dengan penyebab juga nih mungkin ya, Kang Dani dan Kak Alfi. Ini seperti tadi yang sudah sampaikan bahwa kehilangan makna atau ya, tadi ada fenomena spiritual alienation ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang yang mengalaminya gitu. Sebetulnya ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebetulnya tanpa disadari dapat menjauhkan seseorang dari ketenangan spiritual gitu.
4: Jadi penyebabnya ya itu bikin gitu, bikin orang ini tuh justru makin kita bikin jadi asing, makin bikin langkah-langkah ini gitu.
5: Satu yang pertama itu modernisasi sama hedon Kang.
2: Hedon.
5: Ketika modernisasi sama hedon itu, dia terlalu disibukkan untuk mengejar duniawi, terlalu disibukkan mencari harga barang, tapi dia kehilangan harga diri di hadapan Tuhannya. Seseorang dia tahu berapa harga handphone, berapa harga earphone gitu ya, berapa harga air, tapi ketika harga diri dia di hadapan Tuhannya dia enggak lebih tahu. Padahal sebetulnya manusia diciptakan jauh lebih mulia daripada semua itu. Artinya salah satu faktornya modernisasi, hedonisme. Yang kedua, ada juga trauma Kang sama luka batin. Jadi seseorang yang trauma ya sama luka batin, dia kan punya pengalaman pahit, kehilangan, pengkhianatan. Masya Allah, ini ada di bold ya. Pengkhianatan, sampai dia berada di fase kegagalan. Dia kegagalan membuat hati seseorang tuh merasa jauh lebih jauh daripada Tuhannya, lebih jauh daripada Robnya. Nah, ini juga jadi faktor tertentu sampai dia udahlah saya malas untuk bisa belajar agama lagi. Kenapa? Orang di hadapan saya ustaz-ustaz juga pada khianat misalnya, tanda kutip kan. Padahal ternyata yang di hadapan dia adalah para oknum, hanya segelintir orang saja yang mempelintir nilai-nilai agama menjadi nilai-nilai kepentingan pribadinya. Artinya dia bertemu dengan orang yang kurang tepat, maka di saat dia mengeluhkan keluh kesahnya seperti itu, dia harus bertemu dengan orang-orang tepat. Apakah Allah mendatangkannya atau dia mencarinya? Itu kan dua opsinya. Ada lagi Kang yang jadi faktor penyebabnya seseorang tuh masa terasingkan atau ada di faktor religion spiritual alienation ini. Yang ketiga itu dosa. Jadi kalau kemarin ingat bahas Al-Kabair ya, jadi dosa.
2: rasa bersalah terlalu mendalam terhadap diri kita, perbuatan salah yang enggak terselesaikan gitu ya. Itu menciptakan tembok, Kang, menciptakan penghalang antara diri kita yang berusaha memperbaiki diri tapi kita malah memperdalam keburukannya. Misalnya nih, seseorang yang sudah melakukan tindakan kemaksiatan. Dia mendengar dosa kamu itu besar loh. Saking besarnya dosa kamu karena kamu pernah berzina. Misalnya na'udzubillah ya, 40 orang di sekitar kamu itu terkena imbas zinahnya. Otomatis ketika dia menyadari kesalahan itu, harusnya yang diharapkan dia taubatkan, tetapi yang muncul, ah udahlah, saya udah kagok edan, gitu ya, udah divonis kok sama orang juga, saya udah menjadi pendosa, udahlah. Dia malah senang dengan dosanya. Kan sekarang gak sedikit ya, banyak figur-figur yang dia mengumbar dosa-dosanya. Dan itu jadi figur juga buat dia, seolah-olah tervalidasi tentang dosa yang dia buat. Akhirnya terasingkan lagi tuh. Terasingkan lagi nilai-nilainya. Dan yang tadi berulang kali sama Kang Alfi sebutkan itu krisis makna.
4: Krisis makna.
2: Okay. Jadi krisis makna itu ya narasi-narasi besar dalam kehidupan tentang agama, idealisme tentang agama dianggap so ustad lo, so alim lo gitu ya. Udahlah gue juga tahu nanti juga bakal ada masanya gue bakal tobat gitu. Udah santai aja, masalah sholat mah urusan pribadi, nggak perlu ngajak-ngajak misalnya kayak gitu ya. Jadi ada kehilangan makna dari seseorang itu udah kehilangan makna dan sampai kehilangan kredibilitas di mata seseorang. Sudah di poin-poin itu seseorang udah semakin hilang, tapi tetap seterpuruk apapun kondisi seseorang dalam keterasingan itu, dia akan bisa kembali pulang kok.
4: Yes,
2: kenapa? Karena peluang untuk bisa tobatnya masih amat sangat besar di saat Allah memberikan nyawa kepadanya.
4: Ya Allah,
3: luar biasa dalam sekali.
4: Ini sudah sangat dalam.
2: Iya.
4: Nah, jujur tertampar ya maksudnya. Semuanya jangan-jangan selama ini sudah masuk ke fase-fase mengasingkan. Aduh. Ya Allah, istighfar seketika begitu ya. Tadi mulai dari apa? Yang pertama
2: modernisasi
4: hedonisme. Jadi
2: lebih tadi tahu harga, lebih tahu harga handphone daripada harga diri seseorang.
4: Aduh, itu langsung langsung saya
3: langsung berkaca ya.
4: Dalam banget maksudnya. Dalam kan banget. dengan lingkungan di sekitar, lihat teman-teman itu kan maksudnya secara enggak langsung tuh ya kayak terpapar. Jadi terpapar. Oh enggak, secara enggak langsung step by step jadi mau ngikutin gitu.
2: Mm-mm, betul.
4: Sampai bahkan ya tadi karena tahu harga handphone, tahu harga apa mungkin yang ditargetin, sampai lupa harga diri gitu.
2: Harga diri seseorang.
4: Ngejar, saya biarin ya. Yang ngorbanin ini demi yang penting kedapat gitu.
2: Iya, betul.
3: Dan menariknya tadi ada poin juga ya bahwa ini kan sebenarnya spiritual alienation itu sebuah berhubungan dengan psikologis mungkin ya. Psikologis dan spiritual. Nah, ada hal menarik juga tadi yang disampaikan oleh Kang Dani bahwa ini juga salah satu pemicunya adalah ketika adanya kekecewaan ya, luka batin.
2: Iya.
3: Itu menarik.
4: Trauma. Juga. Luka batin siapa kan?
3: Ini jujur memang berhubungan dengan trauma, luka batin kayaknya akhir-akhir ini tuh memang banyak di ini ya, banyak di up mungkin atau banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana gitu.
2: Betul. Enggak sedikit seseorang memutuskan dia buka jilbab, misalnya perempuan ya. Dia buka jilbabnya, dia menjadi jauh lebih nakal daripada sebelumnya. Yeah. Di saat dia dilukai sama seorang laki-laki. Misalnya, atau bahkan bukan cuma laki-laki, sama mantan suaminya misalnya. Karena sudah menikah nih, kemudian terjadi perceraian. Di saat dia bercerai, kemudian dia buka jilbabnya. Dia memvalidasi diri, kenapa banyak kok figur juga kayak gitu, banyak orang juga kayak gitu. Ya. Saya rasa ini udah gak bisa dinormalisasi. Kenapa? Sudah terlalu jauh kita. Terlalu jauh dari nilai-nilai kebermaknaan hidup, dari nilai-nilai kebenaran yang sejatinya. Kembali lagi kepada tema yang dulu Kang ya, di saat sebuah kebenaran yang tidak dibiasakan akan dianggap salah. Dan di saat sebuah kesalahan yang dibiasakan akan dianggap benar. Hilang tuh maknanya. Gitu. Tambahin ya Kang Lufi.
3: Oke, mungkin penyebab terakhir gitu ya Kang. Dimana ketika seseorang itu merasa kesepian di tengah keramaian. Karena di dunia yang sekarang sudah syarat akan teknologi gitu ya Kang, dimana kita bisa sangat menggunakan teknologi seperti wifi, juga gadget, kita itu terhubung dan terkoneksi dengan internet ini gitu. Dimanapun kita berada, kita bisa saling berkomunikasi, namun lupa terhubung secara batin gitu, secara emosional. Karena memang ketika kita coba berinteraksi, itu kesannya kita harus menunjukkan gimana kelebihan kita, gimana idealnya kita, gimana idealnya sebagai seorang remaja itu. Mungkin sekarang sosok-sosok muda influencer gitu ya, dimana kita bisa public speaking, yang padahal terkadang dilupakan, dimana manusia itu tempat salah dan lupa. Dan jarang kita menemukan circle dan juga lingkungan yang bisa memaklumi atau bahkan memperbaiki, bantu mensupport ketika kita kurang, ketika kita berada posisi terendah gitu. Yang mungkin kalau sekarang itu istilah umumnya itu ketika banyak duit gitu, ketika di posisi jabatan tinggi, oh banyak yang ngedeketin. Tapi ketika kita di posisi terendah, terikat utang piutang, bahkan sedang jatuh dari karirnya gitu, itu sangat sedikit bahkan yang menemani dan mensupport kita untuk bangkit kembali. Dan itu yang kadang mungkin jarang ditemukan ya Kang ya.
5: Iya betul. Seseorang kadang-kadang juga dia malu untuk menceritakannya. Padahal yang seharusnya dia ceritakan kepada orang di hadapannya, karena akan mungkin setidaknya tahu jawabannya ya. Dia tidak menceritakannya. Tetapi sesuatu yang tidak dicerita, yang tidak seharusnya diceritakan, malah diceritakan. Akhirnya jadi salah dapat solusi dia tuh. Salah dapat solusi. Jadi sebaliknya gitu ya.
4: Sebaliknya. Oversharing juga kurang baik ya. Oversharing
5: over banyak membagikan ya. Jadi enggak ada nasib nantinya.
4: Enggak ada nasib.
5: Enggak ada nasib.
4: Oke, baik-baik. Wah, ini makin meluas pembahasan kita dari wah ini apa namanya? Kerasa lebih kayak relate ya. Jadi saya ngikut normalisasi paling gampang apa ya? Misalnya ikutin konten tren konten lah gitu ya. Dulu inget banget nih gitu, kayak apaan sih joget-joget TikTok gitu ya. Kayak sekarang semua orang harus ngikut joget juga gitu. Gak ikut, masa gak tahu gerakan ini gitu ya. Kayak itu tuh mudah banget keluar dari mulut apa ya, orang-orang yang bahkan ya orang normal pun kayak, masa gak tahu gerakan ini gitu. Entah itu harus apa, misalnya apa Brazil ya yang sekarang maya gitu, yang gitu lah gitu ya. Saya tahu aja, saya nggak bisa. Bener, percaya kan? Kang Alfi kayak nggak percaya, bener kan? Saya nggak apa kan, nggak bisa kan? jadi ini ya, jadi saya kayak
5: aman kan, aman kan?
4: Klarifikasi,
5: klarifikasi. Tapi satu sisi seolah ketinggalan zaman ya.
4: Betul.
5: Ketinggalan zaman ketika seseorang nggak tahu kecaumania gitu.
4: Iya,
5: tren-tren yang terbaru.
4: Bener, bener banget. Jadi seolah-olah apakah ini mungkin kita perlu tahu batasan antara mana kita up to date dan juga bagaimana kita tuh tidak kehilangan nilai-nilai, tetap dalam nilai-nilai spiritual itu, tidak asing dengan nilai-nilai agamis itu ya, begitu.
5: Iya, jangan sampai menjatuhkan harga diri dia ya. Kan satu sisi gini, seseorang itu Allah titipkan ada ifah, ada izah, ada marwah, kan ya, ada harga diri, ada kehormatan, gitu kan? Itu dititipkan kepada setiap orang. Nah, kalau kemudian tadi merasakan di posisi dia kesepian di tengah keramaian yang tadi disampaikan sama Kang Alfi, berarti seseorang tuh terlalu sibuk dengan gadgetnya dibanding dengan aktivitas sosial di luar rumah. Hingga akhirnya dia jauh lebih banyak mengenal teman-teman yang dunia mayanya daripada dunia nyatanya. Nah, secara emosional dan secara spiritual, rata-rata orang seperti ini jadi semakin jauh dengan nilai agama, Kang. Kenapa? Karena Islam agama sosial, bukan sosialis ya. Maksudnya agama yang sangat-sangat sosial. Kan gak mungkin, Kang, kita ngubur diri sendiri. Pasti ada yang nguburin dong. Dan ada pahalanya lagi. Orang yang mulai dari mengantarkan sampai menguburkan gitu ya. Artinya Islam itu agama yang banget-banget sosial. Bukan gak boleh ya. Gak bisa dinormalisasi. Sendirian itu seolah menemukan makna, tidak. Tetapi justru coba tarik nafas dalam-dalam. Akui kesalahan dari kita. Dan kembalilah pulang dalam dunia tarbiyah kita. Temui murabinya. Temui pembimbingnya. Temui orang lebih paham. Jangan malu ketika kita mau belajar karena gak bisa. Tapi malulah kalau kita di saat kita gak mau belajar. Dan kita benar-benar gak bisa. Gitu.
4: Baik, wah, luar biasa ya.
5: Dikit-dikit sih, dikit-dikit.
3: Ya, dan memang ada quotes mungkin ya Kang dari Imam Syafi'i itu, barang siapa yang tidak mampu menahan pahitnya belajar, maka dia akan menuai pahitnya kebodohan. Makanya tadi untuk bagaimana akan up to date, tapi tetap menjaga nilai, yaitu dengan sambil tetap mencari ilmu dan juga menuntut ilmu.
4: Masya Allah, ini tren-tren Islam yang harus kita angkat ya, ini ya. Lahirnya belajar gitu.
3: Tapi tetap up to date juga.
4: Ya betul, jadi intren lah ya. Kalau bahasa sekarangnya jadi intren ya. Gimana kita berlomba-lomba gitu ya. Tidak hanya hal-hal yang mungkin nilainya negatif atau tidak, bahkan tidak ada nilainya. Tapi bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa mengejar, ya membalap lah gitu ya. Karena bagaimanapun itu ya jadi bentuk syiar juga begitu ya.
3: Masya Allah.
5: Di dalam jurnai kita belajar itu semua.
4: Masuk.
3: Bismillah.
4: Betul ya. Alhamdulillah. Baik, luar biasa nih. Nanti kita coba sambil ajak interaksi sahabat MQ mungkin ya di segmen berikutnya. Sambil kita ajak buat interaksi sahabat MQ boleh bergabung dan menyapa dibersamai malam hari ini. Untuk pertanyaan atensinya boleh dikirimkan di 0811-224-1027 atau mungkin tanggapannya seperti apa, ini boleh silahkan. Atau bahkan di polling group juga boleh langsung pilih sahabat MQ bicara tema kita pada malam hari ini begitu, sahabat Akbar.
6: Ya, sahabat MQ, Nahal Journey akan hadir membawa ruang belajar dan pengembangan diri melalui Nahal Bootcamp 2. Sebuah kegiatan inspiratif yang diperuntukkan bagi pelajar SMA sekota Bandung dan Cimahi. Bekerjasama dengan Bandung Muda Berdaya, BPPM Kota Bandung dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Kiara Payung. Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pengalaman baru, pembekalan wawasan, serta kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam suasana yang interaktif dan positif. Jadi untuk sahabat MQ dan para pelajar yang ingin meningkatkan potensi diri, memperluas relasi, dan menemukan versi terbaik dari diri sendiri, jangan lewatkan kesempatan berharga dari Nahal Bootcamp bersama Nahal Journey. Informasi selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagram di @nahal.journey. Ayo jadi bagian dari perjalanan perubahan dan pertumbuhan remaja bersama Nahal Journey.
4: Dan kami masih akan menemani ruang dengar sahabat MQ di malam hari ini. Jadi segmen berikutnya kita akan lebih banyak diskusi sahabat MQ dengan tema yang spiritual alienation ini ya. Jadi langsung saja sampaikan pertanyaannya. Kita akan sapa Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MKFM.
7: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 radio MKFM inspirasi keluarga Indonesia. Agak balelol nih karena tadi topiknya makin dalam ya.
1: Sudah excited banget tadi Kang Akbar.
0: Dan tadi bahasa-bahasanya istilah bahasa Inggris nih, jadi agak berbelit lidahnya, mohon maaf ya sahabat MK ya. Dilepas dari jam 21 lebih 4 menit ya sahabat MK, kita masuk ke sesi 3 atau segmen ketiga dari program Inspirasi Remaja. Kita akan bahas lagi lebih dalam nih terkait, tadi kan udah definisi ya, terus dampak-dampak dan penyebab. Kita mungkin akan lebih fokus terhadap solusi ya, karena kan mungkin sahabat MK juga ingin tahu ya kira-kira solusi untuk menghadapi dari spiritual alienation ini seperti apa. Mungkin nanti di segmen akhir, di segmen ketiga ini juga kita akan sapa juga sahabat MP yang tergabung ya di line WhatsApp dan di polling. Mungkin sebelum itu kita akan bahas lebih dalam dulunya mungkin terkait solusi ya dari si spiritual alienation ini seperti apa.
2: Oh, Masya Allah, udah mulai bicara ke solusi ya. Dari tadi kita bicara dampak, apa, bicara penyebabnya. Oh, sedikit spill dampak dulu ya. Nah, jadi sahabat MK yang Allah muliakan, kalau kita lihat nih dampak dari alien spiritual atau spiritual aliens ini, bagaimana seseorang itu kehilangan kreativitas, kehilangan inner face-nya. Jadi dia hatinya gelisah terus-terusan, Kang tuh. Hatinya gelisah terus-terusan. Dia kreativitasnya hilang gitu ya. Gagal fokus, bahkan sampai di posisi hubungannya dangkal tuh. Kang coba-coba apa lagi yang tambahnya, Kang?
3: Ada juga kehilangan kreativitas yang tadi disebutkan ya. Jadi di mana kehilangan kreativitas itu ruang untuk berinovasinya tuh makin kurang. Dan juga sisi lainnya dari kehilangan kreativitas ini yang tadi mungkin udah di-spill di sebelumnya ya, Kang. Itu ada beberapa kecanduan-kecanduan yang bisa muncul gitu.
2: Nah, itu kecanduan juga tuh, betul.
3: Jadi dampak-dampak yang muncul seperti tadi mungkin ya, kalau sekarang mungkin banyak obat-obatan yang terlarang gitu ya, Kang. Juga hal yang sangat berdekatan dengan remaja itu. Ada juga games-games yang kadang tidak terkontrol. Bisa main sampai malam, mabar sampai malam gitu ya. Yang itu sebenarnya dia bisa berdampak juga sangat mirip dengan yang tadi sebelumnya, menghasilkan dopamin, kesenangan.
2: Dopamin.
3: Yang pada akhirnya esok hari ketika mereka belajar, itu tidak bisa fokus, susah fokus. Yang dari dampak ini tadi, kurangnya kebermaknaan dalam pembelajaran, dalam mencari apa yang dia pelajari, bahkan kebenaran itu terasa asing. Yang tadi bisa menyebabkan spiritual alienation.
2: Nah, tadi kalau bicara

0: kecanduan, ini Kang Akbar, Kang Irfan, sahabat MK, dia itu kalau kecanduan tuh larinya rata-rata biasanya ke alkohol, Kang. Ke obat-obatan. Jadi ke alkohol, ke obat-obatan, games yang berterus-terusan, karena ada edik kan, yang addictive, mempengaruhi, adiktif yang mempengaruhi otaknya, sampai kecanduannya kepada pornografi sekalipun dia sudah menikah. Dan parahnya lagi, seseorang yang kemudian dia apa namanya, alien spiritual aliens ini, yang parahnya lagi kalau misalnya ya Kang, sebelumnya dia punya ketertarikan kepada sama jenis, dan dia berpotensi untuk menikah, bahkan dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya pasangan perempuan, dia akan kembali kepada pasangan laki-lakinya atau bahkan mencari laki-laki yang lain. Ini efek daripada kecanduan jauh banget dari Tuhan, bahkan terasingkan dengan Tuhannya lagi. Nah itu kan efeknya cukup besar ya. Dan yang cukup parahnya lagi, seseorang tuh bunuh diri spiritual, Kang. Dia mengakses dirinya, jadi menyerah pada makna hidupnya seperti robot. Udah, dia ngikutin aja gitu ya. Diatur, seolah diatur sama dirinya sendiri, dan memvonis dirinya, udah Kang, aku mah pindah rakaun dah. Bahaya besar itu. Bahaya besar. Artinya kan sudah betul-betul bukan lagi ditutup pintu hidayah. Seseorang tersebut sudah gak mendapatkan petunjuk. Nah kalau itu bicara dampak, artinya kan sangat besar tuh dampak yang akan diterima oleh seseorang di saat faktor-faktor spiritual aliens sudah muncul dalam diri seseorang. Kalau kemudian kita tadi sudah ada gejala-gejala dalam diri kita, sesegera mungkin kembali pulang yuk kepada Allah. Kembali pulang yuk kepada makna diri kita. Kenapa? Karena esensinya yang menjadi bagian daripada jalan keluar kita, yang pertama kan tobat tuh ya. Bicara, kalau bicara tobat, mengakui keterasingan sebagai fakta, bukan sebagai aib. Jadi akui saja itu satu hal yang memang gak bisa dinormalisasi, tapi akui setiap kesalahannya. Karena yang paling penting dalam makna tobat itu sendiri, dia mengakui dosa-dosanya dengan penuh kejujuran, menyesali setiap tindakan dosanya, dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Yang terakhir diiringi dengan amal soleh gitu. Artinya sekelam apapun hidup kita di waktu lalu, maka perbaikilah hari ini dan di masa yang akan datang. Seburuk-buruknya orang, dia pasti punya masa depan, dan sebaik-baiknya orang pada hari ini, dia pasti punya masa lalu. Nah, maka perbaiki diri kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Yang kedua itu mindfulness spiritual ya Kang. Mindfulness spiritual tuh meditasi sih ya. Meratapi diri, dia merenung, muhasabah, zikir, doa dalam keheningan, atau jangan sampai mindfulness spiritualnya muncul ketika Allah kasih musibah. Allah kasih musibah baru muncul tuh, iya gue salah gitu ya. Udah dikasih musibah tuh, iya baru dia gitu ya. Baru sadar. Nah, jangan sampai gitu. Jadi sesegera sadari setiap kesalahan, oh iya saya salah. Sebelum musibah itu benar-benar datang kepada kita. Apalagi Kang Al, solusinya tuh selain
1: ada juga di mana kita itu bisa melaksanakan atau mengimplementasikan puasa. Karena memang ada nuansa yang belum bisa menyamai satu bulan ini dari 11 bulan, dari 12 bulan yang ada kita jalanin itu. Itu bulan Ramadan. Karena memang di mana ketika kita menahan lapar, menahan dahaga gitu ya Kang, menahan nafsu kita itu kok tetap bisa kuat ya. Yang bahkan lebih terdorongnya tuh ke arah ibadah. Karena memang beberapa pendapat dari ulama di zaman dulu juga gitu ya Kang. Di mana ketika seorang terlalu banyak makan, itu akan meningkatkan nafsu dia terhadap hal-hal yang kurang baik gitu ya. Atau minimalnya menjadi malas gitu kan. Jadi ketika ingin belajar itu muncul rasa malas, ketika ingin menunaikan suatu kewajiban itu muncul rasa malas juga gitu, yang pada akhirnya melalaikan hal-hal tadi. Yang mungkin kondisi ini tuh biasa disebut juga kalau di istilah Islam itu dengan ghaflah gitu, atau dengan kelalaian ini itu sendiri gitu ya. Dan juga ada juga solusi-solusi yang hadir untuk nge-counter atau mengatasi spiritual alienation ini dengan berkumpul dengan circle-circle yang positif.
0: Iya, komunitas positif.
1: Iya, komunitas yang positif.
0: Kayak nama jurnalnya gitu.
1: Betul.
0: Sebutin aja Kak Alwi, gak apa-apa.
2: Masuk pagi nih.
1: Yang dimana ketika kita
3: malu banget nyebut namanya. Gak apa-apa. Masuk, masuk, langsung.
0: Ini itu penting, itu penting. Jadi salah satu win solution, Kak.
1: Betul. Dimana setidaknya ketika kita berada di kondisi down gitu ya. Itu muncul figur-figur yang lebih positif. Oh ini juga dia bahkan hidupnya jauh lebih susah daripada saya sendiri gitu ya. Tapi kok bisa tetap muncul semangat untuk memperbaiki dirinya, tetap muncul untuk semangat menyesali apa yang telah dia perbuat di masa lalu gitu. Ya sehingga ya tadi balik lagi, karena memang dalam satu sabda ya, Kang ya, mungkin kalau salah mau dikoreksi, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ya memang ada salah satu kisah itu ketika seseorang ini hijrah kepada Rasulullah di masa lampau gitu ya. Dia ingin sekali hijrah kepada Rasulullah, bahkan dia itu berkesempatan untuk menyuguhi makanan beliau waktu itu. Namun ada seorang bestinya di masa kecil gitu ya, yang dia sampai bilang seperti ini, kalaulah kamu sampai masuk ke agama Rasulullah, saya tidak akan menganggap kamu teman lagi. Yang pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk itu, padahal di hari yang sama dia baru menyuguhi Rasulullah, langsung mendatangi lagi setelah itu tuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung meludahi, meludahinya. Yang pada akhirnya ketika sudah wafat gitu ya kan, ketika sudah meninggal, ia menyesali perbuatannya untuk mengikuti temannya di masa lampau itu ketika kecil.
0: Itu diceritakan dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-50 dan ke-6 sampai 60 itu. Perbincangan para penghuni surga yang melihat temannya di neraka yang tengah menyala-nyala. Dia menyesal akhirnya. Dan oh iya, Kang Akbar, Kang Irfan, sahabat MK, kalau bicara masalah masuk komunitas, jangan sampai justru kita salah komunitas. Apa sebabnya? Nggak sedikit kok komunitas di kota Bandung ini, banyak banget ya.
1: Banyak.
0: Banyak banget. Saking banyaknya, dan kita ingin punya eksistensi bergaul di luar, akhirnya ternyata ketika dia masuk komunitas malah memvalidasi kenakalan yang dia lakukan. Memvalidasi. Jadi seolah-olah ketika dia masuk komunitas, oh banyak teman-teman yang sama kayak saya dan lebih nakal daripada saya. Nggak berubah tuh. Malah dia malah jadi asik dengan kenakalannya, malah dia jadi senang dengan kenakalannya, tervalidasi sebuah kenakalannya dalam wadah komunitas tersebut. Akhirnya bukan perubahan kebaikan yang dilakukan, malah menjadi sebuah kekuatan keburukan. Jadi keburukan yang berjamaah gitu ya, itu gak sedikit kok, yang bahkan lahir dari generasi-generasi remaja saat ini ya, generasi saat ini. Bagi kita itu bukan pesaing, tapi kita itu adalah lahan dakwah. Lahan dakwah, kenapa? Karena balik lagi ya, beriringan di antara kebaikan dan keburukan itu selalu bersamaan. Bersama. Gitu ya, selalu bersamaan. Tapi mau bagaimanapun, kebaikan sama keburukan itu layaknya air di atas daun talas. Gak pernah bisa digabungkan, gak pernah bisa disatukan, seperti air dan minyak gitu kan. Jadi kalau air dan minyak ya udah gak bisa digabungkan. Keburukan itu hak batil jelas, hitam putih jelas, sampai dia bisa ngukur diri. Dan yang terakhir itu apa Kang Al? Masih ingat?
1: Apa ya?
0: Solusinya dia harus punya merobi.
1: Oh iya betul. Itu konnya.
0: Lukasnya itu.
3: Tenang, jangan gak apa-apa kan.
0: Dia harus punya mursyid, dia betul, harus betul, punya betul, guru, betul, dia betul, harus betul, punya mentor, betul, ya kan? Kalau enggak punya gimana apa efeknya tuh?
1: Bahkan ini mungkin jadi teringat lagi ya, tadi sempat lupa gitu Kang.
0: Iya.
1: Karena memang ada satu ilmu yang dia tuh tidak bisa dipelajari secara otodidak. Semua ilmu bisa.
3: Betul.
1: Matematika, IPA, sosiologi, geografi, apapun itu bisa. Tapi ada satu ilmu yang gak bisa dipelajari secara otodidak. Ya tadi, ilmu agama. Yang mungkin bahasa kita murabi. Dia gak bisa dipelajari secara otodidak. Mungkin bisa. Tapi apa kebermaknaan yang ingin disampaikan, esensi ilmu yang ingin disampaikan itu gak sampai. Sehingga kita perlu ustadz, kita perlu guru yang mengarahkan dengan cara yang benar. Karena kalau tidak, apa yang dipelajari di agama itu bisa jadi apa yang dipahami, bukan apa yang ingin Rasulullah dan Allah laksanakan gitu ya. Dan itu yang bahayanya gitu. Makanya tadi Kang Dodi mungkin menyampaikan, kita perlu murabi, kita perlu pembimbing. Karena untuk mengikuti jejak Rasulullah sendiri itu Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu guru. Dan ini betul, memang kalau di keilmuan itu bersanad gitu ya Kang ya.
3: Betul.
1: Dari tek-tek itu saling berkesinambungan, gitu, hingga saat ini gitu Kang.
3: Baik. Wah, luar biasa,
4: luar biasa ya. Ini seperti ada salah satu pertanyaan nih ya dari sahabat MK yang bergabung dengan WhatsApp. Ini Adit, ada dari hamba Allah. Ini ada bertanya bagaimana supaya anak-anak yang sudah remaja terutama ya, supaya istiqomah untuk mendirikan sholat seperti di zaman sekarang ini yang sering jadi acuannya itu tren-tren mungkin ya di sosial media dan lain-lain yang viral-viral lah yang diikutkannya. Hal apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk menyikapinya?
0: Masya Allah. Ini masa
1: dari orang tua.
0: Kalau tadi kita bicara istiqomah, istiqomah kan terlahir dari harapan orang tua ya. Harapan orang tua. Mau bagaimanapun, sekelas orang tua, kita harus pahami yang memberi hidayah adalah Allah. Seberbuih apapun ucapan yang keluar dari mulut orang tua, kalau memang Allah belum berkenan memberikan hidayah kepada anaknya, maka tidak akan pernah sesekali bisa merubah sifat anaknya. Maka yang pertama, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kembalikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian memaksa anak atas dasar ambisi diri. Atau anak biar sama kayak orang tuanya. Enggak bisa. Anak itu biar sama kayak Allah dan biar sama kalau dan Rasul. Biar sama kayak Rasul. Jadi sama penyamaannya itu kamu harus kayak ibu, kamu harus kayak ayah, enggak gitu. Kenapa? Karena ayah dan ibu pasti punya titik salah dan punya titik lemah. Akhirnya anak jadi kekurangan figur, figur-figur pelengkapnya kurang. Nah, berarti yang pertama ibu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh putus untuk mendoakan anaknya yang terbaik. Terus bagaimana anak saya masih belum istiqomah? Bicara istiqomahnya harus lahir dari anaknya. Yang dididik, dibina oleh tidak berhentinya seistiqomahnya ibu mendoakan. Atau seistiqomahnya orang tua mendoakan. Semakin sering istiqomah orang tua mendoakan, maka akan beriringan dengan istiqomahnya anak melaksanakan ibadah. Karena keistiqomahan yang diharapkan oleh orang tua kepada anaknya tidak terlahir dari orang tuanya itu sendiri, tapi terlahir dari anaknya juga yang menginginkannya. Jadi nantinya jangan sampai bertolak belakang atas dasar ambisi diri. Tidak. Terlebih bagi anak yang sudah akil balig ya. Gitu. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enggak pernah lelah, enggak pernah berhenti untuk terus mengingatkan anaknya. Dan jangan disikapi dengan kekerasan. Karena kekerasan bukan sumber solusinya, kecuali di saat dia sudah akil balig, cambuk sewajarnya saja. Jadi jangan dengan emosi itu. Rasul sudah memerintahkannya, cambuk saja. Silakan pukul saja gitu ya, tapi pukul sewajarnya. Pukul dengan emosi gitu ya, dengan kata-kata kasar lagi, wah itu juga bahaya nantinya. Jadi pukul dengan sewajarnya saja. Telapak tangannya, jangan sampai memukul wajah. Kakinya gitu. Silakan diperjuangkan istiqomahnya ibu mengingatkan anak. Gitu. Wallahu alam. Saya juga sama sedang belajar mendidik anak-anak saya agar terus berusaha konsisten sama-sama istiqomah di jalan Allah. Gitu Kang Akbar.
4: Berhubungan dengan mengikuti yang viral nih ya dan tren gitu. Ini ada juga tanggapan dari Teh Enri di Bandung nih. Seringkali harga diri ini menjadi tidak ada harganya karena diri sendiri tidak pernah mau menghargai diri.
0: Tepat.
4: Yang dihargai itu hanyalah lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi sekedar untuk mencapai kepuasan diri tanpa mengindahkan mungkin kelebihan dan jati diri sendiri.
0: Yes, betul. Dia jadi minder ya. Overthinking sama dirinya sendiri ya.
1: Insecure.
0: Yes. Itu banyak Kang, dan itu sempat kita bahas ya sih, belum ya? Sempat ya?
1: Sempat sih.
0: Bagaimana diri seseorang itu dia nggak mau menunjukkan dirinya, bahkan dia sendiri nggak bisa bereksistensi, mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, terdominasi oleh keburukan yang selama ini mendominasi dia, gitu. Ya, insya Allah lah, itu captionnya sepakat saya menanggapinya gitu.
3: Alhamdulillah, luar biasa nih. Ya, tapi sebenarnya saya izin mungkin ya satu pertanyaan lagi ya, meskipun sebenarnya sudah lewat waktunya, tapi ini
0: belum closing statement ini.
3: Gak kerasa makanya nih, ya Allah, saking luasnya pembahasannya dan asik banget pembahasannya. Mungkin satu pertanyaan juga kali ini dari sahabat kita hamba Allah di Muhammad Toha. Ini sebenarnya ada cerita panjang di chatnya ya, mungkin begitu. Tapi kalau saya mungkin tarik kurang lebih pertanyaannya ini. Mohon izin bertanya Ustaz, begitu kira-kira terkait sahabat kita ini, bahwasannya jika bagaimana jika sahabat kita ini punya trauma berat karena pengalaman buruk di masa kecil yang melibatkan keluarga sendiri. Ini dan bagaimana cara memulihkan diri, mengatasi mental block dan juga bersikap yang benar begitu baiknya seperti apa? Karena karena trauma takut ketika misalnya dia cerita ini takut dianggap membuka aib.
0: Saya baru mau jawab tapi jawabannya sudah dijawab dengan pertanyaan dia sendiri. Rasa takut untuk berikan gini jawabannya gini Kang Irfan. Secara umum ya ceritakan apa yang menjadi ketakutan selama ini. Ceritakan apa yang menjadi traumanya. Tapi kemudian tadi terjawab oleh pertanyaannya dia sendiri. Karena selama ini dia takut untuk menceritakan. Ada rasa takut untuk menceritakannya. Takutnya bukan takut cerita. Takut membuka aib diri sendiri. Nggak seperti itu ke dalam konsep Islam. Ketika kita bercerita kepada orang yang tepat. Atau orang di hadapan kita betul-betul bisa dipercaya. Anggaplah misalnya dia seorang asatid. Dia psikolog. Dia orang lebih paham daripada kita. Maka ceritakan saja. Justru yang tidak boleh adalah kita bercerita kepada orang yang bukan ahlinya dan tidak akan memberi solusi. Atau sebatas hanya ingin didengarkan saja. Atau sebatas ingin diperhatikan saja. Jangan ceritakan. Tapi ceritakanlah kepada orang-orang yang sekira-kiranya bisa memberikan solusi. Nah dari sana, setidaknya bukan memberikan solusi secara mutlak, tapi memberikan gambaran perjalanan yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena trauma itu harus dulu diketahui apa yang menjadi sumber traumanya. Misalnya, seseorang dia trauma di masa kecil karena apa tuh tadi belum disebutin secara jelas ya, penyebabnya gitu ya. Jadi ketika kemudian dia menceritakan, bakal ketahuan tuh solusinya harus seperti apa. Kalau gambarannya masih umum, dia trauma saja. Nah berarti kan belum tahu penyebab traumanya apa. Traumanya masa kecil, ya misalnya sama orang tuanya, pernah dipukul lah, pernah dicaci maki lah, atau pernah dielu-elukan, kalau kamu pinarakaun misalnya, atau berbagai macam faktor ya, rasa trauma itu muncul. Nah kalau secara umum, cara menanggulangi seseorang yang trauma itu berikan kesempatan dia untuk bercerita kepada orang di hadapannya. Bercerita sepuasnya dulu. Yang kedua, beri kesempatan kepada dia, rasa trauma tidak akan selamanya memberikan solusi kepada dia. Jadi trauma yang selama ini menghinggapi dirinya, itu mau sampai kapan? Tanya dirinya, refleksi dirinya gitu. Merefleksi kepada dirinya, sampai dia, si seorang trauma itu menyatakan, iya Kang, sebetulnya selama ini saya butuh tempat bercerita. Tapi saya bingung, saya harus cerita ke siapa? Nah, keluar Kang. Keluar tuh murudul semuanya gitu. Jadi bisa jadi Kang Irfan, salah satu cara ya menghilangkan trauma seseorang itu, dia butuh tempat untuk bercerita dan tempat yang tepat untuk menceritakannya. Jadi gak muluk-muluk sih sebenarnya, gak muluk-muluk. Kamu harus kayak gini, kamu baca Quran. Enggak. Enggak gitu. Seseorang yang fatherless, solusinya itu bukan menjadikan ayahnya sebagai solusinya. Enggak juga. Tapi harus hadir dulu peran laki-laki di hadapan dia. Karena tetap dia butuh laki-laki lain. Nah, laki-laki lain ini harus tepat orangnya siapa. Kalau kemudian kehadiran laki-lakinya malah memanfaatkan dia, nah itu yang salah. Berarti harus ada peran ayah pengganti dulu yang lainnya ya gitu. Cuman ceritakan dulu keluh kesahnya sampai dia menerima posisi dan memang Allah ciptakan ayah kamu itu dengan seperti itu. Terlebih di luar sana banyak yang yatim. Bukan lagi fatherless, dia benar-benar kehilangan ayah. Tapi Rasulullah di saat kehilangan ayah, Rasul ada sosok pamannya, Rasul ada sosok kakeknya. Kamu ada sosok ibu yang double job, berperan sebagai ayah, berperan sebagai ibu juga. Tuh, kan gak merubah karakter ayahnya. Jadi sedikit tapi berusaha semaksimal mungkin. Nah, makanya saya belum tahu apa yang menjadi titik traumanya. Gitu Kang Irfan.
3: Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang bisa terjawab dan mungkin tadi ditemukan ya solusi terbaiknya tadi ya. Mungkin kalau misalnya tadi butuh tempat cerita ya gitu ya.
0: Iya, dan ceritakan saja jangan malu. Kan dia takut untuk menceritakan ya, takut jadi aib. Enggak jadi aib.
3: Alhamdulillah. Wah luar biasa ini. Terima kasih atas pertanyaannya sahabat kita yang sudah bergabung. Dan mungkin gak kerasa nih sudah detik-detik penghujung juga di kesempatan ini. Sambil disampaikan tadi ada ini ya, ada program dari Nahal nih. Boleh mungkin sambil dijelaskan dan closing statementnya mungkin ya, penguat materinya nih.
0: Oh boleh, baik sahabat MK yang Allah muliakan. Singkat saja ya untuk program. Oh mau sama Kang Alfi aja?
1: Boleh pak.
0: Nanti di akhir ya. Yeah. Sama Kang Alfi ya.
1: Boleh.
0: Saya closing statement dulu ya, okay, sahabat MK ya. Karena ini tim acaranya.
4: Masya Allah.
0: Jadi gak
1: spill juga nih.
4: Ternyata.
3: Iya, terus berarti Nahal Journey tadi benar karena bagian acara tadi.
0: Insyaallah. Sahabat yang Allah muliakan, spiritual alliance-an bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan para nabi dan sufi besar mengalami masa-masa gelap yang disebut sebagai bagian daripada malam gelap jiwa atau kita sebutkan dengan dark night of the soul gitu ya. Justru di titik terendah menjadi poin paling jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran adalah pintu masuk menuju pertemuan sejati dengan Rabb-nya. Maka ketika kita merasa paling jauh dari Rabb kita, sebenarnya kita sedang berada di ambang pertemuan itu. Karena kerinduan itu sendiri adalah bukti bahwa kita pernah dekat dengan Allah. Artinya jadikan peluang ini, keterasingan ini adalah jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenarnya.
1: Masya
0: Allah, enggak Kang Alfi.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dari
1: sekaligus
0: promosi.
1: Promosi.
4: Promosi dulu.
1: Mungkin kalau dari saya bukan closing statement mungkin kan.
0: Oh, iya.
1: Tapi closing quotes gitu ya.
0: Quotes.
1: Ya. generasi hari ini bukan kekurangan cara untuk berkembang. Kita punya banyak ilmu, banyak akses dan banyak peluang. Tantangannya adalah jangan sampai kita menjadi manusia yang terus mengupgrade diri tetapi lupa memperbarui koneksi dengan Tuhan yang menciptakan diri. Nah, sekarang promosinya mungkin
3: disebutin ya.
1: Disebutin.
3: Sekarang promosi.
0: Ternyata enggak di judulan hilangnya ya.
4: Ini quotes-nya opening.
1: Opening.
3: Oke.
1: Oleh karena itu gitu. Kami dari Nahal Journey gitu mengadakan kegiatan yang kerjasama juga ya, Kang ya. Tadi dengan BPPM di mana ini sebagai bentuk respon dan juga harapannya bisa menjadi wadah bagi para pelajar ya, terutama siswa-siswi SMA Sekota Bandung dan Cimahi, di mana untuk momen mengupgrade diri tapi juga mengupgrade diri yang bermakna, bukan hanya mengupgrade diri yang sebagai bentuk formalitas belaka gitu. Dan juga kita berusaha untuk sama-sama nanti teman-teman juga akan bertemu dengan kawan-kawan yang positif ya, juga bisa saling sharing dengan narsum-narsum yang luar biasa seperti itu. Dan juga ini oh ya kegiatannya itu 2 hari. Dan camping di Kiara Payung tadi juga di mention sama Kang Akbar.
0: Pelaksanaannya tanggal
1: 4 sampai 5 Juli 2026.
3: Baik, alhamdulillah. Nah luar biasa nih kebersamaan malam hari ini ya, masya Allah banyak banget insightnya. Apa namanya, kerasa banget ya Kang Akbar ya, kalau bisa dibilang materi malam hari ini apa ya, bikin kita mikir lagi gitu ya, apakah jangan-jangan selama ini kita juga udah terbawa arus gitu ya.
4: Kadang-kadang tidak sadar juga ya sahabat Irfan ya, ini apakah diri ini tuh sebenarnya udah mengarah ke sana gitu. Mungkin sama-sama gimana caranya untuk sadar lebih awal ya, jangan
3: betul, sampai
4: kita terbiasa dengan hal-hal kecil yang mengarahkan kita ke arah sana dan akhirnya hilang seperti itu aja gitu, terbawa ke arah sana.
3: Alhamdulillah tapi ala kulihal gitu ya, materi malam hari ini banyak banget insight-nya dan juga jadi gambaran bagaimana kita harus berperilaku ke depannya. Jadi kiat-kiat yang dilakukannya tadi apa aja ya, ini tadi ya sudah didapatkan bersama pada kesempatan ini. Nah, terima kasih Kang Dani, Kang Alfi malam hari ini. Masya Allah kebersamaannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ilmunya manfaat.
0: Amin.
3: Terus lancar selalu, sukses juga ya buat acaranya karena nanti di Juli ya acaranya. Betul. Ya.
0: Ada 100 pelajar SMA se-Bandung dan Cimahi.
3: Nah, juga itu ya. Terkabung. Tapi masih bisa daftar enggak sih Kang sebenarnya?
0: Masih bisa.
3: Masih ya, masih.
0: Makanya,
3: bisa ya.
0: Sahabat MG, anak-anaknya daftarkan atau kalian menjadi bagian daripada Nahal Journey.
3: Nah, itu dia. Jadi langsung aja daftar ya. Sebenarnya saya pengen daftar.
0: Oh iya.
3: Tapi saya bukan SMA.
0: Bukan pelajar.
3: Saya masih kayak SMA enggak sih?
0: Jadi narsumnya kali kan.
4: Apa nanti jadi narsum ya?
0: Iya, jadi narsum.
3: Waduh, ada berat. Enggak, saya silaturahim aja mungkin. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim ke sana. Sukses buat acaranya dan buat Nahal Journey juga insyaallah mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin di akhir terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya alhamdulillah Kang Akbar, ya malam hari ini ya, luar biasa ya tadi perbincangan kita bareng sama Kang Dani, bareng sama Kang Alfi ya, dengan The Whole Journey ya, begitu, dengan tema kita spiritual alienation gitu.
4: Keterasingan spiritual ya.
3: Betul, ya mudah-mudahan enggak asing lagi ya.
4: Jadi udah kenalan kan ya, jadi gak asing.
3: Udah kenal, ya, tapi jangan-jangan lama nih gak ditengok gitu. Nah, mudah-mudahan sering-sering ditengok lah ya.
4: Nah, sering ditengok supaya tidak asing.
3: Baik, alhamdulillah. Insyaallah di kesempatan ini kami ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah nyimak malam hari ini. Kita masih akan membersama ya Kang Akbar di Inspirasi Remaja ini di segmen berikutnya. Kita akan masuk ke segmen Murotal Pilihan. Ada murotal apa aja sih Kang buat malam hari ini?
4: Untuk pilihan murotal yang akan dijadikan pilihan pada malam hari ini ada di Quran Surat Al-Ahqaf, yang kedua Quran Surat Al-Hajj, dan yang ketiga Quran Surat Muhammad.
3: Oke, jadi langsung saja sahabat MK, dari tiga pilihan murotal ini, mana yang ingin dihadirkan di akhir kebersamaan Inspirasi Remaja? Sampaikan di line WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah, kami akan kembali lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MK FM.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, yang dimana malam hari ini kita masuk ke segmen Brutal Pilihan ya Kang Akbar malam hari ini. Dan juga kita sudah siapkan ya pilihan murotalnya. Apa saja sih Kang Akbar buat murotal malam hari ini? Mungkin boleh disebutin lagi buat sahabat MK.
1: Untuk pilihan murotal malam hari ini ada di Quran Surat Al-Ahqaf, Quran Surat Al-Hajj, dan Quran Surat Muhammad.
0: Oke, jadi langsung saja sahabat MK di pilihan pertama tadi ada di Quran Surat Al-Ahqaf, kedua Quran Surat Al-Hajj, dan yang ketiga Quran Surat
1: Muhammad.
0: Muhammad. Ya. Dan silakan sampaikan di 0811-224-1027 ya. Nah, kita tadi sempat nih belum disapa nih Kang Akbar.
1: Ya.
0: Untuk atensi yang juga sudah masuk di kesempatan ini. Kali ini mungkin kita sapa ada sahabat kita yang bergabung ini. Ada Kang Yudi ya di Padalarang, mungkin menyapa di kesempatan ini. Belum sempat dibaca mungkin ya atensinya, tapi terima kasih sudah bergabung dan membersamai. Kemudian ada Kang Denny. Ah, Kang Denny juga di Kebon Gedang. Lalu juga malam hari ini ada dengan sahabat kita yang bergabung nih. Dengan siapa nih Kang apa namanya? Kang Akbar.
1: Ya.
0: Sudah ada juga yang nyimak nih di TikTok.
1: Ya. Di TikTok MPFM ada sahabat Raihan Rahmadian ya.
0: Kang Rehan ya, Rehan. Di ujung burung absen katanya dilapor nih di WA juga nyebut.
1: Yeah. Absennya di WhatsApp dan di TikTok
0: di WhatsApp ya. Juga ya. Oke, okay, terima kasih Kang Rehan ya. Terima alhamdulillah. Kasih. Dan ini juga sebenarnya di polling ya. Di polling sudah ada yang bergabung juga di kesempatan ini. Dengan jumlah suara ya yang juga sudah menyampaikan atensinya di kebersamaan ini, atensi yang sudah masuk ya, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah menyapa dan membersama ini. Kita saya sebutkan dulu ya dari polling yang sudah bergabungnya kali ini, jumlahnya ada di total paling banyak ini ya, jumlah suara paling banyak adalah nomor 3 ya, nomor dengan 3, kehilangan ya. Semangat hidup.
1: Kehilangan semangat hidup.
0: Kalau atensi suaranya yang sisanya ini nomor 6 nomor 1 dan 2 ya. Hati terasa hampa, ibadah terasa berat begitu ya. Itu 6 suara dan 4 suara 2 suara nih di poin ingin kembali tapi bingung mulai dari mana. Nah, buat sahabat MK yang sudah gabung tadi ada siapa saja Kang Akbar nih di polling group sahabat MK?
1: Untuk yang telah bergabung di polling group sahabat MK ini ada sahabat Dava ya. Terima kasih sahabat Dava telah bergabung. Kemudian ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Dan ada kasih, juga sahabat Zaini. Ada sahabat Taufik ya. Dan sahabat Madani juga. Terima kasih banyak ya telah bergabung menyampaikan atensinya melalui polling. Kemudian ada Ibu Utik di Jogja. Dan ada sahabat Sandi di Banjaran ya.
0: Okay.
1: Nah, terima kasih sahabat MK telah bergabung di polling atensi malam hari ini ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya sudah nyapa juga malam hari ini. Dan untuk itu nampaknya kita mungkin sapa juga nih dengan atensi yang tadi juga Kang Mahadi juga nyapa ya. Terima kasih Kang Mahadi.
1: Iya.
0: Di polling maupun juga di atensi tadi ya sempat nanyakan pertanyaan juga, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan ini bisa tersampaikan begitu ya untuk pertanyaannya insyaallah, karena tadi terbatas ya saking serunya kita ngobrol ya gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, alhamdulillah kita akan sapa malam hari ini untuk atensi yang bergabung di Murotal Pilihan. Alhamdulillah malam hari ini yang sudah bergabung mulai dari sahabat kita di mana ini Kang Akbar?
1: Ada sahabat Mahadi di Cimenyan ya, untuk pilihannya di polling nomor 2 di Quran Surat Al-Ahqaf.
0: Oke, alhamdulillah. Lalu berikutnya ada juga di kebersamaan ini yang bergabung ada sahabat kita, sebentar, ada Umi Zikri di Cianjur yang sudah bergabung berikutnya ya, alhamdulillah ikut imak malam hari ini. Dan mortal pilihannya pilih nomor 3 Quran Surat Muhammad, kalau Umi Zikri. Berikutnya mungkin Kang Akbar.
1: Ya, ini juga ada yang bergabung, ada Ibu Juwita ya. Alhamdulillah menyimak dan bagus sekali temanya malam hari ini ya. Sehat-sehat untuk semuanya, terima kasih atas ilmu-ilmunya dan ikut memilih mortalnya di surat di surat nomor 1 nih di Quran surat Al-Ahqaf.
0: Oke, okay, baik. Dan mungkin berikutnya lewat polling ini ya. Kalau lihat sebentar di grup sahabat MK, jumlah polling suaranya ini ya untuk terbanyak ini ada di pilihan murattal Quran surat Al-Ahqaf nomor 1 ya, dengan pilihannya paling banyak 4 suara dan 2 suara di pilihan murattal Quran surat Muhammad yang sudah bergabung di kesempatan ini. Nah, ini mungkin boleh juga nih disapa Kang Akbar untuk pertanyaan untuk sapaan-sapaan sahabat MK di polling group nih. Ada siapa aja sih yang sudah bergabung di kesempatan ini di polling group sahabat MK?
1: Ya, telah bergabung di polling group sahabat MK ini ada Ibu Munawaroh di Puskopa Cileunyi ya. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, ada Ibu Juwita di Cimindaraya, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada Raihan, sahabat Raihan di Ujung Berung. Dan selanjutnya ada sahabat Nuryanti dan sahabat Sandy di Banjaran. Terima kasih telah bergabung untuk memilih murattal pilihan malam hari ini.
0: Alhamdulillah. Dan ini baru saja bergabung, ada Ibu Tika di Banjaran juga bergabung malam hari ini. Alhamdulillah. Absen mau Quran murattalnya diputarkan surat Muhammad. Dan nampaknya alhamdulillah, terima kasih Ibu Tika yang sudah bergabung dan sahabat MK yang sudah menyimak di kebersamaan ini. Dan nampaknya murattal pilihan yang akan diputarkan ini pilihan paling banyak di pilihan nomor 1 ya Kang Akbar ya, betul, paling banyak Quran surat
1: Al-Ahqaf
0: ya, insyaallah akan membersamai sahabat MK. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Akbar.
1: Ya, terima kasih juga Kak Irfan. Sahabat MK mungkin.
0: Sahabat ya. MK ya pastinya ya, yang sudah bergabung dan nyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Woi, ini juga tadi Kang Rehan di Ujung Gerung ya, lupa. Ini Kang Rehan dari TikTok nyapa juga Abdi pilih nomor 1 channel Quran surat Al-Ahqaf. Ya, terima kasih Kang Rehan ya sudah bergabung. Nah, buat sahabat MK ya, ini juga makasih udah tap-tap layar kan. Kayaknya ini radio sebenarnya. Tapi terima kasih buat sahabat MK yang sudah nyimak dimanapun platform Anda menyimak, karena kita juga live streaming di YouTube, Instagram, TikTok, juga di ya. TikTok ya. Oh, sama apa sih namanya teh? Facebook. Sudah terlupakan Facebook, padahal itu sepuh Facebook.
1: Sepuh ya, salah satu yang penyimaknya paling banyak juga ya.
0: Betul. Baik, alhamdulillah. Dan tidak terasa ini kita berada di penghujung kebersamaan malam hari ini dalam Inspirasi Remaja, akan dihadirkan murattal pilihannya di Quran surat Al-Ahqaf. Alhamdulillah. Dan kini saatnya sahabat siar Irfan Nurfala
1: dan sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Aku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan, ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda, dan tentunya juga mengawali pagi hari ini yang dimana Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan serta juga nikmat dan juga karunia-Nya sahabat MK. Di waktu pagi hari ini adalah momen ataupun juga waktu yang Allah anugerahkan sebagai kesempatan sahabat MK untuk kita memulai lembaran baru. Di saat inilah kita meluruskan niat, menyusun ikhtiar, dan juga memohon agar setiap langkah yang kita jalani sahabat MK dan juga kita tempuh senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan juga menjadi momen sahabat MK waktu pagi ini untuk kita pertama kali melawan segala hawa nafsu, yaitu adalah dapat melaksanakan sholat subuh sahabat MK. Maka tentu mudah-mudahan di hari ini juga kita dapat melawan segala hawa nafsu yang tidak baik, tentunya agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini juga mari kita awali kembali dengan tentunya memulai membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK, menambah pemahaman dan juga hazanah keilmuan kita di waktu pagi hari ini sahabat MK, yang insya Allah akan hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini di hari Senin sahabat MK, di tanggal 22 Juni 2026, dan juga bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini sahabat share Anda Bahri Alamsyah akan membersamai, dan juga kita akan bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang bagaimana fikih saum Muharram. Tentunya Anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini juga dapat ikut berinteraksi dan juga ikut bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik di pagi hari ini sahabat MK, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya di frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami. Bisa Anda ketikkan ataupun juga cari di web ya sahabat MK, dengan mengetikkan www.mkfm. Program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya di frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami. Bisa Anda

0: FM Bandung tentunya.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Ataupun juga dapat Anda mengunduh aplikasi kami, sahabat MK, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh dan juga ataupun juga Anda install, sahabat MK, melalui App Store dan juga dapat Anda langsung ketikkan saja MK FM. Spesial dan juga terkhusus sajian program manajemen Kolbo pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak juga, sahabat MK, di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Takutkan siksamu.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbo pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi 0811224 1027.
1: Mengenang wafarmu,
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini yang akan membahas berkaitan tentang bagaimana fikih Saum Muharram. Namun sebelum itu, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di kesempatan kali ini, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Jiwaku ini, wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor

085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. Kami juga akan sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mengawali pagi hari ini sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan, alhamdulillah, siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencerang, dan juga jelas sekali. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Citra menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio MKFM dan juga kepada petugas penyiar radio dan juga seluruh kru, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah bergabung menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini tentunya. Moga syukur. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, sahabat MK. Sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang juga menyampaikan alhamdulillah ikut juga menyimak kajian di pagi hari ini dan juga melaporkan dari Cimindi Raya, radio MK sangat bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Menyampaikan doa terbaiknya untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MKFM, untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita. Bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang bagaimana fikih Saum Muharram. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. الحمد لله، puji syukur kepada Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah. Tidak hentinya kita panjatkan karena segala karunia dan nikmatnya kita dapatkan senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tidak terkecuali hari ini kita bisa membuka mata, bisa beraktivitas ibadah wabilusus sholat subuh yang sudah dilakukan barusan, dan juga kita lanjutkan dengan bertalabul ilmi insyaallah seperti biasa di setiap hari Senin kita mengkaji kajian fikih. Dan hari ini judul kita tentang bagaimana amalia di bulan Muharram, wabilusus insyaallah bulan Muharram ini ada saum sunnah ya, atau puasa di bulan Muharram. Ini akan kita bahas judul kita hari ini. Nah, kalau kita hitungan hari, kalau menurut kalender yang kita dapatkan bahwa mulai tanggal 1, maaf, hari Selasa kemarin ya, kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram. Artinya kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Kalau kita mulai tanggal satunya dari Selasa, karena ada perbedaan juga yang saya dapatkan ya, seperti di NU sebagian ada yang mengambil di dari Rabunya tanggal satunya ya. Jadi kalau kalender pada umumnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang berarti hari Senin masuk hari ke-7 atau tanggal 7 di bulan Muharram. Nah, tentu sangat penting kita pahami di antara keutamaan dan nanti amalan apa. Jadi khususnya tinjauan fikih bagaimana terkait dengan amalia di bulan Muharram ini. Baik Bapak Ibu yang budiman dimanapun berada, tentang adanya bilangan bulan ini dan kita memasuki 4 bulan dan ada bulan Muharram di dalamnya. Ini kita bisa mengkajinya di surat At-Taubah ayat 36. Sebagaimana sudah kita sering bahas ya, tentang pergantian waktu, tentang pergantian terjadinya perputaran langit dan bumi, terjadinya perputaran bulan, kemudian tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu dalam dalil Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha albatun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan, iddatash shuhur, bilangan bulan 'indallahi, di sisi Allah itu 12 syahra, ada 12 bulan. Artinya baik itu bilangan bulan Hijriah maupun bulan Masehi, sama-sama dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, kita tahu kalau kita lihat di kalender kita ya, saat ini jauh lebih modern, lebih canggih tentunya dari zaman-zaman dulu. Maka hitungan bulan itu kalau Hijriah rata-rata 29 atau 30 hari, kalau Masehi rata-rata 30 sampai 31 hari, kecuali di bulan Februari ya, ada 28 dan 29 di tahun Kamisat, atau terjadi 5 tahun sekali ada tanggal 29-nya. Nah, itu yang dimaksud bahwa terdiri dari 12 bulan. Isna asyara syahra fi kitabillah, yang ditentukan oleh Allah sebagai ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi sejak dunia ini ada sampai nanti dunia ini berakhir, ya, terjadi 12 bulan saja dalam setahun. Jadi tidak ada bulan ke-13, bulan ke-14, walaupun mungkin sebagian yang pegawai negeri ada gaji 13 misalkan gitu ya, atau gaji sampai gaji 14, tapi bulannya tetap 12. Minal arbaatun hurum. Di dalamnya artinya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. 4 bulan yang diharamkan ya. Kata haram ini sudah pernah juga kita bahas. Artinya bulan yang terhormat atau bulan yang terlarang. Ya, kenapa disebut Masjidil Haram? Karena masjid yang terhormat. Ya, kenapa saking terhormatnya haram terlarang orang-orang kafir masuk? Haram terlarang orang-orang kafir berada di dalamnya. Ya, najasun liyadkhilal Masjidil Haram minal kafirina najasun, bahkan kalimatnya najis, nggak boleh mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haram ini terhormat. Ya. Nah, ada 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang dimuliakan, dan di antara kemuliaan itu tidak boleh terjadi perang, pertikaian, pembunuhan di bulan-bulan itu. Dan ini sebelum penetapan tahun Hijriah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah 4 bulan ini sudah dijadikan sebagai bulan yang dihormati ya. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi bukan karena budaya Arab, bukan karena kebiasaan sebelumnya, bukan, tapi ini ketetapan agama kita. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang 12 bulan dalam setahun, dan di antara 12 bulan itu ada bulan yang diharamkan 4 bulan, maka dalam 4 bulan itu ketetapannya di antaranya la tadlimu fihinna anfusakum. Jangan saling menganiaya, jangan di situ saling membunuh, bertikai, berperang dan seterusnya. Ini latar belakangnya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian 4 bulan haram itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Az-zamanu qad istaraka kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. Setahun itu berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi 12 bulan ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana tadi dalam ayatnya yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyara syahra. Tahun itu terdiri 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang diharamkan. Nah, 4 bulan itu apa saja Rasulullah merinci, karena di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 36 tidak disebutkan arba'atun hurum itu apa saja. Maka Rasul yang menyebutkan, menafsirkan dari ayat itu, yaitu salasun mutawaliyah, 3 bulan secara berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kalau bilangan hitungan bulan kita atau bulan Hijriah ini, berarti Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharram, ya, bulan pertama di tahun berikutnya. Karena 12 bulan, berarti setelah bulan ke-12, bulan pertama lagi sudah masuk tahun berikutnya. Seperti kemarin kita memasuki bulan Dzulhijjah di 1447, masuk Selasa kemarin Muharram 1448. Rajab mudhar alladzi baina Jumadi wa Syaban, dan terpisah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadi Tsani atau Jumadi Akhir wa Syaban dan bulan Syaban. Ini terpisah ya, tidak berurutan. Bulan Rajab terpisah antara Muharram dengan Dzulhijjah, itu ada jeda, karena setelah Muharram itu Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Syaban ya, Rajab dan Syaban. Nah, Rajabnya itu di bulan ke-7. Ini terpisah di antara 3 bulan yang berturut-turut, di antara 11, 12, dan 1. Itu sudah kita pahami dan sering dibahas ya. Nah, kemudian kenapa juga disebutkan dengan bulan haram? Ya, bulan Muharram termasuk di antaranya menjadi bagian dari bulan haram. Ya, bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna Allah iftatahas sana bisyahril haram." Allah telah membuka tahun itu dengan bulan yang haram. Itu bulan Muharram sekarang ya. Wakhtamaha dan menutupnya bisyahril haram, juga dengan bulan haram, yaitu bulan ke-12-nya, bulan Zulhijjah. Falaisa syahru fis sana ba'da syahrur Ramadan a'dhamu indallah minal Muharram. Maka tidak ada bulan yang lebih mulia, ya tidak ada bulan yang lebih dihormati setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia sebagai Sayyidus Suhur, pemimpinnya sebagai puncaknya dari bulan-bulan itu. Nah setelah bulan Ramadan ada bulan Muharram. A'dhamu 'indallah, yang paling agung, paling mulia di sisi Allah. Wa kana syama syahrul asam min syiddati tahrimihi. Bahkan disebut bulan Muharram ini dengan syahrul asam. Ya, bulan yang sunyi. Ya, kenapa sunyi? Min syiddati tahrimihi, untuk benar-benar memuliakan bulan itu. Jadi kebiasaan orang-orang dulu, ya sampai sekarang juga sebagian menerapkan, benar-benar di bulan Muharram ini mereka istirahat, gitu ya, tidak ada aktivitas yang berat, tidak melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan safar untuk berdagang, tidak melakukan ekspansi, dan juga tentu tidak melakukan perang, peperangan, pertikaian. Falatudlamun anfusakum. Itu jadi begini. Kalau sekarang kalau yang benar bulan Muharram itu setelah selesai hajian itu nggak ada umroh. Jadi 1-2 bulan itu pemerintah belum membuka program umroh, tidak mengeluarkan visa untuk orang untuk berumroh karena benar-benar sunyinya bulan Muharram. Tapi beberapa tahun kebelakang dibuka ya, sekarang hampir tidak ada jeda, bahkan yang haji belum pulang umroh sudah mulai datang. Karena boleh jadi pemerintah Saudi gitu ya memfasilitasi agar kesempatan orang yang begitu banyak animo manusia kaum muslim seluruh dunia yang ingin berumroh, waktunya masih memungkinkan dan ada waktu-waktu yang longgar sehingga tidak padat di waktu-waktu tertentu. Boleh jadi itu sebagai pertimbangannya. Tetapi kalau kembali ke sini, ada kekhususan bulan Muharram sebagai bulan yang paling mulia, sebagai bulan yang dihormati setelah bulan Ramadan. Nah, juga disebut istilah Muharram ini dengan Syahrullah. Kenapa Muharram disebut dengan Syahrullah? Syahrul itu kan artinya bulan Allah, ya Allah, artinya Syahrullah, bulan Allah. Disebut bulan Allah, gitu ya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini menjadi rujukan tentang kajian saum bulan Muharram. Jadi kita bahas hari ini secara fikih ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Bahwasanya bulan yang mulia seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ya, mungkin ada pertanyaan, kalau bagaimana dengan saum Arafah, ada saum juga Ayyamul Bid, ada saum Syawal. Nah, masing-masing puasa itu memang ada waktu-waktunya, sehingga memang tidak bisa dilepaskan kaitan perputaran waktu itu dengan ibadah kita. Jadi ibadah ini ada waktunya dan kita tidak bisa melakukan kalau waktunya belum tiba atau waktunya sudah berakhir. Dan masing-masing punya keutamaan. Kalau di sini disebutkan bahwa puasa Muharram ini lebih baik atau terbaik setelah bulan Ramadan, apakah bulan Syawal tidak lebih baik? Tentu ada kebaikan, keutamaan di puasa Syawal karena dia menyambung setelah Ramadan. Keutamaan sebagai puasa setahun. Bagaimana dengan saum Arafah? Ada keutamaan tersendiri. menghapus dosa 2 tahun lamanya. Nah, ini pun ada keutamaan, begitu ya, sebagai afdhal siyam ba'da Ramadan. Imam Nawawi mengatakan melalui hadis Imam Muslim ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Karena kalimatnya dengan afdhal siyam, seutamanya puasa. Artinya ada keutamaan puasa, pahala yang besar puasa bagi orang yang melakukan puasa di bulan Muharram berbeda dengan puasa lain, misalkan Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid misalkan. Itu ya. Nah, Imam Suyuti mengatakan dinamakan Syahrullah, disebut dengan Syahrullah, dan tidak ada bulan yang lain dari 12 bulan itu yang spesifik disebutkan dengan Syahrullah, bulannya Allah, kecuali bulan Muharram ini ya. Bulan lain itu tidak mendapatkan gelar ini karena bulan ini Al-Muharram nama yang Islami. Jadi berbeda dengan bulan lain. Nama-nama bulan lain, Safar, Rajab, Sya'ban dan sebagainya itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Dan sementara orang-orang jahiliyah itu dulu sebelumnya belum ada istilah bulan Muharram. Mereka menyebut dengan Safar Awal. Jadi Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani. Ada Jumadil Awal, Jumadil Sani, begitu ya. Sehingga Safar juga dulu ada Safar Awal. Nah, kemudian ketika Islam datang, maka Allah mengganti bulan Safar Awal ini dengan bulan Muharram. Sehingga Allah menyandarkan nama bulan itu kepada dirinya. Nah, itu menurut Imam As-Suyuti yang menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim ini, memberikan syarat atau penjelasan dari hadis riwayat Imam Muslim ini bahwa bulan Muharram itu sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Sejak ditetapkan itu, maka tidak ada lagi istilah bulan Safar Awal, ya, yang ada adalah bulan Muharram. Sehingga bilangan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumad Sabil, seterusnya sampai bulan Dzulhijjah. Bulan ini juga sering dinamakan Syahrullah Al-Asam, sebagaimana hadis Rasulullah tadi yang awal, ya, bulan yang sunyi. Dinamakan demikian, disebut Asam sunyi karena terhormatnya bulan ini. Jadi disebutkan penjelasan oleh Imam dalam Latithul Ma'arif Imam Ibnu Rajab, gitu ya. Karena itu tidak boleh sedikit pun ada friksi, ada konflik, ada pertikaian pada bulan bulan Muharram ini. Nah, itu penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada amaliyahnya ya, akan dibahas lebih spesifik apa tentunya terkait dengan puasa di bulan Muharram. Ya, amaliyahnya yang utama atau yang disebutkan lebih spesifik dalam Muharram ini adalah puasa Asyura. Nanti ada amaliyahnya memperbanyak ibadah yang lain. Itu tentu saja tidak hanya sekedar di bulan Muharram. Kemudian juga ada amaliyah lain memperbanyak tobat. Itu pun tidak sekedar di bulan Muharram. Tapi Asyura hanya ada di bulan Muharram. Nah, ini kita bahas secara fikih. Puasa Asyura, apa sih yang disebut dengan puasa Asyura? Ya, Asyura itu dari kata Asyura. Jadi kalau kita menghitung Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Khamsa, Sitta, Sab'a, Samania, Tis'a, Asyura. Ya, Asyura itu artinya 10. Ya, di sini kenapa disebut dengan Saum Asyura? Karena saum yang dilakukan pada hari ke-10 di bulan Muharram atau tanggal 10 bulan Muharram. Jadi dari sekian banyak hari di bulan Muharram, bisa jadi 29 atau 30 tadi bilangan harinya, maka yang lebih afdol puasa di bulan Muharram yang paling utamanya adalah pada tanggal 10 Muharram. Disebut dengan saum Asyura ya. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, wasuila an siyami yaumil Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Faqala yukafir sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Nah, ini keutamaan sebelum Arafah dan sudah kita lewati ya. 9 Dzulhijjah yang lalu ketika para jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, maka orang-orang yang tidak berhaji di luar wilayah teritori Arafah yang tidak melaksanakan wukuf, maka mereka melaksanakan puasa sunnah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan Saum Yaumi Arafah, Saum hari Arafah. Pada saat hari itu orang-orang yang haji sedang berhukum. Waqala wa su'ila an ya saumi yaumi Asyura. Kemudian kata Abu Qatada, nah Rasul ditanya juga tentang Saum Asyura. Faqala, maka Rasul menyebutkan, yukaffiru sanatil madiyah, menghapus dosa setahun ke depan. Nah, jadi ada keutamaan. Tentu kalau bicara keutamaan penghapusan dosa, maka Saum Arafah lebih utama dari sisi penghapusan dosa. 2 tahun, ya, setahun ke depan, setahun ke belakang. Sementara Saum Asyura setahun saja. Tapi keutamaan bulan dari puasa itu, puasa Muharram itu lebih memiliki keutamaan. Nabi SAW, ini penjelasannya ya, Rasul menjawab dengan kalimat yukaffiru sanatil madiyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama seperti hadis yang menyebutkan bahwa afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, bahwa seutama atau puasa setelah Ramadan adalah puasa al-Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram. Seperti apa asal mulanya, ini kita kaji bagaimana riwayatnya ataupun asal mula, kalau istilah hadis itu disebut dengan asbabul wurud, ya sebab-sebabnya ada dan kemudian menjadi ditetapkan sebuah hukum dalam ketentuan syariat atau dalam hukum fikih ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya kalau kita membaca Ibnu Abbas, biasanya para ulama hadis menyebutkan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, karena bapak dan anaknya Ibnu Abbas, ini namanya Abdullah bin Abbas, didoakan sebagai sahabat, juga Abbas orang tuanya juga sebagai sahabat Nabi, dan sahabat itu radhiyallahu anhum waridwan, orang-orang yang Allah ridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Orang-orang para sahabat, mereka yang berjuang di jalan Allah, yang awal-awal bersama Rasulullah, yang mereka menegakkan agama Allah, menjalankan syariat Allah, sehingga Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho untuk melakukan syariat-syariat tersebut. Ya, Ibnu Abbas menceritakan, lama kudimal Madinah wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura. Jadi ketika tiba di Madinah, dan pada saat itu Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa di bulan, mereka berpuasa di tanggal 10 Asyura itu. Jadi tanggal 10 itu sebelum Rasul ke Madinah, sebelum ada syariat Saum Asyura, itu mereka sudah berpuasa. Ya, pada tanggal 10, dan kita tahu bahwa secara sejarah penduduk Madinah sebelum Rasul tiba di Madinah berdakwah dan mengislamkan penduduk Madinah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya, Madinah itu suku utama, suku kota disebut Yasrib, suku terbesarnya Aus dan Wajrat, dan mereka adalah orang-orang Yahudi ya. Nah, orang-orang itu saum di tanggal 10, faqalu hadha yaumun azim. Ya, dan mereka mengatakan ketika ditanya, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka mengatakan, ini adalah hari yang agung, hari yang besar. Itu yang diperingati oleh orang-orang Yahudi. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Hari ketika Nabi Musa, ketika kaum Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah wa agraqa ali Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ini kisahnya ada di dalam surat Yunus ayat ke-90 sampai 92. Ya, hatta ida agraqa ul gharq. Lalu kemudian sampai ditenggelamkan Fir'aun itu dan para tentaranya di tengah lautan. Sementara Nabi Musa dan kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Wa jawazna bi Bani Israel al-bahra. Allah menyelamatkan kaum Bani Israel, Nabi Musa dan pengikutnya, menyeberang lautan. Nah, mereka meyakini itu terjadi tanggal 10 Muharram. Fasawma Musa syukran lillah, fasawma huwa amaru bisyamihi. Lalu kemudian Bentuk syukur itu, syukur kepada Allah, Nabi Musa saat itu melakukan puasa, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Selain selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang lautan, ditenggelamkannya pasukan Fir'aun, Fir'aun dan tentarannya. Maka bentuk syukur Nabi Musa berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan, wa ana aula bi Musa minhum, kata Rasulullah, saya dan kalian itu lebih berhak mengikuti Musa daripada mereka. Ya, daripada orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa mengikuti Nabi Musa. Kita nih, saya, kata Rasulullah, sebagai sesama Nabi dan juga utusan Allah, serta sama-sama bertugas mendakwahkan tauhid, itu aula, lebih lebih utama, lebih berhak untuk melakukan puasa daripada mereka orang-orang Yahudi. Fa amara bisyamihi, maka Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Itulah awalnya ada puasa Asyura, ya. Nah, lalu kemudian ada yang dimaksud dengan puasa Tasu'a. Ini pun ada riwayatnya, ya. Karena memang orang Yahudi juga ketika Rasul tiba, mereka berpuasa. Rasul pun kemudian melakukan puasa dan terus berjalan setiap tahun, setiap tanggal 10 itu orang Muslim pengikut Rasul berpuasa, orang Yahudi juga berpuasa. Nah, maka Rasulullah itu sangat tidak mau sama dengan orang Yahudi, menyelisihi. Kalau orang Yahudi memelihara kumis, Rasul menganjurkan kumis itu dipotong dan menganjurkan memelihara jenggot. Kalau orang Yahudi, mereka apa beribadah dengan pakaian seadanya, mereka bahkan tidak menutup aurat, Rasul menganjurkan kita menutup aurat. Ketika peperangan, orang Yahudi memakai mengecat mereka rambutnya warna hitam, Rasul menyuruh warna yang lain. Itu untuk membedai, ya. Maka Ibnu Abbas juga meriwayatkan ketika Nabi SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kaum muslimin sebagaimana hadis yang tadi, pada saat itu ada yang berkata, ya Rasulullah, innahu yawmu tu'addimul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari, tanggal 10 itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengagungkannya mereka berpuasa. Bahkan tidak hanya orang Yahudi dan mereka tahu diselamatkannya Nabi Musa, orang Nasrani juga berpuasa, yang mereka adalah pengikut Nabi Isa sebelumnya. Faidakana amul mukbil, maka Rasul mengatakan, jika tahun depan itu ada waktu, ada usia, ada kesempatan, insyaallah sunna yaumat tasi, maka insyaallah kita akan berpuasa dari tanggal 9. Itu ya hadis Rasulnya. Falam yati amul mukbil, tapi belum sampai ke tahun yang mendatangnya, hatta tua Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keburu wafat. Ya, hadis riwayat Muslim sama nih kaitannya, Rasulullah keburu wafat. Nah, dalam penjelasan ulama fikih, ulama hadis, hadis ini sudah menjadi perintah. Artinya ini menjadi hataraji, ya, menjadi sebuah pengharapan, cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau tahun depan saya sampai usia, maka saya akan puasa mulai tanggal 9. Tapi karena Rasul tidak sampai, maka Rasul belum pernah melakukan, belum sempat melakukan. Namun karena ini sudah diucapkan oleh Rasulullah, maka ini termasuk kepada hadis taraji, cita-cita Rasulullah. Sehingga kita pun disunahkan untuk melakukan. Gitu ya. Jadi sudah menjadi ketetapan Rasulullah. Walaupun Rasulnya belum sampai melakukan, maka ketetapan ini menjadi hukum yang bisa kita lakukan. Jadi selain tanggal 10, ada tanggal 9. Ya, seperti apakah tahapannya? Jadi kalau sejarahnya gimana? Kan kita tidak lepas dari sejarah. Maka tahapannya adalah Asyura termasuk hari mulia dalam setahun, karena kemuliaannya para nabi sebelum Rasulullah pun memuliakannya. Memuliakannya sebagaimana dari Ibnu Abbas tadi, Nabi Nuh, Nabi Musa misalkan, bahkan Nabi Isa, mereka memuliakan hari Asyura dengan berpuasa di dalamnya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Kapan beliau menunaikannya dan apakah setelah hijrah ke Madinah atau beliau juga menunaikan sejak di Mekah? Gitu ya. Nah, ini ternyata ada penjelasannya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya,
1: sebagaimana para nabi lainnya, beliau pun memuliakan hari Asyura dengan berpuasa di dalamnya. Bahkan Rasulullah telah menunaikannya sebelum hijrah ke Madinah. Artinya, sejak di Mekah nih. Dan saat itu saum Asyura bernilai wajib. Jadi bagi Rasulullah sendiri itu wajib. Jadi saya pernah bahas ya tentang khasaisu Rasul, khususan Rasulullah. Ada amalia yang khusus bagi Rasul dan tidak untuk umatnya. Contoh misalkan puasa Asyura ini, ketika sebelum hijrah dan sebelum ada syariat puasa, Rasulullah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Termasuk sebelum turun syariat puasa Ramadan yang wajib, Rasulullah pun berpuasa di 3 hari bulan pertengahan bulan-bulan Hijriah, disebut dengan Ayyamul Bid. Itu kekhususan bagi Rasul dan tidak wajib bagi kita umatnya ya pada saat itu. Kemudian juga tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tapi tidak wajib bagi kita umatnya. Itu kekhususannya. Ini disampaikan juga oleh Aisyah, dia berkata, dahulu hari Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah, dan Nabi pun berpuasa pada hari itu. Nah, lalu artinya ini menunjukkan Rasul berpuasa sejak di Mekah. Lalu setelah tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan juga memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ketika di Mekah belum memerintahkan tanggal 10 itu menjadi bagian puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi Rasulullah melakukan. Nah, lalu setelah kewajiban puasa Ramadan turun, maka puasa Ramadan itulah yang beliau lakukan, artinya itu yang menjadi puasa yang wajib. Nah, ini sejarahnya demikian Bapak Ibu. Berdasarkan hadis ini, sejumlah hadis dengan tema sejenis, pelaksanaan saum Asyura Rasulullah terjadi beberapa tahap. Ya, ada tahapan waktu pertama. Rasul menunaikan saat di Mekah dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukan. Ini penjelasan dari hadis riwayat Imam Muslim tadi ya. Dahulu hari Asyura adalah hari di mana orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah dan Rasul pun berpuasa. Menurut Imam Al-Qurtubi, ya beliau adalah salah seorang mufassir ya. Tafsir Al-Qurtubi yang dikenalnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, tradisi puasa Asyura dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa melakukan orang Quraisy saat itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim yang dipraktekkan turun-temurun terus-menerus secara berbudaya sebagaimana orang-orang melakukan haji. Jadi orang-orang jahiliyah dulu bertawaf, dulu melakukan sa'i. Tapi berbeda dengan syariat yang kemudian dibawa oleh Rasulullah. Tapi syarat melakukannya itu dilakukan karena orang-orang Quraisy yang berketurunan di Mekah itu nenek moyangnya, kakek moyangnya adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim lah yang pertama kali datang ke kota Mekah, kemudian membangun kota Mekah, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada tradisi orang-orang Quraisy dulu sebelum syariat dibawa oleh Rasulullah tentang syariat Islam, mereka pun berpuasa mengikuti tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tahapnya, tahap awal. Yang kedua, setelah hijrah ke Madinah, dan saat itu Rasul pun mengikuti ya milah Ibrahim tersebut, berpuasa di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasul memerintahkan sahabat untuk melakukan. Artinya, tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tapi sahabat pun diperintah oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas tadi ya, bahwa ketika tiba di Madinah, Rasul mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, maka beliau bertanya, ayu yaumin hada, hari apa ini, sehingga mereka orang Yahudi berpuasa di dalamnya. Maka dikatakan, yaumi ya'addumuhu al-Yahud, hari di mana orang Yahudi memuliakan, mengagungkan. Ya, kenapa? Karena pada hari itu, hari di mana najallahu Musa minal fir'aun, anil fir'aun, ketika Nabi Musa menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya, maka Musa pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Demikian itu yang disampaikan gitu ya oleh orang Yahudi. Maka mendapat hal itu, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, wa ana aula minhum, aku dan kalian, kita gitu ya, lebih kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk melakukan puasa itu daripada mereka. Kenapa? Orang Yahudi tidak mengikuti Nabi Musa. Mereka sudah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Musanya. Tapi Rasulullah mengikuti Nabi Musa, sama-sama beragama tauhid. Maka tentu lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 tersebut. Ini tahap kedua. Nah, tahap ketiga, saat turun perintah puasa Ramadan itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika ketika di Mekah itu belum ada syariat puasa Ramadan, ya. Setelah hijrah ke Madinah tahun kedua, ada perintah puasa Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dari mulai 183 sampai 185. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk puasa ya para sahabat, dan tidak pula memberi penekanan dalam Asyura ini. Setelah ada puasa Ramadan, maka Asyura ini statusnya berubah menjadi sunnah, yang tadinya Rasul menekankan, artinya wajib sebelum turun puasa Ramadan, ya. Tapi yang tadinya ditekankan menjadi boleh saja, artinya hukumnya menjadi sunnah. Setelah turun perintah puasa Ramadan, hukum puasa Asyura menjadi sunnah. Allah tidak mewajibkan puasa pada hari ini, hanya saja aku berpuasa, kata Rasulullah. Siapa yang mau untuk berpuasa, maka silakan. Dan siapa yang tidak mau, siapa yang mau tidak berpuasa, maka silakan untuk tidak berpuasa. Ya, demikian sabda Rasulullah SAW. Tahap keempat, mohon maaf, ini masuk kepada tahap akhir. Artinya, ketika Rasulullah SAW berada di akhir-akhir kehidupannya. Rasulullah itu penduduk Mekah, lahir di Mekah, 13 tahun dakwah di Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah, Rasul tinggal di Madinah, hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah, dan Rasul wafat di Madinah. Berarti kalau tahun terakhir, ini kemungkinan masuk kepada tahun 10 di bulan hijriahnya. Gitu ya. Rasulullah berkeinginan untuk tidak berpuasa pada hari Asyura saja. Akan tetapi beliau menggabungkan dengan hari lain untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi atau ahli kitab dalam puasa tersebut. Ya, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, yang tadi hadisnya sudah kita bahas, riwayat Imam Muslim, walau kana amul mukbil, ya, kalau sampai umurku pada tahun mendatang, fatasumutasiya, maka akan berpuasa mulai tanggal 9. Dan ternyata Rasulullah belum sampai ke bulan Muharram tahun selanjutnya, Rasulullah keburu wafat, gitu ya. Dalam hadis ini, dalam hadis lain dilewat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, ya, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbeda dengan orang Yahudi, maka hendaklah kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, ini jadi nanti ada puasa Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10, dan juga boleh tanggal 11. Artinya boleh 9-10 atau 10-11 berdasarkan hadis Baihaqi ini, untuk membedai tidak di tanggal 10 saja, membedai kebiasaan orang Yahudi. Atau bisa dari tanggal 9, 10, dan 11. Tetap itu membedai, menyelisih sehari sebelum dan sehari setelah. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, sebelum saya buka pertanyaan, berdasarkan hadis ini, Rasul memerintahkan dalam hadis riwayat Baihaqi, yang berpuasalah pada tanggal 10, untuk membedainya bisa diselisih hari sebelum dan sehari setelah. Sehari sebelum, sehari setelah ini dimaknai kita bisa melakukan pada tanggal 9 dan 10. Jadi utamanya tetap tanggal 10, ya. Itu syariat sama asyuranya. Tapi kita mengikuti sunnah Rasul, dan Rasul sudah menyebutkan secara spesifik kalau waktu usianya tahun depan masih ada, maka mulai tanggal 9, maka tanggal 9 dan 10. Itu untuk menyelisih kaum Yahudi, dan mengikuti sunnah Rasul, Rasul menyebutkan tanggal 9. Tasi. Bisa juga Bapak Ibu kita tanggal lakukan tanggal 10 dan 11. Karena disebutkan yukhaliful yahud, menyelisih Yahudi itu bisa satu hari sebelum dari tanggal 10 berarti tanggal 9, bisa satu hari setelah berarti tanggal 11, ya. Atau bisa tiga-tiganya, dari tanggal 9, 10, 11 itu pun boleh, tetap bagian dari menyelisih Yahudi. Tapi bagaimana bisanya tanggal 10 saja? Itu pun boleh, karena memang sunnah awalnya itu hanya tanggal 10. Tapi untuk penyelesaian ini bisa tanggal 10 dan bisa tanggal 9 dan 11-nya juga.

siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD, yang baru saja di pagi hari ini kita simak pembahasan berkaitan tentang bagaimana fikih saum muharram, sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, Allah mudahkan untuk memahaminya serta juga dapat mengamalkan ilmu yang sudah dihadirkan tadi, sahabat MK, dan juga dapat melakukan hal-hal yang tadi disampaikan sahabat MK berkaitan tentang saum muharram tentunya. Dan mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung. Namun sebelum itu, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Ya Allah. Selain itu juga, sahabat MK, kita ketahui bersama, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: akan siksa. Kami juga akan kembali sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, yang sudah mengirimkan atensinya menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang sudah bergabung juga menyampaikan laporannya di Samolo Cianjur. Alhamdulillah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan juga doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, doa yang sama juga untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Parilah dari GBA 3, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Yanti dari Antapani, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Ibu Istuti dari Banjaran, Abah Akbar dari Ceranjang, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK, ada dari Ibu Eli Marlina dari Tasikmalaya serta Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini, ikut mengirimkan atensinya dan juga menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat tentunya.
1: Yang tidak melihat kebenaran.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya di Senin pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga senantiasa Allah jaga kita dari segala aktivitas yang kita akan jalani sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di hatiku kerana
2: program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lain. MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan,

kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.

Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92553729000 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Update Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah SAW tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, ibu bapak, masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah SAW. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah SAW. Dan kita tahu, ibu bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibu bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, ibu bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari 2 malam ibu bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, ibu bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh, baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh, sistem regulasi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: Sahabat sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

sahabat MQ, pada suatu hari, seorang murid berdialog dengan gurunya. Mereka membicarakan tentang kebahagiaan hidup dan upaya untuk mendapatkannya. Sampai di akhir pembelajaran, murid pun bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup ini?" Tanya si murid. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan, sang guru menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan. Guru tersebut bertanya, "Mengapa kamu ingin mendapatkan yang sempurna, nak?" Ucap guru tersebut. Muridnya pun menjawab, "Saya merasa hanya dengan memiliki sesuatu yang sempurna, barulah saya akan bahagia. Selama ini, saya memiliki banyak hal, tapi selalu ada yang kurang. Seolah-olah semua itu tidak mampu membuat saya bahagia. Di mana saya bisa mendapatkan yang sempurna itu, Guru?" Ungkap si murid penuh dengan rasa penasaran. Mendengar penuturan muridnya, sang guru pun merenung sejenak. Kemudian, menjawab dengan mantap. "Baik, sekarang kamu coba berjalanlah lurus di taman bunga dekat sekolah kita. Lalu petiklah satu bunga yang paling indah. Ingat, hanya satu bunga saja yang paling indah." Murid itu kemudian mengikuti titah sang guru. Ia pergi ke taman bunga dan melihat aneka bunga yang begitu indah. Ia pun terus mengingat aturan yang diberikan gurunya, bahwa ia hanya bisa memetik satu bunga terbaik. Di awal perjalanan, ia sudah melihat-lihat bunga yang indah. Namun ia ragu untuk memetiknya. Khawatir ada yang lebih bagus di ujung taman. Hingga akhirnya ia terus berjalan lurus melihat bunga demi bunga, dan sampailah ia di ujung taman. Saat sudah berada di ujung taman, sang murid cukup menyesal karena tadi ia tidak memetik bunga pertama. Namun apa daya, sang guru memberikan perintah bahwa ia hanya bisa melangkah maju dan tidak diperbolehkan menengok, apalagi berjalan kembali ke belakang. Keesokan harinya, ia pun kembali menemui sang guru dengan tangan kosong. Sang guru lantas bertanya, "Mengapa kamu tidak mendapatkan satu bunga pun?" Lantas murid itu menjawab, "Sebenarnya, tadi saya sudah menemukan bunga yang bagus. Tetapi, tidak saya petik. Dan karena engkau berkata bahwa saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang, akhirnya saya terus maju tanpa memetik satu bunga pun." Sang guru pun kemudian menimpali, "Peraturan itu benar dan kamu telah menaatinya. Namun, mengapa kamu tidak langsung memetik ketika ada bunga bagus yang kamu temui di awal perjalanan?" Tanya sang guru. Murid itu pun lantas menjelaskan, "Karena saya pikir mungkin ada yang lebih indah di depan. Saya terus berpikir seperti itu, hingga ketika sudah sampai di ujung, saya baru tersadarkan bahwa bunga pertama yang saya lihat tadi adalah yang paling indah, dan saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang." Sambil tersenyum, sang guru pun berkata, "Ya, begitulah hidup, nak. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tidak akan mendapatkannya. Karena sejatinya, kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan yang ada. Dengan begitu, barulah kita bisa merasa bahagia." Sahabat MQ, janganlah mencari kesempurnaan,
tetapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Karena semakin kita mencari kesempurnaan, maka semakin pula kita tidak akan pernah menemukannya. Waktu pun akan habis, dan hanya penyesalanlah yang menjadi hasilnya. Sahabat MQ, setiap ciptaan Allah memiliki keindahannya masing-masing. Maka, tugas kita adalah mencari hikmah dari setiap kebaikan, bukan mencari kesempurnaan. Sebab, hanya dengan bersyukur dan menerima, kebahagiaan itu akan tercipta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita sebagai manusia seringkali lebih mudah menghitung apa yang belum dimiliki daripada mensyukuri apa yang telah ada di genggaman kita, sahabat MK. Padahal bisa jadi ketenangan bukan hadir karena hidup tanpa kekurangan ya, sahabat MK, melainkan karena hati yang mampu melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh dengan kesadaran.

0: Karena itu sahabat MG bersyukur sejatinya bukan hanya tentang menerima nikmat, melainkan juga tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap dekat dengan pemberi nikmat, sahabat MG. Sebab semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ia sadar bahwa hidup ini sesungguhnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung jumlahnya, Masya Allah. Apa kabarnya sahabat MG di pagi hari ini? Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MG FM ataupun melalui live streaming gitu ya sahabat MG di mgfmnetwork.com dan juga berbagai platform media sosial Radio MG FM Bandung. Anda yang menyimak baik sedang dalam perjalanan begitu ya sahabat MG via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, diberikan juga kenikmatan, diberikan juga ketenangan dalam perjalanannya. Amin, Allahumma amin. Ataupun Anda yang masih bersiap begitu ya sahabat MQ untuk keluar rumah, untuk juga menjalankan amanah-amanah terbaiknya di luar rumah begitu ya sahabat MQ, juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kemudahan akan segala rencana, akan segala amanah yang sedang diembannya. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Rizky Alfaris kembali dapat menyapa menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini ya sahabat MQ, memasuki hari Senin, hari ke-22 di bulan Juni 2026 Masehi. Ataupun juga alhamdulillah ya Masya Allah sahabat MQ, memasuki di hari ke-7 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Bersyukur tiada tepi begitu ya sahabat MQ, Allah senantiasa memberikan berbagai nikmat, berbagai karunia, termasuk di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bangun dari panjangnya malam begitu ya sahabat MQ, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat orang-orang tercinta, keluarga begitu ya sahabat MQ, termasuk juga kita masih diberi kesempatan untuk berbekal, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan kita pun tidak lupa untuk senantiasa bersyukur begitu ya sahabat MQ atas segala hal yang Allah berikan. Amin, Allahumma amin. Menemani ruang dengar Anda sahabat MQ dengan rangkaian segmen insyaallah sampai nanti jam 9. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kita akan coba update perakiraan cuaca di hari ini sahabat MQ untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Kemudian juga silakan di segmen Jurnal Pagi hari ini Anda pun bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MQ, termasuk Anda yang juga sempat untuk memantau pantauan lalu lintas di tempat Anda, juga bisa Anda bagikan. Karena barangkali sahabat MQ yang lain ini akan ikut melintas di tempat Anda sahabat MQ, termasuk juga ketika Anda menemui kerusakan fasilitas umum, kehilangan, ataupun juga silakan sahabat MQ informasi berita lokal di tempat Anda, juga bisa Anda bagikan di pagi hari ini. Tidak lupa, Anda bisa lengkapi dengan catatan jurnal syukur. Dari banyaknya nikmat, banyaknya tentu karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa hitung, ataupun bahkan tuliskan satu persatu begitu ya sahabat MQ. Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal saja begitu di pagi hari ini yang sangat Anda syukuri sahabat MQ. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kemudian di segmen selanjutnya akan hadir juga menemani ruang dengar Anda, sahabat MG, segmen Sudut Pandang. Kita akan coba perbarui informasi terkini berkaitan dengan berita begitu ya, sahabat MG, dan juga akan berdiskusi dengan narasumber kita. Ini berkaitan dengan mewaspadai potensi Super El Nino. Insya Allah kita akan ditemani juga reporter MKFM Bandung, sahabat Muhammad Dapa, dan kita akan berbincang bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga VFS, ataupun di sahabat MK ya, di pagi hari ini bersama Dr. Denny Septiadi, MSI. Selanjutnya, begitu sahabat MK, kita akan kembali sambung untuk sama-sama belajar dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kita akan kembali sambung pembahasan kita bersama dengan Ustadz Arif Rahman Lubis, ataupun Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul, di pembahasan dua pekan sebelumnya, menghidupkan sholat dalam keluarga, dan insya Allah di pagi hari ini di bagian yang kedua. Dan terakhir, segmen MKpedia. Kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik yang akan hadir menemani di akhir kebersamaan inspirasi pagi di hari ini, sahabat MG. Itu ya rangkaian segmen di sajian program inspirasi pagi, sahabat MG, dan insya Allah kita akan awali dengan segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Kita awali sahabat MG dengan mengupdate perakiran cuaca di hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bmkg.go.id. Di beberapa wilayah di Kota Bandung, sahabat MG, seperti hanya di Kecamatan Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwak Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidada, Banuwetan, termasuk juga Anda yang berada di wilayah Astana Anyar dan juga Rego. Cuaca diperkirakan di hari ini akan cerah, sahabat MG, di suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Termasuk juga di Kecamatan Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung juga sama-sama akan cerah di hari ini, sahabat MG, dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Di Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Perung, Gede Bage, Panyilukan, Cinambu, dan juga Mandala Jati sama-sama diperkirakan di hari ini akan cerah dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Jadi ya sahabat MG, di wilayah Kota Bandung di hari ini diperkirakan akan cerah ya, Masya Allah. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Diawali di Kecamatan Segala Herang, di hari ini diperkirakan akan berawan di suhu 20-26 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak akan cerah diperkirakan hari ini, sahabat MG, dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Selanjutnya di Kecamatan Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Anda juga berada di wilayah Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan. Juga diperkirakan akan berawan, sahabat MG, di suhu 21-32 derajat Celcius. Kecuali tadi ya di Belanakan, sahabat MG, ternyata diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di hari ini dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Di Tanjung Siang akan cerah, kemudian di Compreng akan berawan, Patok Besi akan hujan dengan intensitas yang ringan diperkirakan, kemudian di Cibogo, Cipunagara, Cijambi, Cipundeuing, Legon Kulon akan berawan di suhu 24-32 derajat Celcius di hari ini, sahabat MG, diperkirakan. Kemudian di Cikaum, hujan dengan intensitas yang ringan akan turun di hari ini, diperkirakan. Kemudian di Serang Panjang, di Tambak Dahan, Kasomalang, Dawan, Pagadian Barat, Ciater, Pusaka Jaya akan berawan, sahabat MG, di suhu 19-32 derajat Celcius. Kemudian terakhir untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Sukasari, diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 24-31 derajat Celcius. Itu dia sahabat MG, perakiran cuaca di hari ini dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Apapun cuacanya begitu ya sahabat MG yang hadir di hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan juga bagaimana kita memaksimalkan berbagai bentuk ikhtiar kita sahabat MG dalam mengemban berbagai amanah, berbagai peran terusus di hari ini. Amin, Allahumma amin. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini? Sahabat MG juga silakan. Kami mengundang Anda untuk ikut berbagi, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027. kalau di studio gitu ya sahabat MK di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 ini terlihat masih mendung gitu ya, masih cukup berawan, berkabut begitu sahabat MK, dengan suasana udara yang alhamdulillah segar begitu ya sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa bagikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk bisa Anda lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri sahabat MK di hari ini. Dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat. Persembahan dari Radio MKFM Bandung berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

jadi teman sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG di pagi hari ini. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk berbagi, menyampaikan kondisi cuacanya, menyampaikan juga pantauan lalu lintas, termasuk juga menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Anda mungkin baru menyimak ya sahabat MG, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga berbagi. Sampaikan melalui nomor di 0811224107, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Terlebih dahulu kami akan menyapa sahabat kita dari Ontario, Cibubur, Cimahi. Ada sahabat Handayani. Disampaikan oleh sahabat Handayani jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih bangunkan dan juga sehatkan untuk senantiasa juga curhat menjelang azan subuh di sepertiga malam, katanya ini masya Allah. Termasuk juga alhamdulillah Allah mudahkan langkah untuk menemani putri dokter begitu ya, untuk ikut smart test di Jakarta Barat di hari Sabtu kemarin, katanya seru. Alhamdulillah barakallah sahabat Handayani. Termasuk juga doa terbaiknya, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan untuk juga mengontrol hati begitu ya, yang tidak menentu, yang moodnya kadang berubah-ubah katanya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani sudah bergabung menyampaikan jurnal syukurnya, termasuk juga disampaikan cuacanya cerah berawan di pagi hari ini, suhunya sejuk dan cenderung dingin, dan doa terbaiknya kembali disampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM, untuk guru, untuk operator dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Bahkan ini disampaikan quotes katanya untuk hari ini oleh sahabat Handayani adalah mencoba untuk sabar. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Setiap kita tentu ikhtiar ya di setiap harinya untuk bisa bersabar dengan segala keadaan, dan juga dihadirkan rasa bersyukur juga. Dua hal yang saling melengkapi gitu ya, ketika kita bersabar dan kita ketika kita bersyukur sahabat MG. Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA3. Apa kabarnya Ibu Parilah di pagi hari ini? Terima kasih sudah ikut bergabung menyapa di pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bangun katanya untuk kembali menjalani hari ini, bangun dari tidur dalam keadaan yang sehat, dan tentu alhamdulillah bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar juga, katanya alhamdulillah. Termasuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan yang tidak akan pernah bisa terhitung banyaknya. Salam sehat dan juga tetap semangat disampaikan untuk sahabat CR, untuk kru, untuk juga operator MKFM yang sedang bertugas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Pantauan lalu lintasnya ataupun juga pantauan cuacanya di sekitar GBA 3 ini masih mendung berawan, katanya hawanya sejuk, dan pantauan lalu lintasnya juga belum bisa memantau kalau Ibu Parilah katanya, karena belum berkegiatan keluar ataupun juga melihat jalan raya katanya ini. Masya Allah, baik. Tidak apa-apa, Ibu Parilah terima kasih juga sudah ikut berbagi, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kami sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga, apa kabarnya di pagi hari ini? Disampaikan jurnal syukurnya oleh Ibu Juwita, tentu alhamdulillah atas segala aktivitas diawali dengan basmalah. Alhamdulillah kembali dengan jurnal syukur juga di hari Senin yang penuh berkah. Dan alhamdulillah masih bisa, tentu Allah memberikan kesempatan untuk bisa bernafas dalam keadaan sehat semua keluarga. Termasuk juga masih bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan nikmat waktu luang untuk terus memperbaiki segala hal, termasuk ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang juga sunnah,
Dan doa terbaiknya di hari ini, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dengan apa yang Allah berikan ini. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Selamat bertugas, disampaikan juga untuk semua kru, operator, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Cuacanya kalau di Cimindi Raya, nih disampaikan oleh Ibu Juwita, sejuk dan juga berawan. Untuk lalu lintasnya, pantauannya masih belum terpantau karena belum keluar rumah katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah berbagi. Kemudian juga Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua juga ikut menyapa di pagi hari ini, terima kasih. Menyampaikan jurnal syukurnya di pagi yang sejuk ini, tentu Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Karena Bunda dan juga keluarga masih diberi umur, kesehatan dan juga nikmat lahir dan juga batin. Dan di pagi hari ini cuacanya masih dingin karena matahari belum menyinari rumah Bunda katanya. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua. Kemudian juga doa terbaiknya disampaikan untuk anak Bunda yang nomor 3 katanya di hari ini. Ulang tahun, bertambah usia, barakallah fi umrik begitu ya, Masya Allah. Berdoakan juga semoga Dewi, ya, namanya Dewi katanya, Dewi R, panjang umur, sehat selalu dan diberikan kebaikan, keberkahan, kekuatan, kesabaran, juga rezeki yang berkah. Nikmat lahir dan batin, juga mempunyai keturunan yang soleh-solehah dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, disampaikan itu doa terbaiknya khusus untuk anak dari Bunda Sinta katanya nih, Masya Allah. Yang ketiga, ya, namanya Dewi. Dan juga untuk anak Bunda, mantu dan cucu Bunda yang selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta sudah berbagi menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini, termasuk juga Pak Yandi dari Buah Batu ikut menyapa dari Jalan Cijawar Hilir Buah Batu Bandung. Ini lalu lintasnya lancar disampaikan. Cuacanya sejuk, mendung dan juga berawan. Jurnal syukurnya disampaikan juga, Alhamdulillah di hari Senin yang penuh berkah, masih bisa bangun, bisa bernapas, bergerak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa beraktivitas seperti biasanya, berolahraga, bersepeda, sambil mendengarkan radio MKFM Bandung. Masya Allah, semoga nikmat sehat dan waktu luang juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, untuk juga sahabat siar, kru dan juga operator MKFM. Mudah-mudahan senantiasa semangat dan juga bahagia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Selanjutnya Ibu Ella dari Soreang juga disampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya. Alhamdulillah pagi yang sejuk dan juga segar, cuacanya cerah berawan di Soreang. Dan semoga hari ini bisa lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur. Dan tentu Alhamdulillah masih bisa beribadah, beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MKFM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru tercinta, untuk juga segala ilmu-ilmunya mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi amal yang jariah, Masya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Termasuk juga doa terbaiknya untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Ella dari Sore yang sudah ikut berbagi menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Bapak Sandi dari Banjaran juga ikut menyimak, ikut absen katanya ini, Masya Allah. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Selanjutnya juga kami sapa dari sahabat kita, tepatnya di Jakarta Timur. Ini ada sahabat Dinda nih, Masya Allah. Apa kabarnya sahabat Dinda di pagi hari? Terima kasih ikut menyapa di pagi hari ini.
disampaikan untuk Kang Rizky, katanya untuk sahabat siar di pagi hari ini, untuk kru, untuk juga operator MKFM dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, keadaan sehat selalu, katanya. Amin Allahumma amin. Jurnal syukurnya disampaikan oleh sahabat Dinda di pagi hari ini. Tentu alhamdulillah masih bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, serta masih bisa melihat